0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

uji material undang-undang penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa, Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman ke sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Okay.
5: Nah, bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Mermadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, sebari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini. Karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah ini. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diantarkan dari dinas, jadi kami langsung mengantarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah, langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi,

antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Semarang. Pagi hari ini saatnya kami hadirkan informasi arus lalu lintas untuk Anda. Dan kali ini kami akan hadirkan di area Surakarta pendengar bersama dengan Ibtu Yoyo Triwahyono SH, KBO Satlantas Polres Surakarta yang sudah terhubung bersama dengan kami. Pak Yoyo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sehat ya Pak Yoyo ya?
1: Alhamdulillah sehat pagi ini.
0: Alhamdulillah. Pak Yoyo, boleh diinformasikan untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang sedang di titik mana di wilayah Surakarta?
1: Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kami laporkan pada pagi hari ini kami berada di Simpang Patung Wisnu, tepatnya di Jalan Adi Sucipto bersimpangan dengan Jalan Ayani. Dari pagi arus ada peningkatan, adik-adik sekolah berangkat masih banyak yang diantar orang tuanya, jadi ada peningkatan. Namun masih lancar terkendali, negatif kepadatan yang berarti petugas melaksanakan pengaturan maupun penyeberangan adik-adik sekolah. Baik. Demikian yang dapat kami laporkan.
0: Pak Yoyo, adakah mungkin sedang perbaikan jalan atau pengalihan arus lalu lintas saat ini?
1: Pada saat ini di Surakarta sudah selesai semua, jadi negatif pengalihan arus lalu lintas.
0: Nihil, ya.
1: Demikian ya.
0: Sebagai penutup, Pak Yoyo, boleh diberikan himbauan untuk masyarakat Surakarta dan juga pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini, silakan.
1: Terima kasih, kami himbau ada seluruh masyarakat, terutama pemakai jalan raya, selalu hati-hati di jalan, tetap fokus, taati aturan lalu lintas, dan jangan lupa karena siang cuaca cukup terik, yang bersepeda motor silakan memakai kacamata hitam untuk mengurangi silau. Demikian himbauan dari kami Satlantas Polresta Surakarta.
0: Baik, terima kasih Pak Yoyo atas himbauan dan juga informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi dan salam presisi untuk Anda.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi.
0: Sudah kami hadirkan pendengar untuk Anda informasi arus lalu lintas bersama dengan Ibtu Yoyo Triwahyono SH, KBO Satlantas Polresta Surakarta. Seperti yang dihimbaukan oleh Pak Yoyo tadi ya pendengar ya, untuk tetap berhati-hati dalam berjalan pagi hari ini karena bagaimanapun tetap menunggu di rumah keluarga kita pendengar ya. Jadi semoga selalu lancar perjalanannya sampai dengan tujuan dan kembali ke rumah dengan selamat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Juli 2026, nanti akan membahas mengenai membangun penanganan PGOT yang humanis dan berkelanjutan. Nanti akan kami bincangkan pendengar ya di segmen pertama bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, Bambang Nuryanto. Dan di segmen kedua nanti bersama dengan Kepala Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang, Budi Santosa. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami pendengar ya, boleh lain telepon dan WhatsApp selalu kami buka untuk Anda di 0248316686, juga di WA kami di 0816666886. Tidak lupa tinggalkan jejak Anda juga pendengar ya di aplikasi RRI Digital. Nantikan terus Dialog Semarang Menyapa, nanti pendengar kami hadirkan pukul 8 lebih 5 menit.

Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Purbalingga mengisi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan sosialisasi tertib lalu lintas kepada para siswa. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan media badut dan wayang lalu lintas. Kegiatan dilaksanakan di dua sekolah, yaitu Sekolah Dasar Negeri 2 Karangcegak dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kedung Jampang, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Penampilan badut lalu lintas menjadi daya tarik utama dalam kegiatan ini. Siswa diajak berinteraksi secara langsung dengan badut yang turut menyampaikan pesan keselamatan melalui sejumlah gerakan permainan. Cara ini membuat anak-anak lebih mudah menerima pesan yang disampaikan. Memasuki puncak musim kemarau, Polda Jawa Tengah mengintensifkan upaya mitigasi dan edukasi kepada masyarakat guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya potensi kebakaran akibat cuaca yang semakin panas kering, serta disertai angin yang mempercepat penyebaran api di sejumlah wilayah. Berdasarkan hasil evaluasi Polda Jateng selama periode 1 hingga 11 Juli 2026, tercatat sebanyak 16 kejadian kebakaran lahan di berbagai daerah di Jawa Tengah.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami pagi ini di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Pendengar, keberadaan pengemis, gelandangan dan juga orang terlantar ya, atau PGOT begitu kami menyebut, masih menjadi tantangan hingga saat ini di berbagai daerah, salah satunya tentu saja adalah Jawa Tengah. Untuk itu pagi hari ini kita berkesempatan untuk membahas mengenai membangun penanganan daripada PGOT ini, tentunya melalui cara-cara yang humanis dan juga berkelanjutan. Tidak sendirian pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, pada segmen pertama ini akan kami bincangkan bersama dengan Kepala Dinas Sosial, kali ini dari Kota Magelang, Bambang Nuryanto, yang saat ini sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Pak Bambang, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima, selamat pagi untuk pendengar radio.
0: Kabar baik, sehat Pak Bambang pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Bambang, pagi hari ini kita akan membahas mengenai penanganan pengemis, gelandangan, juga orang terlantar atau PGOT ya. Kalau saat ini sendiri bagaimana gambaran atau kondisi penanganan dari PGOT khususnya di Kota Magelang saat ini? Silakan Pak.
1: Untuk Kota Magelang, alhamdulillah untuk penanganannya sudah semakin baik dari waktu ke waktu. Ini terkait dengan sudah sinergi kita dengan pemerintah daerah, Polri, TNI, dan masyarakat gitu Mbak.
0: Memang kalau berarti di Magelang saat ini sudah lebih baik daripada sebelumnya begitu Pak ya. Tapi kira-kira ya, kalau betul, dari pandangan Dinas Sosial, faktor apa yang paling banyak melatar belakangi seseorang akhirnya bisa hidup di jalanan? Apakah lebih didominasi oleh persoalan ekonomi, keluarga, kesehatan, atau juga bahkan faktor sosial lainnya?
1: Kalau saya berpandangan yang lebih dominan itu adalah ekonomi dan keluarga. Karena kalau kesehatan itu kan kita sudah ada UHC, semua sudah ditanggung pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi faktor ekonomi dan keluarga itu faktor yang dominan di selama ini terkait dengan permasalahan PGOT ini.
0: Jadi memang ekonomi ya Pak ya yang ada mungkin.
1: Iya.
0: Kadang juga kalau kita lihat di jalan-jalan kemudian ada pengemis atau homeless atau gelandangan begitu ya, itu kita bingung ya, bagaimana kok bisa ada orang yang sampai berakhir di jalanan seperti ini. Ternyata memang yang ditemukan oleh Dinas Sosial di Kota Magelang ini permasalahan yang paling banyak dari faktor ekonomi begitu ya Pak ya. Kalau misalnya penertiban daripada Dinas Sosial sendiri, penertiban PGOT oleh Satpol PP juga, sebenarnya setelah seseorang bisa ditertibkan atau terjaring, seperti apa tahapan penanganan setelah PGOT ini kemudian ditertibkan oleh Satpol PP, kemudian Dinas Sosial akan seperti apa Pak?
1: Terkait dengan penertiban ini tentunya secara kita, secara rutin itu memang ada penerimaan dengan Satpol PP. Itu setiap bulan kita kerjasama untuk mencari atau menelusuri apakah di Kota Magelang itu ada PGOT atau tidak. Kemudian dari penelusuran tersebut memang ada beberapa yang ada kita tangani karena katakan ketangkap dan sebagainya gelandang di Kota Magelang itu tentunya dengan Satpol PP kita melakukan, kita sampaikan atau kita tempatkan di rumah singgah kita, kemudian kita telusur keluarganya ada atau tidak, kemudian reunifikasi tentunya, atau kita tentunya kalau tidak ketemu rumahnya mana, kemudian bisa keluarganya kita hubungi, kemudian dan sebagainya dari pemerintah daerah setempat itu kita kembalikan ke sana, karena kan kalau itu tidak bisa tidak ada identitas, itu kita kerjasama dengan Dukcapil untuk melihat identitasnya. Jadi kebanyakan di Kota Magelang itu adalah penduduk luar kota lah. Jadi memang kita banyak kedatangan tamu dari luar kota, tapi secara umum tetap kita tangani. Kalau itu dari luar kota ya kita kembalikan ke keluarga melalui Dinas Sosial setempat. Ngaten, Mbak.
0: Baik, jadi memang ada ditelusuri untuk dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Tapi bagaimana jika PGOT yang tertangkap, bisa kami bilang begitu ya, ini ternyata sedang sakit atau mungkin karena menggelandang begitu Pak ya, jadi mungkin saja sedang kurang sehat, mengalami penyakit lain sebagainya. Apa yang kemudian dilakukan di rumah dari Dinas Sosial ini Pak? Rumah
1: Jadi,
0: singgah ya?
1: kalau terkait dengan kurang sehat dan sebagainya, itu memang kita bisa kita tangani, kita sudah punya dana, kita kerjasama dengan RSU Tidar, kemudian dengan RSD, kita sudah kerjasama. Jadi setiap PGUT yang non-identitas tentunya, itu kita semua kita biayai untuk penyembuhannya. Kemudian kalau ada identitas tentunya kita telusur apakah dia punya BPJS kesehatan atau tidak gitu.
0: Baik, memang ada berarti seperti itu ya Pak. Saya penasaran juga iya. Dengan rumah singgah ini. Mungkin boleh dijelaskan Pak, di sana para PGOT ini mendapatkan pelatihan atau seperti apa?
1: Oke. Alhamdulillah di tahun 2024 itu kita ada bantuan provinsi, bantuan keuangan provinsi untuk membangun rumah singgah ini. Jadi dengan rumah singgah ini tentunya sangat-sangat membantu kami kalau dalam penanganan PGUT ini. Jadi di sana tentunya kita membesarkan hati PGUT ini agar bisa mandiri, mandiri. Kemudian fungsi rehabilitasi sosial dasar itu pasti kita sampaikan di sana dengan teman-teman dari dinas sosial agar bisa mandiri. Kemudian kalau terkait dengan kalau itu penduduk kota itu kita kerjasama dengan OPD lain terkait dengan keterampilan dan sebagainya ini misalnya naker bisa dinas tenaga kerja itu kan ada pelatihan di sana kemudian BP4KB terkait dengan perlindungan anak dan perempuan juga kita kerjasama di karena kan ada apa namanya itu ada pegawai yang lulusan dari psikolog nah itu kan kita kerjasama di sana. Kemudian kalau terkait dengan kesehatan kita kerjasama dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat untuk mengecek dan sebagainya Mbak, di rumah singgah itu.
0: Baik.
1: Jadi semua kita tangani secara menyeluruh, baik itu kesehatan, kemudian keterampilan dan sebagainya.
0: Baik, saya penasaran dengan nantinya bagaimana para PGOT ini kemudian dianggap siap begitu terjun dan kembali kepada masyarakat. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas hal tersebut, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Saya angkat terlebih dahulu nggih Pak.
1: Ya, monggo.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi, okay. Pak Yarto.
0: Pak Yarto. Pak Yarto sehat?
2: Alhamdulillah, doa penjenengan bersama tim penjenengan di studio.
0: Baik, pagi hari ini ada Pak Bambang dari Dinas Sosial Kota Magelang. Silakan Pak Yarto.
2: Iya, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Bambang di sana di Magelang.
1: Selamat pagi.
2: Terima kasih Bapak sesuai dengan topik tadi. Saya mendengarkan dari awal. Menurut kami Bapak, kebijakan tersebut sekaligus merespon peningkatan aduan masyarakat terkait pengemis, penjual seni, anak jalanan, dan masih banyak lagi. Itu sangat respon sekali, karena apa? Pada saat ini Bapak di kota-kota itu masih banyak marak kembali sejumlah ruang publik. Nah, karena penertiban di jalan tidak akan efektif Bapak, tanpa ada perbaikan secara di tingkat keluarga. Nah, bagaimana faktor penyebab adanya anak jalanan, pengemis dan gelandangan penjual seni seperti apa jakilan di jalan perempatan itu bagaimana Bapak? Mohon pencerahannya. Nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Tadi berarti ditanyakan oleh Pak Yarto bagaimana faktor penyebab dari keluarga bisa diatasi, Pak. Silakan. Halo, Pak Bambang.
1: Halo.
0: Oke, masih terhubung ya Pak. Tadi Pak Yarto ya, bertanya bagaimana kemudian faktor penyebab dari keluarga ini menyebabkan adanya PGOT. Bagaimana kemudian Dinas Sosial menghadapi ini? Apakah ada sosialisasi atau seperti apa?
1: Oke, terkait dengan hal tersebut, terima kasih Pak Yanto atas pertanyaannya. Kemudian terkait dengan penanganan, memang kita dalam penanganan ini kita secara menyeluruh, baik itu kita kerjasama dengan Polres, kemudian TNI, masyarakat, dan tentunya akademisi ini untuk penanganannya. Kemudian dari pemerintah daerah sendiri, memang kita ada beberapa terkait dengan peningkatan skill dari masing-masing. Kemudian misalnya ada anak putus sekolah, kita juga ada program dari pemerintah daerah juga untuk menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah, itu sudah kita tangani juga lewat dinas pendidikan. Kemudian kita juga banyak sekali sebenarnya terkait dengan anak-anak ini yang tidak sekolah, bisa pemerintah daerah Kota Magelang itu sudah ada beasiswa untuk mahasiswa yang mau berkuliah, itu prestasi. Kemudian dari dinas sosial sendiri sudah ada beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu. Jadi bagaimana kita menangani tentunya adalah kita harus intervensi, karena dengan sekolah itu atau pendidikan itu adalah untuk mengurangi kemiskinan. Ini langkah-langkah yang kita ambil. Kemudian karena kebanyakan Kota Magelang itu kan kecil ya Mbak, jadi terkait dengan kecil itu, jadi kita penanganannya lebih efektif, karena dengan 18,50 km itu kan bisa kita tangani untuk PGUT ini. Mekaten, Mbak.
0: Penelusurannya tentu lebih mudah daripada wilayah yang lebih luas dan juga padat. Yang tadi saya tanyakan ya Pak Bambang, mungkin bagaimana setelah para PGOT ini kemudian sudah dilatih, sudah memiliki skill begitu ya selama ini. Bagaimana kemudian dinas sosial ini bisa menentukan bahwa mereka sudah bisa terjun kembali ke masyarakat? Silakan Pak.
1: PGOT tentunya dengan sebelum kita kembalikan ke keluarga itu sudah kita ada reuni psikososialnya dibesarkan. Ini kerjasama dengan dinas sosial provinsi juga terkait dengan peningkatan skill juga itu. Kita dengan dinas sosial provinsi itu ada UPT-UPT yang menangani penambahan skill itu. Kemudian dari pemerintah daerah juga, itu tentunya dengan adanya ini kita cek apakah bantuan bisa udah dapat atau belum dan sebagainya, itu pasti kita cek seperti itu. Kalau itu memang tidak mampu dari segi keluarganya, penghasilan dan sebagainya, tentunya kita usulkan lewat sistem yang dimiliki oleh Kemensos untuk mendapat bantuan dan sebagainya. Kalau itu langkah-langkah yang kita ambil, Mbak.
0: Jadi langkah-langkah tersebut yang menentukan para PGOT ini akhirnya bisa terjun ke masyarakat begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Kemudian Pak, kalau kita lihat ya setelah terjun ke masyarakat, ada satu tantangan yang mungkin saja sering muncul, adanya PGOT yang kembali ke jalan setelah mendapatkan pembinaan. Apa yang menjadi penyebab hal ini Pak, dan bagaimana juga strategi agar penanganan bisa lebih berkelanjutan, tidak kembali menjadi PGOT? Silakan Pak.
1: Nah itu memang menjadi fenomena kita ya, ada yang sudah kita bina, kemudian kita beri dorongan, motivasi, baik itu dia sendiri atau keluarga, tapi masih juga katakan kembali ke jalan itu pasti ada. Nah, ini langkah-langkahnya tentunya kita juga akan menyampaikan ke keluarga bagaimana pengawasan keluarga itu. Kalau pengawasan keluarga itu tidak maksimal, kemudian juga terkait dengan pemberian motivasi juga berhenti, ya memang kembali lagi. Tapi akhirnya ya kita tetap kita tangani sejauh seperti yang sebelum ditangkap, kita beri nasihat-nasihat, motivasi dan sebagainya itu. Itu memang tantangan buat dinas sosial untuk yang kembali.
0: Iya. Baik, kalau kita lihat di sisi lain juga, masyarakat kadang juga kerap memberikan uang begitu kepada pengemis di jalan. Kalau dari sudut pandang dinas sosial, bagaimana kebiasaan ini? Apakah mempengaruhi upaya penanganan PGOT yang telah dilakukan oleh pemerintah? Apakah ini juga mempengaruhi hingga akhirnya para PGOT yang sudah diberikan skill merasa kalau lebih mudah menghasilkan uang dengan mengemis atau seperti apa, Pak?
1: Nggih, sebetulnya perda terkait dengan pemberian uang itu kan tidak dilarang ya, tidak diperbolehkan untuk memberikan di jalan-jalan atau di perempatan merah. Itu kan tidak boleh, tapi memang itu secara regulasi sebenarnya tidak diperkenankan. Kami sebetulnya dari pemerintah sendiri sudah menyusul, dia sudah mendapat bantuan atau belum, itu kita carikan di sana. Kita jangan sampai dia itu menggelandang seperti itu. Tapi memang apa kurang atau bagaimana ini yang menjadi masih harus kita carikan juga solusinya nanti terkait dengan kehidupan, mungkin pekerjaan dan sebagainya ini memang itu, Mbak.
0: Kalau secara keseluruhan selama ini penanganan PGUT dari Dinas Sosial Kota Magelang, kalau bisa dikatakan apakah sudah efektif atau belum? Silakan, Pak.
1: Gimana, Mbak? Maaf.
0: Oke. Terputus karena jaringan mungkin tadi ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Bisa saya ulangi tadi, kalau bisa dikonklusikan begitu, penanganan PGUT dari Dinas Sosial Kota Magelang saat ini apakah sudah termasuk ke dalam efektif atau masih perlu dilakukan pembenahan-pembenahan ke depan?
1: Oh, masih. Kalau terkait dengan pembenahan tentunya masih. Kita setiap tahun juga ada itu tadi, berarti juga masih ada rahasia, kemudian juga ada sosialisasi ke masyarakat, baik itu pemerintah daerah sendiri maupun dari Polres, itu ada, itu sudah rutin dilakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dan Kapolres di Polres di Kota Magelang ini. Jadi tentunya pembenahan-pembenahan itu terus kita tingkatkan, apa yang kurang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Jangan sampai masyarakat itu kan menjadi PGUT di daerahnya sendiri.
0: Jangan sampai masyarakat menjadi PGUT di daerahnya sendiri dan juga di daerah orang lain tentunya ya, Pak.
1: Iya.
0: Baik, sebagai penutup, Pak, apa pesan kepada masyarakat agar dapat turut berpartisipasi begitu dalam penanganan PGUT? Tentunya ini semua demi menghadirkan solusi sosial yang lebih berkelanjutan. Apa peran masyarakat, juga pesan kepada masyarakat? Silakan.
1: Ya, matur nuwun. Terkait dengan harapan kami dari Dinas Sosial, tentunya peran masyarakat itu sangat-sangat penting. Apabila ada keluarga, kemudian sanak saudara, tetangga itu yang merasakan bahwa dia itu tidak mampu atau merasa kesulitan, sehingga menggelandang dan sebagainya, menjadi pengemis gelandangan dan Dinas Sosial, tentunya segera sampaikan ke Dinas Sosial. Insya Allah kita akan menangani ini. Karena dengan harapan itu adalah komitmen, sinergitas dan kolaborasi dari masing-masing pihak, dari masyarakat, kemudian TNI Polri, kemudian dari pemerintah daerah, itu kan sangat-sangat kita butuhkan untuk informasi-informasi yang terjadi di masyarakat ini. Ini kan tujuannya kan sama dengan visinya, tagline-nya Kota Magelang, yaitu membangun bersama, melayani sepenuh hati. Ini kan sama dengan harus kita menangani PGUT dengan tagline seperti itu, Mbak.
0: Tadi belum saya tanyakan, Pak, mungkin kalau ada masyarakat yang melihat ini terakhir, benar-benar terakhir, tadi saya sudah menyutu tapi ternyata masih ada yang belum terjawab tadi. Kalau ada masyarakat yang melihat PGUT ataupun di lingkungannya ada PGUT, kemana harus melapor?
1: Bisa langsung ke Dinas Sosial. Kita pasti akan segera menangani.
0: Melalui media
1: langsung
0: sosial.
1: Langsung aja telepon ke Dinas Sosial.
0: Boleh disebutkan nomornya mungkin, Pak?
1: Nomornya?
0: Ya.
1: Bentar, Pak.
0: Oke. Ada juga di media sosial, bagi Anda pendengar ya yang mungkin di lingkungannya menemui PGUT, agar nantinya tidak terlantar, pendengar ya, boleh kemudian diinformasikan kepada Dinas Sosial, karena jangan takut, karena melalui Dinas Sosial nanti di rumah singgah akan mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Apakah sudah ada, Pak, nomor teleponnya yang bisa dihubungi?
1: Ini nomornya, nomor kita
0: khusus Magelang ya, Pak ya.
1: Ya, kita namakan Puskesos Dinas Sosial Kota Magelang itu nomornya 0821, kemudian 3677-7172.
0: 7172, baik, untuk di wilayah Kota Magelang.
1: Ya, Pak Bambang, terima kasih. Ini adalah pelayanan kita, pelayanan kita untuk aduan di Dinas Sosial.
0: Terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya pagi hari ini. Insight banyak sekali yang kami dapatkan juga pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kapan-kapan kita sambung untuk diskusi yang lain ya Pak ya?
1: Iya, matur nuwun.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Demikian pendengar segmen pertama bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, Bambang Nuryanto, membangun penanganan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar PGOT yang humanis dan berkelanjutan. Nantikan juga segmen berikutnya akan kami bincangkan bersama dengan Kepala Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang, Budi Santoso.

0: Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda. Kali ini Kapolres Demak minta Babinkamtibmas gencarkan edukasi pencegahan karhutla. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami di lapangan, Bahtiar Rifai. Bahtiar, silakan informasinya.
1: Ya, Ima dan pendengar, Kapolres Demak AKBP Arizal Samilenokanda Saputra meminta seluruh Babinkamtibmas meningkatkan peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla maupun kebakaran di kawasan pemukiman selama musim kemarau. Penekanan tersebut disampaikan saat memimpin apel pagi di lapangan Wicaksono Legowo Polres Demak pada Senin kemarin. Menurutnya, Babinkamtibmas merupakan ujung tombak kepolisian yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat sehingga memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran warga untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dalam arahannya, Kapolres menginstruksikan seluruh Babinkamtibmas agar mengoptimalkan kegiatan sambang di desa binaan. Setiap kunjungan diharapkan dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas khusus mengenai bahaya karhutla dan kebakaran pemukiman yang rawan terjadi pada musim kemarau. Selain mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, Kapolres juga meminta personil mengedukasi warga supaya tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok di lahan kering, serta mematikan kompor, instalasi listrik, dan peralatan elektronik di rumah dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan. Menurutnya, kepedulian terhadap hal-hal sederhana menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa maupun menimbulkan kerugian material. Ia juga meminta seluruh personil memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, TNI, perangkat desa, serta unsur masyarakat dalam mendeteksi secara dini potensi kebakaran. Menurutnya, dengan sinergi yang baik, setiap potensi gangguan dapat segera diantisipasi sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Ia juga mengimbau tidak hanya fokus pada pencegahan kebakaran, namun Babinkamtibmas juga diharapkan terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Warga diminta tidak ragu melaporkan setiap kejadian yang membutuhkan kehadiran kepolisian, baik kebakaran, munculnya titik api maupun gangguan Kamtibmas melalui call center Polri 110 yang beroperasi selama 24 jam. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas dan kami tunggu untuk update berikutnya. Sudah kami hadirkan pendengar untuk Anda informasi mengenai pembukaan lahan ya. Barangkali memang hari-hari ini cuacanya sedang panas dan juga kering. Jadi jangan sampai hal-hal kecil yang biasa kita lakukan seperti membuang puntung rokok sembarangan, kemudian juga membakar sampah, ini menimbulkan bencana yang lebih besar. Nantikan juga pendengar update informasi berikutnya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, tadi sudah kami hadirkan perbincangan membangun penanganan pengemis, gelandangan orang terlantar atau PGOT yang humanis juga berkelanjutan. Tadi sudah kami bincangkan bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, ada Pak Bambang Nuryanto. Memang kalau penanganan pengemis ini beriringan sekali ya dengan Dinas Sosial, memang saling berkaitan erat. Dinas Sosial tadi kami hadirkan dari Kota Magelang, kali ini memang Kota Semarang juga memfokuskan penanganan fenomena daripada pengemis anak jalanan ini dengan memprioritaskan program penguatan ekonomi dari keluarga. Pendengar, langkah ini sebagai strategi jangka panjang tentunya untuk memutus mata rantai masalah sosial langsung dari hulu atau akar masalahnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi ya, bahwa banyak sekali dari faktor-faktor ini yang ditemukan dari PGOT memang berkaitan erat dengan ekonomi, juga faktor keluarga. Nah, untuk dari Kota Semarang sendiri, ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Muhammad Agus Junaidi, dalam dialog bersama kami beberapa waktu lalu ya. Ini memang kebijakan dilakukan sekaligus sebagai respon atas meningkatnya aduan masyarakat terkait keberadaan pengemis, juga anak jalanan yang memang belakangan kembali marak di sejumlah ruang publik. Penertiban di jalanan ini tentunya tidak akan efektif, pendengar ya, tanpa adanya perbaikan kesejahteraan di tingkat keluarga tentunya. Dan memang pihak instansi saat ini sedang mengoptimalkan program sekolah rakyat yang digagas oleh Pak Presiden. Melalui program ini, anak-anak jalanan nantinya akan dijaring, akan ditampung di rumah singgah, dan juga dibekali ilmu formal, juga keterampilan kerja, agar nantinya siap begitu ya menghadapi masa depan. Nantikan juga untuk narasumber berikutnya, masih coba untuk kami hubungi, semoga segera terhubung bersama kami untuk menghadirkan perbincangan selanjutnya. Jadi tetap bersama kami pendengar ya, jangan kemana-mana, tetap di 89 FM Pro 1 RRI Semarang.

0: Seperti yang sudah kami janjikan pendengar ya, untuk Semarang Menyapa pagi hari ini kami hadirkan segmen kedua. Tadi sudah bersama dengan Dinas Sosial Pak Bambang ya. Kali ini kami hadirkan juga Kepala Panti Pelayanan Sosial PGOT. Ada Pak Mardi Utomo untuk PGOT Mardi Utomo Semarang, ada Pak Budi Santoso. Pendengar ya, kami ulangi sekali lagi, kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini Kepala Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang, ada Pak Budi Santoso yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon pada kesempatan pagi hari ini. Pak Budi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Iya, terdengar jelas nggih Pak ya?
1: Insya Allah jelas sekali.
0: Baik. Pak Mardi, pagi hari ini kita membahas mengenai Panti Pelayanan Sosial dari PGOT Mardi Utomo. Ini memang kan memiliki peran penting ya Pak dalam menangani pengemis gelandangan juga orang-orang terlantar di Jawa Tengah. Lantas seperti apa Pak layanan yang diberikan kepada para penerima manfaat saat ini?
1: Matur suwun Mbak Ima, selamat pagi Bapak Ibu sekalian pendengar setia RRI Semarang. Kami menyampaikan bahwa Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo ini merupakan unit pelaksana teknis ya di bawah Dinas Sosial yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial bagi pengemis, gelandangan, dan orang terlantar. Kemudian layanan yang kami berikan itu bersifat menyeluruh, mulai dari penerimaan, kemudian identifikasi, asesmen kebutuhan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, sampai dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan mental, sosial, spiritual, dan endingnya adalah di pengembangan keterampilan sehingga harapan dari kami yang bersangkutan memiliki fundamental baik fisik maupun psikologis untuk dapat diterima kembali di masyarakat. Seperti itu, Mbak Ima.
0: Kalau yang ditangani selama ini di Panti Sosial PGOT Mardi Utomo Semarang ini Pak, latar belakang apa yang paling sering ditemui sehingga seseorang akhirnya menjadi pengemis gelandangan juga orang terlantar?
1: Jadi begini Mbak Ima, sebenarnya latar belakang, jadi kami merebutnya di teman-teman untuk pengemis gelandangan dan orang terlantar ini untuk memudahkan penyingkatan, kami sebut penerima manfaat. Penerima manfaat ini latar belakangnya memang sangat beragam ya. Dan faktornya itu faktor yang sangat berkaitan. Tapi yang paling dominan adalah faktor ekonomi, kemudian kemiskinan, pengangguran, kemudian keterbatasan akses terhadap pekerjaan. Namun juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain seperti faktor keluarga, seperti konflik, kemudian mohon maaf perceraian, kemudian penelantaran, maupun kehilangan anggota keluarga yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi.
0: Baik.
1: Ataupun juga ada faktor kesehatan, fisik maupun mental, karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, dan juga mungkin juga dimungkinkan ada penyalahgunaan jalan aktif. Seperti itu, Mbak.
0: Tadi juga sudah Pak Budi sebutkan bahwa di dalam ini rumah-rumah singgah begitu ya, untuk penanganan dari teman-teman penerima manfaat ini banyak sekali kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan sehingga memiliki keterampilan kerja begitu ya. Bagaimana kemudian panti ini bisa mengukur keberhasilan daripada rehab yang sudah diberikan kepada penerima manfaat hingga akhirnya para penerima manfaat ini sudah bisa dikategorikan sebagai sudah layak begitu untuk terjun kembali ke masyarakat?
1: Matur suwun Mbak Ima, jadi kami sampaikan bahwa berbagai pelatihan keterampilan tentunya ini basicnya disesuaikan dengan bakat potensi penerima manfaat, awalnya dari situ. Program-program yang dikembangkan di panti kami, di panti-panti utama kalau boleh kami sampaikan antara lain seperti tata boga, kemudian kerajinan tangan, servis elektronik ringan, kemudian pertanian, perikanan, kemudian untuk pembersihan lingkungan, ngelas, bengkel, dan lain-lain. Karena harapan kami ini yang insya Allah lebih mudah dan dapat dikembangkan serta ketika yang bersangkutan itu keluar, mudah untuk diimplementasikan. Kemudian untuk pengukuran yang bersangkutan bagaimana layak atau tidak untuk dapat sebutannya itu determinasi. Determinasi itu seorang yang sudah layak untuk dipurnabinakan, yaitu diukur melalui perkembangan dari penerimaan manfaat itu sendiri. baik aspek fisik, mental, sosial, maupun kemandirian. Jadi indikatornya yaitu perubahan perilaku yang lebih positif. Contohnya meningkatkan kedisiplinan, kemudian kemampuan bersosial, intensi psikisnya itu. Kemudian kalau dari sisi keterampilannya yaitu penguasaan, kemudian penguasaan keterampilan sesuai tadi yang kami sampaikan, kalau memang yang bersangkutan tata boga ya kemampuan untuk memasak makanan, kemudian kalau yang bersangkutan di keterampilan bengkel las juga sudah bisa mengelas, karena tentunya pengalamannya nanti kan berkembang. Ketika di luar ini kan guru yang paling luar biasa kan pengalamannya, ketika mungkin nanti yang bersangkutan mau usaha sendiri atau mungkin mau ikut bekerja di orang lain, minimal basicnya sudah punya.
0: Baik. Seperti itu. Bisa terjun kepada masyarakat dan berbaur kembali begitu ya. Pak Budi, nampaknya ini memang waktunya tidak banyak. Masih ada 3 menit. Saya akan minta harapan kepada masyarakat dari Pak Budi agar nantinya penanganan PGOT ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun yang lainnya ya, tetapi juga mendapat dukungan bersama sehingga para penerima manfaat ini benar-benar bisa kembali hidup mandiri dan tentunya produktif. Bagaimana juga kami para masyarakat ini bisa mendukung program ini? Silakan.
1: Nggih, matur suwun Mbak Ima. Jadi sebenarnya kalau bicara sosial ini adalah urusan wajib di layanan dasar. Tentunya ini butuh dukungan semua stakeholder. Kami pastikan apabila kami sendiri bergerak ya mampu, tetapi tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih komprehensif seperti itu. Tentunya dukungan kami selama ini sudah membuat sinergi dengan teman-teman kabupaten kota, kemudian dengan teman-teman TKSK, termasuk lembaga pendidikan, organisasi sosial, lembaga keagamaan, serta mitra yang lainnya, termasuk juga dengan aparat setempat, seperti Babinsa, Babinkamtibmas untuk pelatihan.

0: bagaimana peran serta masyarakat dapat menerima teman-teman PGEP ini kembali ke masyarakat dan dapat memberikan atensi atau perhatian yang lebih. Seperti itu Mbak Ima.
1: Baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Setelah ini Pak Budi ada acara nggih Pak? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk dialog bersama dengan kami. Walaupun dengan waktu yang singkat ini, kapan-kapan kita akan sambung lagi ya Pak ya, untuk membahas soal ini maupun yang lain. Sukses sehat selalu Pak Budi, terima kasih. Selamat pagi.
0: Marusun, Ima, Marusun, teman-teman RRI Semarang, Sekeninjang.
1: Baik, selamat pagi. Demikian mendengar kami hadirkan perbincangan dalam segmen kedua kali ini bersama dengan Kepala Panti Pelayanan Sosial PGUT Mardi Utama Semarang bersama dengan Pak Budi Santoso, membangun penanganan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar PGUT yang humanis dan berkelanjutan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi, Dirjen Bimas Katolik tawarkan bantuan modal usaha dan bayar hutang. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama, Suparman, menawarkan bantuan dana untuk modal usaha dan bayar hutang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Suparman menawarkan bantuan modal usaha dan bayar hutang memiliki probabilitas 99,3% dihasilkan artificial intelligence atau AI. Sedangkan TruthScan juga mendeteksi suara Suparman dalam video sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Foto yang digunakan dalam video memanipulasi foto di laman katolikterkini.com berjudul Dirjen Bimas Katolik usulkan 5 agenda penting dalam sidang IKWI 2024. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo, gimana nih kabarnya pagi hari ini?
4: Nah, kalau aku sih baik, alhamdulillah ya. Kalau Raya gimana pagi hari ini?
5: Alhamdulillah juga lah ya, baik.
4: Semoga seluruh pendengar juga yang mendengarkan siaran kita pagi hari ini baik.
5: Iya, ya. Tapi kalau misalkan ada yang dipendem-pendem dari kemarin ya, mungkin ada beberapa yang harus diungkapkan, tapi berkaitan dengan pelayanan publik. Ya. Kalau curhat-curhat yang lain?
4: Ya, jangan di sini. Ada segmennya.
5: Ada segmennya. Kalau ini khusus pelayanan publik aja, boleh ya dibagi bareng sama kita berdua di sini di Halo RRI.
4: Nah, ini segmennya. Mungkin kemarin pada saat liburan atau kemarin hari pertama mengantar anak sekolah, mungkin zebra crossnya tidak kelihatan,
5: atau,
4: itu juga
5: aduh,
4: bahaya.
5: Kok, ternyata kapan itu aku ini lampu lalu lintasnya mati.
4: Oh iya.
5: Iya, jadi pas padet-padetnya tuh jadinya macetnya tuh agak lumayan.
4: Mana gitu. Kalau orang ngalahan gimana ya?
5: Aduh. Gak bisa. Gak nyampe-nyampe ya.
4: Jangan sampai. Semoga tidak ada yang mengalami hal ini. Tapi kalau ada yang mengalami boleh dilaporkan di Halo RRI. Masih kami tunggu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di mana? Halo RRI.

0: Bagaimana menangani dan mengantisipasi penularan kusta? Inilah penuturan dari Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Kusta itu menular lewat dua sisi. Yang pertama lewat udara. Mm-hmm. Yang kedua skin to skin.
0: Oke.
1: Itu kalau lewat udara itu berarti dia harus kontak erat rumah. Mm-hmm. Gak bisa tiba-tiba kena, gak bisa. Harus jangka lama. Mm-hmm. Karena bakterinya tuh besar, lambat dia. Kalau kita ini ya,
0: bersin?
1: Bersin. Nah, itu mm-hmm. ingusnya itu kan nempel nih. Nempel di tempat yang ada orang lendirnya tadi kan ingusnya. Mm-hmm. Nah, kita tuh ngutip-ngutip habis itu, habis nempel di situ. Nah, masuklah ke lewat hidung. Jadi adanya namanya droplet. Mm-hmm. Nah, droplet itu yang menjadi dulu kan kita pernah ada masa-masa COVID kan juga droplet ya.
0: Betul.
1: Nah, makanya supaya tidak mengutik-utik upil dengan droplet. Nah, cuci tangan sebelum ngutik-ngutik upil.
0: Dan sesudahnya juga ya.
1: Nah, kalau mau cuci, kalau kemudian juga makanan tuh kalau kita mau makan juga harus cuci tangan ya. Mm-hmm. Kan udah diajarin tuh pada saat kena COVID.
0: PHBS itu ya.
1: Kita harus cuci tangan sebelum makan, sebelum menyentuh bagian tubuh kita yang lain.

0: Halo RRI, hadir lagi.
1: Iya. Buat warga Semarang, seperti kita juga yang mungkin kalau sore itu suka
0: jalan.
1: Kayaknya kok aku belum ya?
0: Sudah.
1: Udah.
0: Kurang-kurang tinggi.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Emang kalau kita tuh lemah lembut gitu ya.
1: Soft spoken soalnya.
0: Harus agak naik feedernya.
1: Kita kan biasanya kalau sore jalan ya, jalan di Simpang 5. Terus kemarin tuh sempet-sempet kayak bingung gitu kan, ini kok kayaknya ada yang beda gitu.
0: Oh, okay.
1: Ternyata pohon-pohonnya kan
0: nggak ada.
1: Terus jalan dirapiin kayak gitu ya. Nah ini mungkin buat warga Semarang juga yang udah lama banget nggak ke Simpang 5, terus tiba-tiba ke Simpang 5 tuh ada sesuatu yang beda gitu.
0: Kok kalau kata orang Semarang kalau naik motor, kalau jalan tadi kan berarti Raya notice ya pohon-pohonnya nggak ada. Kalau naik motor tuh aku jadinya kayak kok padang gitu kalau orang Semarang ya.
1: Panas
0: kok,
1: gitu ya.
0: Kok silau. Jadi ada pro dan kontra nih ya.
1: Iya.
0: Ada yang suka karena lebih rapih gitu kelihatannya. Yeah. Tapi ada juga yang gak suka karena gak ada tempat berteduh lagi.
1: Ya namanya kayak kurang kejadian. Adem gitu ya. Nah ini coba deh kita ada satu laporan ya bareng sama reporter. Atau juga mungkin ada masyarakat yang punya komentar kayak gitu
0: tentang
1: ya.
0: Tentang hal ini ya boleh di 024-8316-686 atau juga di WA kami di 081-66-66-886. Tidak lupa kami ingatkan juga di aplikasi.
1: Boleh di RRI Digital. Atau kalau misalkan malu-malu, boleh ini aja WhatsApp, nanti kita telepon ya. Atau boleh kirim video atau voice note kayak
0: ya,
1: gitu.
0: Penting tuh ada buktinya ya. Jangan sampai ngomong-ngomong aja terus kita sampein ternyata enggak betul.
1: Malu.
0: Oke deh, kita ada nih harapan masyarakat Kota Semarang dengan adanya penataan kawasan Simpang 5 saat ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bahtiar Rifai, ada reporter kami di lapangan. Bahtiar, silakan informasinya.
2: Iya, Ima dan Hana, serta pendengar, penataan kawasan Simpang 5 Semarang yang saat ini tengah berlangsung ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah berkurangnya pohon-pohon peneduh di kawasan tersebut yang selama ini memberikan kesejukan bagi para pengunjung. Sejumlah warga mengaku khawatir pemangkasan maupun pemindahan pohon ini akan mengurangi fungsi Simpang 5 sebagai ruang terbuka hijau di tengah padatnya kawasan perkotaan. Salah satu warga Semarang, Muhammad Zaki yang juga merupakan mahasiswa Udinus, yang ditemui di kawasan Simpang 5 saat berolahraga mengatakan menyayangkan beberapa pohon yang ada di kawasan Simpang 5 ini ditebang atau dirapihkan. Menurutnya keberadaan pohon tidak hanya mempercantik kawasan tetapi juga berperan penting dalam menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang berolahraga, baik yang bersantai maupun yang beraktivitas di kawasan Simpang 5. Menurutnya kawasan Simpang 5 ini cukup panas dan keberadaan pohon ini menjadi hal yang penting sebagai peneduh di kawasan Simpang 5. Berikut cuplikan wawancara bersama Muhammad Zaki, warga Kota Semarang juga merupakan mahasiswa Udinus.
3: Jalan-jalan maupun di sekitar Simpang 5 yang ketika biasa pakai parkir liar sekarang jadi agak kurang. Menurut saya yang bagian daerah dekat Masjid Agung Sibu, saya bilang di tebar pohonnya di kurang itu agak kurang pas ya, karena di situ orang lewat sehingga kalau siang itu kesannya terlihat sekitar itu situ pak. Ya harusnya di, kalau percaya pribadi ya dibiarkan saja itu tidak usah ditempatkan, tetap perlu dirapikan karena mengingat banyaknya kendaraan yang lalu lalang, adanya harus kita harus memperhatikan lagi terkait ketika yang lewat
2: juga ketika ya. Dan Zaki juga menyampaikan bahwa penataan kawasan Simpang 5 ini harus menjadi pusat atau menjadi ikon bagi warga Kota Semarang tidak hanya bagi kebanggaan warga Kota Semarang, tapi juga sebagai kebanggaan Jawa Tengah karena Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah. Selain itu, menurutnya penataan kawasan Simpang 5 Semarang tidak hanya mempercantik secara tampilan seperti keberadaan pohon-pohon, namun ia juga berharap keberadaan trotoar, perbaikan trotoar, termasuk juga penataan parkir menjadi salah satu kunci juga dalam penataan wajah kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Ia juga menyampaikan masih melihat banyak titik parkir liar yang ini mengganggu aktivitas warga Kota Semarang, dan ia juga masih menemukan beberapa kendaraan yang terparkir di atas trotoar yang mengganggu aktivitas pejalan kaki di kawasan Simpang 5. Demikian Ima dan Hana, langsung dari kawasan Simpang 5 Semarang, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya, selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas, Bahtiar. Ya tadi ya, sudah ada respon dari masyarakat, memang ternyata ada yang kurang oke dengan ditebang-tebangnya pohon-pohon ini ya.
1: Iya, walaupun secara parkir kayaknya lebih ini ya, lebih tertata ya kalau sekarang. Tapi kalau untuk pohon tuh memang biasanya kalau kita jalan kan pengennya jalan tuh berteduh, sambil teduh,
0: ada angin,
1: ada angin-anginnya gitu ya. Tapi siapa tahu nanti setelah ini udah selesai ditata bakalan dikasih pohon lagi gitu. Oh, kan bisa juga okay. Ya
0: bonsai kali ya.
1: Lumayan lah.
0: Biar tetap bagus, rapi gitu ya.
1: Yang penting
0: ya,
1: tuh kayak seger gitu dipandang ya, ada bunga-bunga atau pohon-pohonnya, lumayan juga sih.
0: Tapi ada kekhawatiran juga sih ada soal pohon-pohon ditebang ini. Kalau kita lihat kan pohon memang yang kita pelajari dari dulu membantu menyerap air.
1: Iya, apalagi nah, kalau Simpang 5 ini hujan sedikit aja kan lumayan ya.
0: Langsung becek ya tengahnya. Apalagi event juga sering diadain di situ. Kebayang kalau misalnya udah nggak ada pohon ya di situ, jadinya nanti airnya menggenang, nggak asik juga kan nonton konser sambil becek-becekan. Ya semoga apapun yang dilakukan
1: semuanya
0: ini
1: jadi lebih baik ya untuk penataannya, pastinya, baik dari sisi parkir maupun juga kenyamanan untuk masyarakat yang memanfaatkan fasilitas di kawasan Simpang 5 ya.
0: Oke, okay, masih bersama kami ya. Nanti kami tunggu, masih ada sekitar setengah jam lagi untuk Halo RRI. Boleh kalau mau ada yang WhatsApp ke nomor kami, masih kami buka seperti biasa untuk Anda di Halo RRI.
4: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
5: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
6: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ngelaporin, tapi kemana ya?
7: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Sudah banyak sekali program yang kami hadirkan untuk Anda di Semarang pagi hari ini. Saatnya kami hadirkan informasi untuk perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Ada perakirawan Tika yang siap untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca kemaritiman untuk Anda. Tika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Baik, silakan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini hingga esok.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kembali lagi bersama kami perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada 4 informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok Rabu 15 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini dengan gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi yang kedua, peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah antara pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk malam nanti, Selasa 14 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Rabu 15 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya, untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk malam nanti, Selasa 14 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Rabu 15 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 11 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi dini hari, Selasa 15 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,2 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok hari, Rabu 15 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi Mbak Tika. Terima kasih atas informasi perakiraan cuaca kemaritiman untuk hari ini hingga esok hari. Dan pendengar, ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Tidak terasa ya, saya sudah menemani aktivitas Anda dari petang hingga terang seperti sekarang pendengar. Ya. Tapi jangan khawatir karena Semarang siang ini sudah menanti untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Akhirnya saya Malarasati, juga pengarah acara Marnisa, pamit dan sampai ketemu esok hari. Bye-bye.

Radio Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan

Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Halo, selamat siang pendengar di manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami Semarang siang ini ya, bersama dengan saya Hana Pratiwi. Kami akan ajak Anda saat lagi untuk menyimak ya dialog bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. Seperti apa sih PP 20 tahun 2026? Seperti apa aturan baru dan juga pajak bagi UMKM? Nah, nanti akan kami hadirkan perbincangannya bersama dengan penyuluh pajak, ada Luki Mandasari dan juga Farida Dorotun Nasiha yang nanti akan dipandu oleh rekan Rosia Martin. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalau kita bekerja kayak Mbak Rosi dan saya bekerja di instansi gitu ya, itu tidak termasuk dalam penggabungan omsetnya.
1: Itu juga masih sama, kalau untuk badan juga nanti masih tetap berlaku ya surat keterangannya, sepanjang tadi memang masih memenuhi ketentuan yang batas omsetnya tadi ya, yang 4,8 miliar itu.

0: Halo pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang dan juga pastinya pemirsa YouTube RRI, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat gitu ya, karena saat ini saya Rosi juga akan bersama dengan Anda sampai nanti kurang lebih 1 jam ke depan, karena kami akan hadir dalam podcast RRI bersama dengan KPP Pratama Semarang Selatan. Dan pastinya saya tidak sendiri, karena di studio podcast kami, saya juga sudah bersama dengan 2 penyuluh pajak. Karena kita juga akan membahas tentang kupas tuntas PP20 tahun 2026, aturan baru angin segar pajak UMKM. Dan sudah hadir di studio, ini adalah kedua kalinya saya bertemu dengan yang satu ini. Ada penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan, saya perkenalkan untuk Anda, ada Mbak Luki Mandasari. Halo Mbak Manda, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini kedua kalinya kita ketemu. Betul. Dan kali ini kita juga akan bawa satu informasi untuk pendengar dan juga pemirsa ya Mbak.
1: Iya, betul.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol banyak. Di samping Mbak Manda, pendengar dan juga pemirsa, ada Mbak Farida, tepatnya ada lengkapnya Mbak Farida Durotun Nasihah. Jadi panggilan akrabnya adalah Mbak Farida. Mbak Farida ini juga merupakan penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan. Halo, Assalamualaikum Mbak Farida.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, kabar baik, sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dan kali ini kita kayaknya bawa satu berita baik gitu ya. Kalau kemarin-kemarin itu beredar informasi gimana nantinya pajak dari UMKM kita gitu ya, apalagi untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, ini tentunya juga jadi tanda tanya ya pendengar dan juga pemirsa. Tapi kali ini nanti Anda juga bisa menyimak pemaparan penjelasan dari penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan. Saya ke Mbak Manda dulu. Mbak, sebetulnya kenapa kali ini yang dipilih adalah kupas tuntas PP20 2026? Apakah memang kantor pajak itu mendengar keluhan dari masyarakat dan kekhawatiran dari para pelaku UMKM?
1: Jadi ini, aku jelasin dulu ya Mbak, kenapa kita pilih topik ini. Karena topik PP20 tahun 2026 itu topik terbaru, berita yang lagi hangat-hangatnya di tengah isu-isu yang beredar di masyarakat. Yang kami tahu itu banyak isu beredar pajak naik, tarif pajak naik, dan lain-lain gitu. Akhirnya di indis ekonomi, kalau nggak bahasa orang sekarang ya,
0: bener.
1: Itu kan mereka pada bilang, aduh pajak naik, kita ekonominya sulit, pajak naik mencekik rakyat, orang kan pada orang awam bilang gitu ya Mbak. Sebetulnya tidak seperti itu, sehingga terbitlah PP ini, PP20 2026 ini untuk istilahnya itu memberikan fakta bahwa isu yang beredar itu tidak benar.
0: Jadi gitu. Sekali lagi bahwa beredar isu di masyarakat kalau tarif pajak UMKM naik di tahun 2026 itu tidak benar.
1: Iya, itu hoax, Mbak.
0: Itu hoax.
1: Iya, betul.
0: Oke, boleh penjelasannya nih.
1: Oke, iya. Jadi sebetulnya sejak tahun 2013 kalau nggak salah, PP46 ya pertama itu, ada tarif pajak itu mulainya itu 1%, Mbak. Kemudian ada aturan lagi terbarunya itu di 2018, itu PP23 itu tarif pajaknya turun jadi 0,5%, dan 0,5% itu dari peredaran bruto, dan itu yang akan dipakai terus menerus dengan catatan omset dalam 1 tahunnya paling banyak 4,8 miliar
0: dalam gitu. 1 tahun.
1: Betul.
0: Itu omset itu berarti keseluruhan ya, bukan terkait dengan keuntungan ya, tapi
1: betul.
0: Omset ya,
1: kotornya, brutonya lah ya, penghasilan sebelum dikurang biaya-biaya. Nah, terbitnya peraturan ini itu untuk ngasih ketuk palu, ini omsetnya tuh berlaku selamanya, khusus untuk wajib pajak, pelaku usaha perorangan, dan PT yang perorangan, serta koperasi dengan catatan maksimal 4 tahun. Dan regulasi ini terbit itu berlaku sejak 22 April di tahun 2026. Jadi sebelumnya kan aturan PP55 yang tahun 2022 itu, dia ada batas waktunya, regulasinya itu membingungkan wajib pajak. Akhirnya diterbitkan regulasi yang baru supaya wajib pajak orang pribadinya tuh, wah ini angin segar nih buat mereka, untuk pelaku usaha, orang pribadi khususnya. Jadi selama dia omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, dia masih bisa menggunakan tarif pajak PPH final 0,5% selamanya sampai dengan omsetnya dia kalau udah di atas baru dia udah nggak bisa pakai itu gitu.
0: Oh gitu. Oke, saya juga mau ke Mbak Farida ya dari penjelasan tadi yang disampaikan oleh Mbak Manda. Mbak Farida, berarti siapa yang kemudian berhak untuk mengikuti tarif ini? Mbak Manda sudah menyampaikan bahwa itu adalah perorangan. Jadi yang perlu ditegaskan sekali lagi bahwa usaha yang ada naungan PT, CV itu tidak lagi bisa menggunakan tarif ini atau bagaimana?
3: Iya, jadi untuk mulai tadi kan terbitnya di tanggal 22 April 2026. Jadi untuk badan yang PT, CV itu ya, BUMDes gitu, itu nanti sebetulnya kalau terdaftarnya itu dari mulai 22 April 2026 itu sudah tidak bisa lagi pakai UMKM yang 0,5% ini gitu. Jadi nanti memakai ketentuan umum, tarif umum seperti biasa, tapi kalau untuk tarif umum itu nanti diambilnya dari penghasilan neto. Kalau untuk yang tadi 0,5% itu kan dari penghasilan bruto tadi ya. Nah, tapi kalau untuk yang ketentuan umum itu, untuk ketentuan PPH badan maupun yang lainnya tadi yang ada BUMDes itu ya, itu nanti dari penghasilan netonya, jadi peredaran bruto dikurangi dengan biaya-biaya begitu. Tapi kalau untuk yang misalkan untuk badan yang kemarin sudah terdaftar sebelum 22 April dan masih memenuhi persyaratan jangka waktu yang untuk ketentuan sebelumnya ya, ketentuan sebelumnya kan di PP 55 tahun 2022 itu nanti masih tetap bisa menggunakan 0,5% sampai dengan jangka waktunya berakhir.
0: Oh gitu. Jadi memang kalau yang sudah terdaftar sebelum di tanggal 22 April 2026 itu masih berhak untuk menggunakan tarif yang lama sampai dengan batas akhir untuk kategori CVPT itu tadi ya.
3: Ya betul.
0: Masa berlakunya itu berapa lama sih Mbak untuk CVPT itu?
3: Kalau yang sebelum ketentuan PP 20 ya kan, kemarin itu ketentuan PP 55 tahun 2022. Untuk CV itu 4 tahun, untuk PT 3 tahun, koperasi 4 tahun. Tapi koperasi kan juga di ketentuan ini masih bisa pakai 0,5% juga gitu.
0: Oh gitu. Jadi semakin jelas ya pendengar dan juga pemirsa. Jadi pastikan untuk Anda juga harus menonton ini, kalaupun mungkin ada yang belum menonton gitu ya, mendengarkan kita di sini, itu bisa kok sebetulnya mencari informasi gitu ya, langsung bertanya ke KPP Pratama Semarang Selatan, boleh Mbak Manda?
1: Boleh.
0: By phone
1: bisa, by chat WhatsApp bisa, telepon Krim Pajak juga bisa ya Mbak Farida.
0: Bisa. Oh, Krim Pajak bisa ya. Ada. Jadi untuk mendapatkan penjelasan lebih detail lagi itu boleh ya.
1: Boleh.
0: Oke. Pendengar dan juga pemirsa, ini jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, baru satu segmen tapi perbincangan kita udah langsung menukik aja ya, artinya bahwa untuk Anda yang memiliki usaha kecil milik perorangan gitu ya, itu jangan khawatir, selama omset yang beredar dalam satu tahun itu di bawah 4,8 miliar rupiah, itu bisa dipastikan menggunakan pajak yang 0,5%. Betul ya. Saya sampai hati-hati banget loh, takut salah. Tapi jangan khawatir, saya gak akan salah karena saya masih bersama dengan beliau berdua. Jadi jangan kemana-mana. Terus bersama dengan Prosatu RRI Semarang dalam podcast RRI.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sampai dengan saat ini juga masih terus setia bersama dengan kami, karena saya Rosy juga masih berbincang bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio podcast kami. Ada Mbak Mandah dan juga Mbak Farida. Beliau berdua adalah penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan. Jadi kalau sudah sama penyuluh pajak, ini kita harus aman, karena memang informasi-informasi yang diberikan itu adalah informasi yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita termakan hoax, jangan sampai informasinya itu juga melenceng, jadi menyesatkan gitu ya. Oke, kembali lagi Mbak Manda, Mbak Farida, tadi kan sudah dijelaskan gitu ya, bagaimana terkait dengan usaha yang dikelola oleh perorangan, mana yang tidak berhak untuk menggunakan tarif pajak 0,5% dan lain-lain. Tapi kemudian Mbak, bagaimana sih dengan struktur atau sistematika gitu ya dari PP 20 tahun 2026 ini, apakah ada klaster besar yang memang diatur di dalamnya itu?
1: Oke, jadi ada 7 garis besar sih Mbak yang memang diatur lebih rinci lagi di PP 20 tahun 2026 ini. Yang pertama itu ada di bagian keempat itu mengatur terkait pengeluaran yang bukan merupakan biaya untuk 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di situ diatur di pasal 20A, itu pengaturan terkait gratifikasi. Kemudian ada di bab 10, itu juga mengatur terkait PPh penghasilan dari usaha yang diterima oleh WP Peredaran Bruto Tertentu. Nah, WP UMKM itu masuk di sini Mbak, WP Peredaran Bruto Tertentu. Dia nanti dijelaskan di pasal 56 ayat 4, itu ada penyesuaian jenis jasa, mana yang boleh menggunakan, mana yang dikecualikan. Kemudian di pasal 57 ayat 1 dan 2, di situ juga ada perubahan dan pengecualian subjek PPh final setengah persennya sebagai sarana anti penghindaran pajak ya. Kemudian di pasal 58 itu ada penyesuaian penentuan peredaran bruto sebagai kriteria subjek pajak. Di pasal 59 ada penghapusan jangka waktu tertentu dan ada ketentuan peralihan juga yang memberikan kepastian hukum pemanfaatan PPh final dan pemberian informasi tambahan terkait surat keterangan dan kepastian wajib pajak terkait dengan yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai subjek PPh final 0,5%. Gitu.
0: Waduh, ini panjang. Mungkin panjang penjelasannya ya. Jadi saya harus menuju ke Mbak Farida ini sepertinya ya, dari yang sudah disampaikan tadi klaster besar yang disampaikan oleh Mbak Manda ada 7 gitu ya. Tapi bolehlah Mbak kita coba bedah satu persatu gitu ya. Jadi kalau kita bedah tentang pokok perubahan krusial yang tadi sudah disampaikan begitu dari bab keempat gitu ya, tepatnya itu pasal tadi 20 ya, 20A. Yang 20A yang disampaikan itu kan ada aturan-aturan yang ada di sana gitu ya. Mungkin agak rincinya yang penjelasannya mungkin lebih mudah diterima oleh masyarakat ini seperti apa sih Mbak?
3: Jadi kalau yang di pasal 20A itu kan terkait tadi ya suap, gratifikasi, tindak pidana korupsi. Nah itu kan sebetulnya untuk yang ketentuan sekarang itu kan tadi ya memakai ketentuan umum yang mana itu dari peredaran brutonya terus kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya. Nah, biaya-biaya atas pemberian suap, gratifikasi, dan tindak pidana korupsi itu tidak boleh dibiayakan dari penghasilan brutonya wajib pajak, begitu. Sebetulnya memang kalau dari dulu pun ini juga sudah tidak boleh ya untuk dikurangkan dari peredaran bruto. Tapi memang di ketentuan baru ini di stat khusus gitu, maksudnya tertuliskan. Iya, dituliskan memang untuk suap, gratifikasi, dan pemberian lain yang terkait tindak pidana korupsi itu tidak boleh dibiayakan dari peredaran brutonya wajib pajak, begitu sih.
0: Tapi hasil suap, hasil gratifikasi ini kan akan muncul ketika itu memang sudah menjadi temuan gitu ya? Atau bagaimana ini penjelasannya?
3: Kalau untuk yang terkait ini nanti memang kan ada, misalkan kalau untuk biaya kan memang ada temuan ya terkait biaya, nanti pasti akan ada dari kami, dari petugas pajak atau dari pemeriksa pajak, nanti kan melihat data dari wajib pajaknya, dari laporan keuangan wajib pajaknya, apakah memang ini biayanya tuh rasional atau enggak gitu, apakah bisa dibuktikan terkait biaya-biaya ini. Jika nanti ditemukan biaya terkait tadi ya suap, gratifikasi itu yang dia membiayakan, dan itu kan berarti nanti kalau dia membiayakan dari peredaran bruto berarti nanti pajaknya kan kecil ya, jadi semakin kecil begitu ya, itu nanti bisa dikenakan sanksi administrasi atau denda, dendanya juga nanti bisa lebih besar lagi. Dan bahkan nanti bisa ke ranah hukum yang tindak pidana korupsi ya nanti untuknya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang setelah melewati penelusuran itu tadi ya, berarti ya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Terus ini juga agak menggelitik juga nih Mbak Amanda. Jadi kan ada istilah pengeluaran yang bukan merupakan biaya untuk 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan ya, kaitannya dengan penghasilan ya, itu di pasal itu artinya gimana sih Mbak ini?
1: Ya, jadi menyambung dari yang Mbak Farida tadi sudah sampaikan sih, sebetulnya kan biaya 3M itu kan masuk ke biaya operasional bisnis ya, yang bisa digunakan untuk mengurangi omset. Untuk menentukan keuntungannya.
0: Biaya operasional lah ya, ya termasuk di dalamnya.
1: Nah, sebelumnya ini kan aturan tidak tertulis nih. Jadi mungkin sebagian besar wajib pajak perusahaan PT CV itu dia masih ada yang membebankan biaya gratifikasi itu dimasukkan ke operasional perusahaan. Padahal seharusnya tidak seperti itu harusnya. Sehingga begitu aturan ini terbit, tertulis, jadi pemerintah itu menegaskan biaya suap gratifikasi bukan biaya operasional yang sah, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam komponen di biaya 3M tersebut gitu.
0: Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan atau ya kita kan bicaranya di luar yang tadi perorangan gitu ya, dalam bentuk perusahaan oknum lah ya kita bilang, yang nekat untuk menyamarkan biaya itu terus masuk ke pos yang dibayarkan tadi gitu, gimana Mbak Farida? Misalnya gitu ya.
3: Nah itu tadi yang sudah dijelaskan nanti kan akan di, biasanya kan memang dari kami ada pengawasan, ada pemeriksaan juga itu ya tadi. Misalkan memang ketahuan nih dari wajib pajak membiayakan itu ya, itu nanti itu tadi ada sanksi, kena denda. Terus tidak ada, misalkan tadi masuk bisa disampaikan juga nanti ke ranah hukumnya tindak pidana korupsi juga gitu.
0: Tidak adakah semacam mediasi kelonggaran misalnya di kurang bayar berapa kemudian ditagihkan begitu? Tidak begitu ya prosesnya ya?
3: Oh enggak, tapi itu memang nanti kan pemeriksaan. Dari kalau sebetulnya kan saya ini bukan ranah pemeriksaan ya, cuma ini garis besarnya aja.
0: Iya. Agak melebar ya. Okay.
3: Nanti mungkin kalau untuk dari pemeriksaan itu kan biasanya ranahnya pemeriksaan ya, sampai ke rinci detailnya itu nanti dari pemeriksa biasanya menanyakan terkait dokumen-dokumen pendukungnya atau buku atau catatan yang dimiliki oleh wajib pajak. Nanti misalkan dari pemeriksa menanyakan apa, dari wajib pajak harus bisa menjawab. Misalkan bukti ini biaya membiayakan beban gaji misalkan, atau membiayakan tadi ternyata di beban gaji itu kok ada ditemukan biaya gratifikasi gitu kan, itu berarti kan tidak boleh ya, berarti nanti itu bisa dikoreksi fiskal, nantinya dikoreksi fiskal yang mana itu nanti bisa menambahkan pajaknya atau kurang bayarnya itu tadi. Sebetulnya dari wajib pajak pun misalkan ternyata itu sudah tidak dari wajib pajak ternyata ini sebenarnya kurang bayarnya hanya segini, ya dibuktikan saja begitu. Atau misalkan nanti bisa mengajukan keberatan, banding, dan lain sebagainya nanti sampai ke peninjauan kembali gitu-gitu.
0: Oke, tapi selama itu memang dilakukan atau biaya yang dikeluarkan itu sebenar-benarnya, sebetulnya gak perlu khawatir ya terkait dengan hal ini ya. Oke. Kita lanjut lagi deh Mbak Amanda ini, karena memang bahasanya ya pendengar dan juga pemirsa ini barangkali memang tidak terlalu familiar untuk masyarakat yang tercantum dalam bab per bab gitu ya. Jadi kita juga ingin tahu, Mbak, kita bergeser ke tadi yang disampaikan tentang PPh usaha bagi wajib pajak peredaran bruto tertentu. Wah, ini mungkin bisa dijelaskan juga ini. Jadi kan ini ada yang disampaikan itu ada pasal 56 ayat 4. Itu bahasnya tentang penyesuaian jenis jasa pekerjaan bebas yang dikecualikan dari PPh 0,5%. Nah, itu jasa apa saja sih Mbak yang termasuk di dalamnya tadi?
1: Oke. Di pasal 54 ayat 4 itu pasal 56 ya, ayat
0: 56.
1: 4, itu kita kan membahas mengenai pekerjaan bebas. Jadi pekerjaan bebas itu kan pekerjaan yang memiliki keahlian kalian. Mm-mm. Contohnya kayak Mbak Rosi, penyiar gitu ya. Itu juga termasuk profesi yang memiliki keahlian. Dia sebetulnya masuk ke pekerjaan bebas. Ada lagi yang paling digaris bawahi sebetulnya di aturan ini tuh terkait pekerjaan bebas yang zaman sekarang tuh influencer, selebgram, pembuat konten creator gitu ya. Dia sudah tidak bisa menggunakan tarif 0,5%. Kemudian dokter, notaris kan sudah jelas ya, dari aturannya sebelumnya pun sudah dijelaskan bahwa mereka menggunakan tarif norma ketika menghitung perpajakannya. Seperti penceramah, penyuluh, kayak penyuluh pajak tapi penyuluh pajak yang di swasta ya, bukan yang dari instansi gitu ya. Dia kan juga termasuk pekerjaan bebas juga, sehingga tidak bisa menggunakan tarif 0,5% gitu. Kalau untuk lebih lengkapnya sih, saya rasa pendengar maupun pemirsa bisa membaca di aturan PP20-nya ya Mbak, karena itu dirinci banget tuh jenis-jenis pekerjaan bebas apa yang memang dikecualikan tidak bisa menggunakan tarif 0,5% gitu.
0: Oke, tapi kalau para pegawai seperti halnya kita gitu ya, yang sudah ada di dalam naungan sebuah lembaga atau instansi pemerintah, ini tentunya juga sudah dikenai pajak tersebut ya di dalam pendapatan kita ya.
1: Iya, kalau kita kan dikenainya kan PPh 21 atas penghasilan dari pekerjaan.
0: Oke, ya, jadi berbeda dengan meskipun mempunyai kemampuan-kemampuan khusus, keahlian dan sebagainya, masuknya dalam ranah PPh 21 ya. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, ini untuk Anda yang juga masih penasaran, saya sebetulnya juga masih penasaran gitu ya. Karena dari bab per bab itu tentunya juga masih kita butuh informasi gitu ya. Seperti halnya tadi di pasal 57 kalau tidak salah, itu kan memang ada perubahan terkait dengan subjek PPh final 0,5% ya. Jadi apa saja sih Mbak yang berubah ini? Mungkin bisa disampaikan juga untuk pendengar dan juga pemirsa.
1: Yang berubah subjeknya itu lebih mengerucut dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kalau yang di aturan PP sebelumnya, aturan PP 55 ya tahun 2022, itu subjek pajaknya itu masih ada wajib pajak badan berbentuk PT, CV, kemudian komanditer firma, yayasan, koperasi dan lain sebagainya. Kalau yang saat ini PP 20 itu hanya ada 3, yaitu orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi dengan ketentuan omsetnya dalam 1 tahun di paling maksimal itu 4,8 miliar.
0: Tadi yang di awal ya Mbak Farida ya, berarti ya. Oke, baik. Ini masih ada lagi, ini terkait dengan pengecualian lainnya selain yang sudah disebutkan tadi, berarti PT koperasi,
1: PT perorangan,
0: kemudian koperasi dan
1: orang pribadi
0: ya. Oke, baik, ini masuknya sudah berbeda lagi gitu ya. Oke, baik, termasuk juga karena ini masuk di pekerjaan bebas juga tadi ya, yang di pertanyaan sebelum ini ya, terkait dengan pekerjaan ini memang jadi semakin ini ya pendengar menarik, karena memang kita masyarakat itu perlu tahu bagaimana sih sebetulnya pajak yang dikenakan untuk kita. Apalagi kalau saat ini mungkin Anda ini juga mempunyai usaha yang bergerak itu di UMKM, atau keresahan yang kemarin-kemarin berbentuk PT, CV, lalu kami harus bagaimana dan lain-lain. Nah, penjelasannya ada di sini. Baik pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang juga masih mengikuti hadirnya podcast RRI Semarang untuk edisi hari ini, jangan kemana-mana karena kami masih akan kupas tuntas untuk hari ini informasi terkait dengan Undang-Undang nomor 20 ya.
1: Iya, PP 20
0: tahun 2026 bersama dengan penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan. Ada Mbak Manda dan juga Mbak Farida. Jangan kemana-mana.
6: Teman terbaik kamu, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
8: Samo-samo.
9: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja toh.
10: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Kembali lagi dalam podcast RRI dan saya Rosi juga masih temani Anda bersama dengan penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan. Dan Mbak Farida dan juga Mbak Amanda, kita masih bicara tentang teknis sekali karena yang terkandung dalam PP nomor 20 tahun 2026 itu memang wajib untuk diketahui masyarakat. Sekali lagi, meskipun sebetulnya untuk permasalahan-permasalahan yang jadi masing-masing kasus ini kan mungkin orang berbeda-beda gitu ya. Dan secara detail itu sebetulnya bisa ditanyakan ke kring pajak. Bisa. Atau mau datang langsung ke KPP Pratama Semarang Selatan tuh sebetulnya juga bisa untuk meminta penjelasan lebih gitu ya. Tapi gak ada salahnya juga kalau Anda mengikuti hadirnya siaran kami karena bisa semakin paham. Mudah-mudahan salah satu kasus yang kita sampaikan gitu ya ada di Anda dan ini penjelasannya. Mbak Farida, kita lanjutkan lagi tadi terkait dengan pasal per pasal gitu ya. Di pasal 57 itu kan juga disebutkan bahwa perubahan subjek ini digunakan sebagai sarana anti penghindaran pajak.
1: Betul.
0: Apa ini yang dimaksudkan? Apakah ini juga masuk dalam kategori mencoba curang gitu ya karena ada penghindaran pajak atau gimana nih Mbak Farida?
3: Baik, sebetulnya kalau untuk yang ketentuan baru ini itu kan dari pemerintah sendiri kan dari ini sebetulnya kajiannya sudah lama ya untuk penerbitan ketentuan yang PP20 ini. Jadi memang dari pemerintah itu kan menemukan data-data bahwa dari misalkan satu wajib pajak itu sebetulnya sengaja mendirikan banyak PT atau banyak CV gitu untuk memecah omset atau firm splitting. Jadi misalkan memang kan tadi kan ada batas omsetnya itu ya maksimal 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Tapi ternyata omsetnya itu kan di atas 4,8 seharusnya untuk wajib pajak tersebut kan sudah tidak berhak lagi untuk memanfaatkan yang 0,5%. Jadi kan harus pakai ketentuan umum. Cuman memang kemarin ditemukan banyak sekali data dari wajib pajak yang dia mendirikan lebih dari satu perusahaan gitu, ada sampai puluhan pun ada, puluhan CV atau misalkan satu orang itu punya puluhan PT itu juga ada gitu. Jadi seharusnya mereka kan sudah tidak berhak ya. Jadi sebetulnya untuk ketentuan PP20 ini lebih memberikan keadilan lagi. Jadi kan ini kan untuk yang UMKM ya, untuk yang mikro kecil begitu ya, menengah gitu. Jadi seharusnya untuk yang lebih dari 4,8 miliar itu sudah pakai ketentuan umum gitu.
0: Oke, itu tadi kan dari Mbak Farida ya. Terus saya juga mau ke Mbak Amanda. Mbak Amanda, kalau di struktur bab 10 kalau nggak salah ya, itu kan ada pasal 58 tentang penyesuaian penentuan peredaran bruto. Ini aturan ini mendefinisikan omset maksimal itu gimana nih? Saya juga harus tahu kayaknya deh. Waduh.
1: Okay.
0: Padahal omsetnya nggak ada.
1: Coba tahu nanti Mbak Rosi sebagai pengusaha ya.
0: Oh. Amin nggak sih? Amin.
1: Amin. Ya, jadi kriteria omset di PP20 itu sebetulnya masih sama ya dengan yang aturan sebelumnya. Omset maksimal yang bisa menggunakan fasilitas tarif 0,5% adalah 4,8 miliar dalam satu tahun. Yang membedakan adalah kriteria wajib pajak dan agregat total omsetnya. Jadi kalau dulu itu kan saya punya usaha ABC, omsetnya masing-masing A1M, B1M, C1M gitu, itu dihitung masing-masing. Kalau yang sekarang saya punya usaha ABC di total omsetnya. Kalau dalam totalannya masih di bawah 4,8 miliar, saya masih bisa menggunakan fasilitas 0,5%. Tapi kalau ternyata total omsetnya di atas 4,8, untuk usaha saya yang ikut UMKM tersebut tidak bisa menggunakan tarif 0,5% gitu.
0: Oh gitu ya, jadi kalau dibilang memang ini jadi by name ya Mbak. Jadi dengan satu kepemilikan, satu nama kepemilikan, meskipun dia mempunyai usaha misalnya lebih dari satu, maka penghitungannya bukan per usaha.
1: Iya.
0: tetapi by name kepemilikan tersebut ya. Yeah. Itu gunanya juga terkait dengan NPWP Mbak Farida?
3: Iya betul. Jadi kalau untuk sekarang orang pribadi pakai nomor NIK ya. Jadi memang dalam satu NIK itu sebetulnya kan kalau di ketentuan perpajakan satu kakak sih sebetulnya, itu kan dianggap satu kesatuan ekonomis begitu. Dan untuk yang saat ini pun untuk terkait omset itu juga di total keseluruhan antara suami, istri, dan juga anak yang belum dewasa. Jadi misalkan ketiga orang ini punya usaha, itu untuk agregat 4,8-nya itu di total penghitungannya, jadi bukan masing-masing lagi gitu.
0: Oke. Jadi mudah-mudahan ini udah bisa dipahami ya Mbak Manda dan juga Mbak Farida. Jadi mungkin nantinya tidak ada pertanyaan yang kemudian kenapa kok pada akhirnya enggak perusaha yang dihitung gitu di angka 4,8 miliar gitu ya secara bruto. Oke, baik. Ini kemudian kalau ini tadi menyangkut juga terkait dengan NPWP yang terpisah, berarti juga sudah terjawab juga ya.
3: Iya, tetap harus digabung. Iya, untuk omsetnya meskipun kewajiban perpajakan suami dan istri MT atau PH itu tetap harus digabungkan untuk omsetnya.
0: Oke. Baik, kemudian ini mungkin kita agak sedikit berandai-andai nih ya Mbak. Misalnya kalau suami istri kerja, punya usaha, suaminya jadi manajer lah ya di PT X, penghasilannya tadi 2M yang tadi disampaikan. Terus istrinya punya usaha butik, omsetnya 3M misalnya. Itu artinya jadi istri gak bisa pakai fasilitas tarif yang 0,5% lagi. Dan ini ingat karena memang 2 ditambah 3 itu kan sebetulnya ada di 5, itu melebihi 4,8M. Betul berarti ya untuk kasus ini gak bisa lagi ya?
1: Enggak, kalau yang ini berbeda kasusnya.
0: Oh, berbeda.
1: Karena suaminya kan bekerja di bawah naungan perusahaan atau tempat instansi lah ya Mbak. Yang digarisbawahi di aturan PP 20 2026, penggabungan omset itu adalah dari pekerjaan bebas dan usaha. Jadi pekerjaan bebas itu yang kayak dokter, notaris, penyuluh, moderator dan lain-lain itu. Jadi kalau kita bekerja kayak Mbak Rosi dan saya bekerja di instansi gitu ya, itu tidak termasuk dalam penggabungan omsetnya. Jadi untuk kasus yang tadi, istrinya masih bisa menggunakan tarif 0,5%.
0: Masing-masing memang berbeda secara kasus ya, walaupun itu dalam satu keluarga. Betul. Misalnya satu kakak itu ternyata tidak bisa disamaratakan.
1: Iya.
0: Ada kasus-kasus tertentu yang memang kita juga harus tahu, termasuk juga pekerjaan yang ditekuni oleh salah satunya itu dikenakannya pajaknya bisa jadi berbeda. Bukan yang lagi kita bahas ini gitu ya, 0,5%. Oh gitu. Terus ini Mbak, kalau terkait kriteria di pasal 58 nih, kita udah jalan ke 58, kalau tadi 57 ya. Ini apakah aturan omset bebas pajak sampai 500 juta itu juga masih berlaku untuk para pelaku usaha mandiri? Ini juga harus tahu juga ini, kok bisa ada bebas pajak sampai 500 juta rupiah? Mbak Farida mungkin nanti ditambahkan oleh Mbak Manda mungkin.
3: Iya, kalau untuk yang terkait wajib pajak orang pribadi, itu kan memang ada fasilitas ya. Maksudnya untuk omset yang tidak lebih dari 500 juta itu tidak dikenakan pajak sama sekali. Gitu. Jadi
0: kurang dari 500 juta per tahun.
3: Per tahun, iya,
0: omsetnya.
3: Omset, iya, jadi itu enggak kena pajak sama sekali. Baru nanti kalau di atas 500 juta itu nanti baru terkena yang 0,5% itu. Jadi tetap masih bisa pakai juga, masih bisa dibebaskan dari pajak atau tidak dikenakan pajak jika omsetnya tidak lebih dari 500 juta dalam satu tahun.
0: Itu beda lagi tuh pendengar dan juga pemirsa. Jadi kalau misalnya tadi kita bahasnya hanya batas atas di 4,8M saja dalam satu tahun, ternyata ada kebijakan terkait dengan kalau UMKM mungkin yang punya usaha gitu ya, entah kuliner atau apapun itu, pendapatannya dalam satu tahun kurang dari 500 juta rupiah, itu justru malah tidak dikenai pajak sama sekali.
3: Betul.
0: Jangan khawatir teman-teman yang yang punya usaha baru merintis, mungkin punya satu kedai mungkin atau mungkin juga, nah kalau mereka menggunakan layanan perbankan yang ada KRIS-nya misalnya gitu, itu apakah juga ada pajak di dalamnya? Mbak Manda?
1: Setahu saya sih KRIS nggak ada potongan ya Mbak.
3: Ya untuk yang admin marketplace, tapi itu beda lagi.
0: Beda
3: sih
0: lagi, beda lagi. Iya. Oke. Jadi ini betul-betul angin segar sepertinya ya untuk teman-teman UMKM, karena kita tahu bahwa memang UMKM itu bukan hanya sekedar berjuang untuk ini ya, tetapi penopang ekonomi, roda perekonomian masyarakat terus jalan, itu salah satunya juga andil besar dari UMKM ya. Oke. Baik, kemudian ini terkait dengan hitung-hitungan sederhana, yuk Mbak kita coba hitung misalnya saya jualan leker gitu misalnya atau mungkin apa yang ingin dicontohkan terkait dengan simulasi ini nih Mbak, yang sederhana aja untuk pendengar dan juga pemirsa yang langsung gambaran real kegunaan dari pasal 58 itu.
1: Jadi contohnya gak apa-apa deh Mbak Rosti, pengusaha leker gitu ya. Lekernya udah terkenal di Semarang, jadi kan ramai ya Mbak. Dalam setahun omsetnya Mbak Rosti ada 600 juta misalnya. Tadi kan dijelaskan jika omset dapat fasilitas, jika omset di bawah 500 juta tidak dikenakan pajak. Sedangkan di sini Mbak Rosti omsetnya 600 juta nih. Jadi dari omset 600 jutanya Mbak Rosi itu tetap dapat fasilitas, 500 jutanya tidak dikenakan pajak, yang dikenakan pajaknya itu hanya 100 juta. Dan 100 juta itu masih kita kalikan dengan 0,5% tarif pajaknya. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi lebih dikit
3: hanya lagi. Selisihnya aja berarti
0: selisihnya
3: yang
0: aja. Oh, ada kebijakan itu ya. Yeah. Jadi kalau 500 juta lebihnya sedikit itu yang tidak berlaku untuk pemotongan yang 500 juta itu berarti yang pendapatan berapa itu?
3: Yang gak kena pajak yang 500 juta. Tapi kalau di atas 500 juta nanti selisihnya berarti dikenakan 0,5%.
0: Termasuk kalau misalnya 4,7M misalnya. Itu juga begitu kah?
3: Iya, untuk orang pribadi ya.
0: Iya, untuk orang pribadi,
3: iya, untuk
0: betul.
3: Orang pribadi. Jadi berarti nanti selisih 4,7 dikurangi 500 itu yang kena pajak.
0: Oh gitu. Jadi memang pemberlakuan itu untuk milik perorangan dan dengan pendapatan atau omset omset tuh kotor ya. Pendapatan kotor, yang belum dikurang-kurangi dengan biaya operasional dan lain-lain itu 4,8 miliar itu ya setahun. Jadi kalau dihitung-hitung Anda harus punya penghasilan yang dikenai pajak dalam satu tahun, penghasilan kotor itu sebulannya adalah 4,8M dibagi 12 kan berarti 24. Ya. Jadi gitu nih pendengar. Agak ini ya, hitung-hitungannya agak deg-degan ya karena MM-an ya. Punyanya padahal ember gimana dong. Oke deh, tapi nanti kita akan lanjut lagi pendengar dan juga pemirsa. Tapi boleh satu pertanyaan lagi ya, masih cukup ya waktunya ya. Kalau di pasal 59 Mbak, terkait dengan penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak, kemudian orang PT juga ya,
3: PT per orang.
0: Per orang juga ya ini ya, ini bagaimana ini Mbak?
3: Kalau untuk yang
0: orang pribadi,
3: hal yang sebelumnya di ketentuan yang PP 55 itu kan memang ada jangka waktu untuk orang pribadi itu ya, itu kan 7 tahun. Cuman kalau untuk yang sekarang di ketentuan terbaru itu sudah tidak ada jangka waktu, sepanjang memang tadi omsetnya tadi ya belum lebih dari 4,8 miliar berarti masih bisa pakai 0,5%.
0: Jadi tidak berjangka waktu yang sekarang ini untuk perorangan.
3: Untuk perorangan, iya.
0: Oh, gitu ya. Karena memang NIB itu juga tidak berbatas waktu sepertinya ya.
3: NIB. Aduh, kurang tahu kalau NIB.
0: Beda pintu ya. Salah masuk kan ya berarti ya. Oh gitu. Jadi kalau untuk perorangan tidak ada batas waktu ya. Kalau dulunya 7 tahun. Oke deh. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Masih satu segmen lagi. Jadi dengarkan, ikuti penjelasan dari penyuluh pajak dari KPP Pratama Semarang Selatan setelah yang satu ini.
6: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
8: Samo-samo.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang juga masih menantikan hadirnya podcast RRI untuk edisi kali ini. Dan saya Rosi juga masih bersama dengan Anda. Kita masih akan kupas tuntas untuk PP nomor 20 tahun 2026. Dan ini adalah sebuah angin segar untuk UMKM karena informasinya juga valid. Kenapa valid? Ya karena dari penyuluh pajak langsung dari KPP Pratama Semarang Selatan. Ada Mbak Manda dan juga Mbak Farida. Mbak Manda dan Mbak Farida, ini kita ada di segmen akhir. Kita mau mencapai menit-menit akhir gitu ya. Tapi bolehlah kalau kita juga ingin tahu, di struktur PP itu kan ada poin yang kalau nggak salah itu tentang ketentuan peralihan ya. Gimana sih pasal ini tuh jika bisa kasih kepastian hukum gitu untuk para pelaku usaha yang sampai saat ini juga masih jalan, masih kita tahu bahwa in this economy balik kata Maman ya, in this economy memang usaha mungkin perlu effort gitu ya Mbak, untuk menjalankannya itu butuh usaha lebih gitu. Tapi kita juga harus tahu bahwa memang pajak adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Mungkin ini bisa dijelaskan Mbak terkait dengan hal ini.
1: Oke, jadi ada ketentuan peralihan, beberapa ketentuan peralihan nanti akan saya jelaskan dan dibantu Mbak Farida ya Mbak.
0: Oke, boleh.
1: Ya, yang pertama itu terkait jangka waktu pemanfaatan tarif PPH final. Karena ini ketentuan terbit di 2026, sedangkan ketentuan yang sebelumnya itu ada batas waktunya, ada beberapa wajib pajak, terutama orang pribadi yang dia jangka waktu penggunaan tarif sebelumnya itu 7 tahun sampai dengan tahun pajak 2024. Akhirnya kan ada sesuatu yang menggantung, apakah dia masih bisa menggunakan tarif ini atau tidak selama tahun 2025 dan 2026 gitu kan. Akhirnya setelah ketentuan aturannya terbit, di ketentuan peralihannya untuk wajib pajak orang pribadi masih bisa menggunakan tarif PPH final 0,5% untuk tahun pajak 2025 dan 2026 selama sepanjang omsetnya dia masih di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Kemudian untuk koperasi, karena kan di PP 20 ini kan juga mengatur tentang wajib pajak koperasi. Koperasi itu dia masih diperbolehkan menggunakan tarif 0,5% sampai dengan 2029. Jadi baik koperasi yang sebelumnya yang sudah terdaftar NPWP sebelum aturan terbit maupun setelah aturan terbit. Kalau setelah aturan terbit kan jangka waktunya 4 tahun. Nah, ini menggarisbawahi untuk yang sebelum aturan terbit dia masih bisa menggunakan fasilitas tarif 0,5% sampai 2029. Terus ada lagi terkait dengan surat keterangan. Jadi orang pribadi yang dia menggunakan tarif PPH final 0,5% itu dia bisa mendapatkan surat keterangan PP55. Artinya surat itu digunakan untuk pemotongan pajak ketika dia ada transaksi dengan instansi pemerintah atau rekanan, dia tidak dipotong pajak lain tapi dipotongnya itu 0,5%. Itu masih bisa digunakan gitu. Tambahannya?
0: Oke, tambahannya mungkin ini masih panjang ya ternyata ya. Oke, silakan Mbak Farida.
3: Sama tadi sama ya, masih yang surat keterangan. Kan kalau surat keterangan ada yang untuk orang pribadi, ada yang untuk badan juga. Itu juga masih sama. Kalau untuk badan juga nanti masih tetap berlaku ya surat keterangannya, sepanjang tadi memang masih memenuhi ketentuan yang batas omsetnya tadi ya, yang 4,8 miliar itu. Terus kemudian untuk yang tadi, untuk yang ketentuan badan atau PT atau koperasi PTOP yang memang terdaftarnya itu sudah sebelum PP-nya ini berlaku, itu nanti
0: yang 22 April itu ya.
3: Iya, kan batasnya tadi ya 22 April. Ya, jadi betul. Misalkan memang terdaftar sebelum 22 April, itu masih tetap bisa pakai 0,5% ya. tadi, tapi tetap lihat batasan omsetnya, apakah memang sudah lebih dari 4,8 atau belum. Kalau misalkan belum lebih dari 4,8 kan masih bisa pakai terus. Kalau yang badan, PT tadi kan yang 3 tahun itu ya, 3 tahun sejak dari dia terdaftarnya gitu. Terus kalau untuk yang terkait orang pribadi dan juga PT perseorangan atau PT OP, itu nanti juga bisa menggunakan PPhV 0,5% sampai dengan akhir tahun 2026. Tapi untuk tadi yang orang pribadi kan sampai seterusnya juga ya, jadi sepanjang memang belum lebih dari 4,8 miliar, itu masih bisa pakai terus untuk yang 0,5%-nya.
0: Oke, baik. Ini lanjut lagi, ini mungkin saya juga ke Mbak Manda lagi. Mbak, kalau langkah konkret yang harus dilakukan pelaku usaha ya, kalau sekarang ini mungkin setelah mendengar ada struktur PP 20 tahun 2026 tuh, apa sih yang harus dilakukan? Kemarin sudah sempat panik gitu, tapi setelah mendapatkan penjelasan ini mudah-mudahan sih sudah tercerahkan gitu ya. Tapi apa langkah awal yang harus dilakukan ini?
1: Langkah awalnya yang jelas tertib administrasi ya, dalam artian pelaku usaha itu ini aja deh, catat aja deh omset mereka setiap hari atau setiap bulan yang mereka terima, supaya ketika nanti di akhir tahun dan tahun berikutnya ada kewajiban lapor SPT, kan kita harus melaporkan omset kita ya, itu lebih memudahkan wajib pajak. Terus untuk PT perorangan juga sama, harus dicek lagi apakah dia termasuk yang memenuhi kriteria untuk memanfaatkan fasilitas atau tidak. Wajib pajak orang pribadi juga sama, dicek lagi apakah dia juga memenuhi kriteria untuk mendapatkan fasilitas atau tidak. Supaya kedepannya, sebenarnya gampang sih ya Mbak, maksudnya kalau kita tertib administrasi tuh untuk urusan perpajakannya tuh lebih mudah. Jadi kalau wajib pajak yang tertib administrasi, jarang banget ada yang dapat surat cinta. Artinya jarang banget dapat surat cinta dari KPP ya, dari DJP. Karena kan biasanya kalau surat cinta dari kita itu minta konfirmasi data keterangan kan, atas beberapa data-data yang ditemukan kok tidak dilaporkan, biasanya gitu.
0: Nah, kalau kita itu harus datang langsung kalau dapat surat cinta?
1: Bisa konfirmasi terlebih dahulu by phone mungkin bisa, atau datang langsung ke helpdesk, nanti akan diarahkan ke AR-nya yang mengirimkan. Karena biasanya bagian pengawasan namanya. Jadi dia yang harus konfirmasi ke bagian pengawasannya terkait dengan data-data tersebut.
0: Oke, jadi kalau dari penjelasan Mbak Manda tadi, bisa kita sedikit pesankan untuk pendengar dan juga pemirsa, bahwa sekarang ini sudah banyak kok sebetulnya aplikasi-aplikasi khusus gitu ya, kalau nggak mau catat manual gitu, sudah banyak yang bisa menuangkan secara pembukuan bagaimana pendapatan pengeluaran dari usaha Anda. Meskipun kecil, mungkin ini bisa jadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Barangkali suatu saat usaha Anda itu jadi makin gede gitu ya, betul. Itu sudah ada catatan-catatan yang nantinya juga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan konfirmasi tadi mungkin Mbak Manda atau mungkin bisa ditambahkan Mbak Farida, ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh kantor pajak ya, untuk misalnya memberikan surat cinta, butuh klarifikasi, butuh informasi. Itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh KPP?
1: Iya.
0: Gimana ini?
1: Coba yang mau jawab.
0: Boleh.
1: Dua-duanya boleh. Okay. Kalau ya jadi gini Mbak, kami di KPP itu kan mendapatkan data. Datanya itu kan turunan dari kantor pusat, diturunkan gitulah intinya, ada data, dan itu data itu harus kita olah. Cara mengolahnya ya salah satunya kita minta konfirmasi dong kepada wajib pajak yang melaporkan data tersebut, apakah betul atau tidak, atau ada miskom. Jadi makanya banyak dari bagian pengawasan khususnya dia yang akan mengirimkan surat cinta kepada wajib pajak. Sebetulnya nggak usah takut sih ya kalau dapat surat cinta,
0: biasanya gitu ya takut kalau biasanya. Dari iya, dari pihak-pihak yang kayaknya serem gitu, salah satunya pajak gitu, jadi takut. Itu sebetulnya nggak gitu,
1: gak
0: ya
1: gitu.
0: Mbak?
1: Karena kalau kita baca di awal suratnya itu kan hanya permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Jadi ya sebetulnya kita cuma minta penjelasan aja. Kecuali di nantinya ternyata ditemukan data lain ya, itu urusan lain lagi gitu ya Mbak.
0: Tapi yang jelas yang langkah pertama nggak perlu worry dulu.
1: Iya
0: gitu ya. Jangan panik, no panik-panik ya. Oke deh, dan ini yang terakhir, ini mungkin kalau pendengar dan juga pemirsa butuh informasi atau juga konsultasi resmi yang valid, yang gak bikin bingung, itu harus telepon ke Mbak Farida, nomornya berapa?
1: Ayo kita catat. Nanti bisa menghubungi
14: menghubungi kami di KPP juga bisa, bisa datang langsung lewat telepon atau lewat WA. Terus bisa juga nanti lewat Kering Pajak atau lewat pajak.go.id, itu di situ juga ada live chatnya, live chat Kering Pajak di situ nanti akan dibalas oleh petugas pajak ya, sama-sama kami penyuluh gitu. Atau mungkin bisa menghubungi AR-nya juga ada ya, AR di setiap masing-masing wajib pajak juga memiliki AR-nya gitu.
0: Jadi kalau Anda yang mengikuti, mendengarkan siaran kami itu tidak berada di wilayah Semarang Selatan misalnya atau di wilayah Semarang, itu jangan khawatir karena sebetulnya informasi itu bisa diperoleh di mana saja. Betul. Ya, jangan mudah terpancing hoax ya, cari informasi yang benar. Dan salah satunya kalau Anda kebetulan berdekatan dengan KPP Pratama Semarang Selatan, itu boleh banget untuk meminta informasi di sana. Oke, tuntas sudah untuk perbincangan kita kali ini, pendengar dan juga pemirsa, tentang Kupas Tuntas PP 20 tahun 2026. Ini adalah aturan baru tapi angin segar pajak UMK

Dan di lain kesempatan kita bisa kumpul lagi untuk kasih informasi lagi ke pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak hadirnya podcast RRI untuk edisi kali ini, dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal.

0: dan berjumpa kembali dengan Spanyol.
1: C'est toujours bien d'aller en demi-finale.
0: Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya. Kompetitif
1: on the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan setim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me. And
0: keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I'll move back.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Nah pendengar, tadi baru saja Anda ikuti bersama dinamika olahraga untuk Anda pecinta bola, utamanya yang mengikuti gelaran Piala Dunia. Ini jangan lewatkan ya, nanti malam dini hari kita juga akan menghadirkan babak semifinal yang menghadirkan Prancis melawan Spanyol ya. Dan sekaligus juga untuk hari berikutnya ini akan mempertemukan antara Inggris dan Argentina. Pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua-duanya akan kami hadirkan siaran langsungnya untuk Anda ya. Jadi jangan lewatkan dan tetap ikuti beragam informasi seputar Piala Dunia melalui aplikasi kami di RRI Digital atau juga ikuti beragam informasi di rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu lagi nguap, tiba-tiba teman di sebelah juga ikut nguap? Kenapa ya? Jadi gini, menguap itu sebenarnya reaksi alami tubuh saat otak mulai lelah dan butuh oksigen lebih banyak. Saat ngantuk atau bosan, detak jantung dan pernafasan melambat. Akhirnya, tubuh memicu kita menguap supaya udara yang masuk lebih banyak dan otak kembali segar. Nah, sekarang, kenapa menguapnya bisa menular? Ini disebut dengan contagious yawning atau menguap menular. Para peneliti percaya hal ini berkaitan dengan empati dan hubungan sosial. Otak kita punya bagian bernama mirror neurons, yaitu sel saraf yang otomatis meniru reaksi orang lain. Jadi, ketika melihat orang menguap, otak kita kayak bilang, "Oh, dia nguap. Ikut ah." Uniknya, menguap menular ini lebih sering terjadi antara orang yang dekat secara emosional. Teman akrab atau keluarga biasanya lebih gampang ketularan dibandingkan orang asing. Jadi kalau kamu habis menguap terus temanmu ikut-ikutan, bisa jadi otak kalian tersinkron atau ya emang sama-sama ngantuk aja.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan dur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info pro zadu.
1: Pendengar, terbatasnya pasokan minyak goreng dari Bulog membuat 14 koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Semarang memborong 500 karton minyak kita dari perusahaan swasta di Klaten. Ketua KKMP Sampangan Kunjar Asrianto mengatakan, pembelian minyak kita secara kolektif bersama 14 KKMP di Kota Semarang dilakukan pada 24 Juni 2026. Fenomena kekurangan siswa pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat sekolah dasar masih membayangi Kabupaten Sragen. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Sragen, sebanyak 166 SD negeri di Bumi Sukawati tercatat memiliki jumlah siswa baru di bawah 10 orang. Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sragen Sukisno mengungkapkan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Dari total 514

SD yang ada di Sragen, sebaran jumlah siswa baru pada PPDB tahun ini menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Info Pro 1.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Mm-hmm. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pro2FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pergiar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi bersama dengan Babin Kamtibmas ya. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Aibtu Solekan. Beliau adalah Babin Kamtibmas Desa Getas Rabi Polsek Gebok Polres Kudus ya. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bu.
0: Baik, Pak Solekan, seperti apa ini kondisi Kamtibmas di wilayah Desa Binan untuk saat ini, Pak?
1: Melaporkan sampai saat ini untuk wilayah Desa Getas Rabi, situasi alhamdulillah aman terkendali, Bu.
0: Baik, khusus untuk bulan atau bisa dibilang musim kemarau ini, apakah sudah mulai nampak ini misalnya lahan pertanian yang kering atau warga yang membutuhkan air bersih atau seperti apa ini, Pak?
1: Ya, ini untuk saya laporkan untuk pertanian, lahan pertanian ini sangat membutuhkan air karena ini musim kemarau cukup panjang, Bu. Karena banyak petani ya mengharap-harapkan hujan gitu loh.
0: Baik, sudah pernah ada dropping misalnya Pak untuk lahan pertanian atau untuk warga atau saat ini seperti apa ini pengairan yang dilakukan oleh masyarakat, Pak?
1: Iya, untuk masyarakat, untuk penggunaan untuk rumah tangga, untuk sementara masih tercukupi, Bu. Kalau untuk lahan pertanian aja yang kekurangan air nanti.
0: Baik, ini kemudian mereka mengairinya dengan apa ini Pak? Mungkin secara swadaya atau sudah ada bantuan untuk pengairan atau seperti apa?
1: Untuk sementara ini masih ada pompa air, cuman bergantian bergantian ini nanti kota ini nanti kota yang sebelah sana gantian gitu loh, Bu. Tapi tidak maksimal gitu loh, Bu.
0: Baik, karena sumber airnya sendiri sudah tidak ada gitu ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, apa yang kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat ini dalam menghadapi musim kemarau yang diperkirakan masih akan berjalan dengan cukup panjang ini Pak?
1: Iya, untuk bagi masyarakat, saya sebagai Babin Kamtibmas ini kan menghimbau kepada masyarakat, ini kan kebanyakan di sini banyak lahan tebu, Bu. Lahan tebu saya mengimbau kepada masyarakat kalau memang itu dibakar itu harus ditungguin, Bu. Karena banyak kemarin ada lahan itu tidak ditungguin ke petani, akhirnya menjarar ke mana-mana gitu ganti. Imbauan kepada masyarakat ya. Yeah.
0: Jadi agar tidak membakar lahan secara sembarangan seperti itu ya Pak ya, supaya tidak ada bahaya kebakaran. Baik, Pak Solekan, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Semoga tetap aman dan terkendali untuk wilayah Desa Binanya. Kapan-kapan kita akan sambung kembali ya Pak ya. Selamat siang, salam presisi.
1: Selamat siang, Bu. Selamat presisi.
0: Baik, itu tadi informasi dari Kudus ini ya, dilaporkan bahwa di musim kemarau ini masyarakat sudah mulai merasakan kesulitan untuk air ya, terutama untuk lahan pertanian. Dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Solekan bahwa memang di musim kemarau ini diharapkan untuk tidak membakar segala sesuatu ya, baik mungkin lahan pertanian atau tanaman atau sampah ini, karena akan sangat membahayakan baik itu lingkungan sekitar ya maupun juga masyarakat. Kami masih akan temani Anda, beragam informasi masih akan kami update untuk menemani Anda dalam bersantap siang dalam Semarang siang ini. Tetap bersama kami.

tidak, butiran salju yang terlihat sama itu sebenarnya tidak pernah identik. Secara umum, kristal salju memang berbasis 6 sisi. Tetapi detail cabang dan polanya bisa ribuan variasi. Peneliti yang memotret salju dengan mikroskop pun jarang sekali menemukan dua yang benar-benar sama. Secara ilmiah, hal ini terjadi karena setiap kristal salju terbentuk melalui kombinasi suhu, kelembapan, dan angin yang berubah-ubah dari detik ke detik. Perubahan kecil pada tingkat uap air atau udara yang lebih hangat di satu titik saja sudah cukup membuat bentuknya bergeser. Itu sebabnya kristal bisa berubah pola beberapa kali sebelum mencapai tanah. Fakta ini membuat salju dianggap sebagai salah satu fenomena alam paling kompleks. Satu hujan salju saja bisa menghasilkan jutaan bentuk kristal yang tidak terulang.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups, ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita, karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

Ya, pendengar, sebuah mobil ini terbakar di depan SPBU Winong Kidul, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati ya, pada Selasa pagi 14 Juli 2026 ini. Kebakaran diduga dipicu percikan api yang muncul dari bagian bawah kemudi sesaat setelah kendaraan selesai mengisi bahan bakar. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat setelah petugas SPBU Pompade melayani pengisian bahan bakar jenis Pertalite. Dan saat mesin dinyalakan untuk melanjutkan perjalanan, pengemudi melihat percikan api muncul dari bawah kemudi. Menyadari adanya percikan api, pengemudi segera mengarahkan mobil ke tepi jalan untuk menghindari resiko yang lebih besar. Tindakan cepat tersebut juga memudahkan petugas untuk melakukan pemadaman. Kapolsek Winong, AKP Gandhi, membenarkan insiden kebakaran yang terjadi tepat di depan SPBU Winong Kidul. Dan petugas SPBU kemudian membantu memadamkan kobaran api menggunakan apar, dan berkat respon cepat tersebut, api berhasil dipadamkan sebelum merambat ke seluruh bagian kendaraan.

0: Bagaimana menangani kulit berjerawat agar tidak semakin parah? Ikutilah tips dari Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Bersihkan, jangan sampai lupa dengan cara yang benar. Kalau kita nggak memakai make up nih, kita cukup memakai sabun. Jangan sampai mengeringkan kulit sabunnya. Kalau sabunnya mengeringkan kulit, kan jadi gatal nih.
2: Okay.
1: Jadi garuk malah jadi lubang-lubang lagi, malah bakteri juga masuk. Jadi kalau pakai sabun, pilihlah, jangan beli online lah. Beli yang offline dulu, coba dulu. Ya. Kemudian kalau sudah mantep, sudah bagus, kita nggak kering sama sekali karena habis digosok, itu gosoknya gini, dihitung 21, 2, 3, ini masak 5 sampai 20 hitungan.
2: 20 kali ya?
1: 20 detik.
2: Oh, 20 detik.
1: Nah, itu yang pas. Lebih kering, kurang enggak bersih.
2: Oh.
1: Nah, itu yang menjadi titik pangkal masalah kenapa kotoran tidak tuntas. Kemudian kita menggunakan namanya toner untuk menggunakan kulit yang habis dihajar sama sabunannya. Itu kan bentuknya kan basah kan, jadi kita jadi agak kering. Ini kita kasih toner yang untuk melembabkan, pelan-pelan aja, kemudian kita kasih serum untuk memberikan nutrisi pada kulit. Nah, kalau kita mempunyai kebiasaan memakai foundation, memakai cushion, itu harus double cleansing. Artinya pertama pakai minyak dulu yang ada oilnya, kan ada dua fase.
2: Betul.
1: Yang make up remover itu harus dipakai yang fase minyaknya itu dicampurkan, atau pakai yang oily cleanser itu juga bisa, yang bentuk oil itu dioleskan lembut aja.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu lagu dari Dewi Sandra dengan Melayang ya. Dan nanti kita akan hadirkan banyak sekali lagu-lagu Indonesia terpilih untuk Anda ya, dalam 100% Indonesia berjaringan secara nasional. Tapi sebelum itu kita akan update terlebih dahulu beragam informasi untuk bisa Anda nikmati dalam berita lintas siang. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Minta diairi tapi jangan terlalu basah. Yang penting lembab itu aja. Kisaran 1,5 bulan sudah tidak ada.
3: Seniman arranger, jadi penata musik, ada pencipta lagu, ada artis penyanyi, kemudian ada apa itu dari pemerhati, kemudian

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, musim kemarau panjang membuat petani tembakau di Kabupaten Pati kesulitan mengairi lahan tanaman. 51 PAMDI Jawa Tengah periode 2026-2031 akan dikukuhkan oleh Ketua Umum PAMDI. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Musim kemarau panjang membuat petani tembakau di Kabupaten Pati kesulitan mengairi lahan tanaman mereka. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan harga pupuk yang mencapai 2 kali lipat dari harga normal sebelumnya. Berikut laporan selengkapnya.
1: Stabilkan karena apa? Karena termasuk...
2: Petani tembakau di Kecamatan Tambaromo, Kabupaten Pati menghadapi kesulitan pengairan akibat kemarau berkepanjangan sejak 1,5 bulan terakhir. Kondisi tersebut menghambat perkembangan tanaman tembakau yang seharusnya sudah memasuki masa pemetikan daun kedua secara maksimal. Ketua Kelompok Petani Tembakau Desa Tambaharjo, Kecamatan Tambaromo, Sarju, mengungkapkan tanaman tembakau miliknya baru menghasilkan 6 hingga 7 helai daun akibat kekurangan air. Sarju menyebut kondisi normal seharusnya menghasilkan lebih dari 10 helai daun pada usia tanam yang sama.
1: Bako itu minta diairi tapi jangan terlalu basah. Yang penting lembab itu aja. Kisaran 1,5 bulan sudah tidak ada air, nah ini petani bako lebih susah.
2: Selain persoalan air, kenaikan harga pupuk turut membebani biaya produksi petani tembakau di wilayah Tambaromo secara signifikan. Perwakilan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kecamatan Tambaromo, Ahmad Hasan, menyebutkan harga pupuk ZA naik dari Rp220.000 menjadi Rp450.000 per 50 kg.
3: Kilo. Ada yang 390, kalau yang dari petrol itu 450. Bayangkan, itu tidak naik tapi...

0: berubah harga.
1: Jadi ya harapannya nanti apa diperhatikan lah untuk nanti harga tembakonya itu bisa dinaikkan, karena biaya operasionalnya, biaya produksinya sangat-sangat tinggi.
2: Para petani tembakau berharap pemerintah memperhatikan stabilitas harga sarana produksi pertanian demi menunjang keberlangsungan industri tembakau di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yang wilayahnya mana aja?
3: 51 pengurus Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia PAMDI Jawa Tengah tahun 2026-2031 akan dikukuhkan oleh Ketua Umum PAMDI Haji Roma Irama pada Rabu 15 Juli 2026 di Auditorium RRI Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Di dalamnya itu ada
5: Pengurus DPD Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia PAMDI Jawa Tengah tahun 2026-2031 rencananya akan dikukuhkan oleh Ketua Umum PAMDI Haji Roma Irama pada Rabu 15 Juli 2026 di Auditorium RRI Semarang. Ketua Panitia Rakorda DPD PAMDI Jawa Tengah Soleh Akbar menjelaskan ada 51 anggota yang dilantik dari berbagai profesi seperti seniman arranger, penata musik, penyanyi, dan juga lainnya. Ia menjelaskan dalam kegiatan tersebut tak hanya pelantikan pengurus tetapi juga mendorong DPC PAMDI agar bisa terbentuk di 35 kabupaten kota Jawa Tengah. Selain itu agenda PAMDI yang lainnya diantaranya membuat kegiatan lomba nyanyi dangdut untuk memunculkan penyanyi dangdut berbakat dari daerah. Ia mengungkapkan pihaknya juga memberi pengertian pada masyarakat umum bahwa musik dangdut adalah hiburan yang dapat dinikmati dari masyarakat bawah sampai atas dengan vokal yang baik serta kostum yang sopan.
4: Di dalamnya itu ada seniman arranger, jadi penata musik, ada pencipta lagu, ada artis penyanyi, kemudian ada apa itu dari pemerhati, kemudian kompleks sekali, jadi lengkap besok itu. Ada satu lagi, produser juga ada. Nah ini, jadi pengurus yang baru ini beda dengan pengurus sebelumnya. Ini rupanya bahwa PAMDI itu, mereka-mereka itu sudah tertanam bahwa PAMDI itu milik bersama. Jadi untuk kegiatan apa saja yang kaitannya dengan program acara itu selalu dengan asas gotong royong.
5: Ketua Tim Siaran RRI Semarang Joko Bagus Jatmiko menjelaskan, RRI Semarang dipilih menjadi tempat pelantikan DPD PAMDI karena RRI dinilai sebagai pelayan publik terbuka untuk masyarakat. RRI pun juga berkomitmen mendukung bagi komunitas yang membutuhkan fasilitas berupa tempat, sarana dan prasarana serta bermanfaat bagi masyarakat, terutama pengembangan musik dan juga seni tradisional.
6: Karena memang pertama RRI terbuka ya untuk masyarakat, seperti yang selalu kita tanamkan, RRI bisa diartikan rumah rakyat Indonesia. Sehingga ketika mereka membutuhkan fasilitasi berupa tempat, sarana dan prasarana, bagi RRI selama itu bermanfaat bagi masyarakat, terutama pengembangan musik, seni tradisional dan sebagainya, tentu kita terbuka. Dan yang pasti bisa menambah nilai bagi kegiatan-kegiatan RRI sendiri ya, karena punya tanggung jawab pelestarian budaya, seni, juga edukasi atau pendidikan kepada masyarakat.
5: Sementara itu saat ini RRI diketahui juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai komunitas termasuk komunitas musik dangdut yang belum lama ini sudah melakukan pergantian pengurusan. Rama Panto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan wawancara terkait pengukuhan PAMDI Jawa Tengah bersama Michelle, selengkapnya dipandu oleh Arisu.
7: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang, Michelle.
9: Selamat siang.
8: Iya, Michelle, sebagai penyiar radio acara dangdut ini ya, Michelle ya. Ini bagaimana Anda melihat antusiasme pendengar terhadap siaran dangdut saat ini, Michelle?
9: Sejauh ini sih terlihat banyak juga antusiasme, cukup tinggi juga dari banyak peminat gitu ya, karena memang di masa-masa sekarang ini pun juga apa-apa lagu-lagu itu bisa didangdutin ya, jadi rasa-rasanya makin banyak juga orang yang minat, orang yang suka sama lagu-lagu dangdut.
8: Iya, dan apa ini yang kira-kira membuat musik dangdut ini tetap dinikmati berbagai kalangan ini misal?
9: Menurut saya sendiri sih sejauh ini banyak juga genre-genre yang ada di Indonesia sekarang ini yang bisa didangdutkan gitu ya, jadi pun dangdut sendiri juga musik khas dari Indonesia, dan itu yang bisa bikin banyak orang juga makin cinta, makin suka sama budaya Indonesia sendiri, terlebihnya musik dangdut itu.
8: Oke, baik. Nah, bagaimana respon pendengar terhadap perkembangan musik dangdut dan kehadiran artis-artis baru di industri ini?
9: Sejauh ini dari aku atau saya menjadi penyiar di acara dangdut, juga banyak sekali antusiasme dari masyarakat yang kadang minta diputarkan atau di request, mereka request lagu-lagu dangdut yang kekinian atau yang baru-baru zaman sekarang, atau mungkin bahkan yang lagu-lagu yang sudah lama mungkin tapi di cover oleh musisi-musisi zaman sekarang, dan itu juga menjadi sebuah pembaruan juga untuk pendengar dangdut gitu ya, di Indonesia ada angin segar lah istilahnya seperti itu, untuk orang tidak tahu di masa-masa sekarang ini ada penyanyi siapakah gitu ya, dengan cara memperkenalkannya dengan mereka mengcover lagu-lagu yang sudah ada sebelumnya.
8: Nah, dengan adanya pelantikan pengurus baru PAMDI ini ya, misal apa sih harapan kamu ini agar organisasi ini tuh bisa semakin mendukung perkembangan musik dangdut dan juga para pendengarnya misal?
9: Semoga sih PAMDI bisa menjadi wadah yang benar-benar bisa membantu semua-muanya, baik itu artis dangdutnya ataupun pengurus dari artis dangdutnya, dan juga masyarakat yang memang mencintai lagu-lagu dangdut gitu ya, musik-musik dangdut ini, supaya nantinya bisa makin terarah, baik itu mungkin dari segi aturan atau mungkin regulasi dan lain sebagainya, dan juga yang pasti dangdut itu makin dikenal sama banyak orang, terutama anak-anak muda zaman sekarang juga.
8: Iya, baik. Terima kasih Michelle untuk informasinya siang hari ini. Selamat siang Michelle.
9: Selamat siang, sama-sama.
0: Unit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di kawasan Jalan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
10: Berbekal dari informasi rekaman CCTV dan informasi dari masyarakat pada
11: Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi menjelaskan peristiwa pencurian kendaraan bermotor terjadi pada Jumat 10 Juli 2026 di area parkir angkringan Login Jalan Papandayan. Menindaklanjuti laporan korban, unit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang segera melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang pria berinisial DNR yang diduga memanfaatkan kelengahan korban saat memarkirkan kendaraannya. Berdasarkan informasi dan bukti yang berhasil dikumpulkan, petugas bergerak melakukan pengejaran hingga akhirnya mengamankan terduga pelaku di wilayah Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu 11 Juli 2026 atau kurang dari 24 jam setelah kejadian pencurian.
10: Dan pada saat penangkapan terhadap pelaku, ditemukan juga sepeda motor hasil dari pencurian yang terjadi di angkringan daerah Papandayan yang saat itu untuk nomor polisinya sudah diganti menggunakan nomor polisi palsu, dan untuk nomor polisi yang asli ditaruh atau diletakkan di dalam jok sepeda motor. Dari pelaku dan barang bukti saat kita amankan, selanjutnya kita bawa ke Polrestabes Semarang guna proses penyidikan lebih lanjut.
11: Menambahkan, Kasihumas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut sebagai bentuk komitmen Polrestabes Semarang dalam memberikan rasa aman kepada warganya. Kompol Riki juga menghimbau masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraan dengan memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta memilih lokasi parkir yang aman atau berada dalam pengawasan.
12: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.
11: Atas perbuatannya, tersangka DNR akan dikenakan pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan saat ini, tersangka masih menjalani proses penyelidikan di Satreskrim Polrestabes Semarang. Lukis dalam melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polres Batang berhasil meringkus tersangka SN warga Banjarnegara usai kedapatan menggelapkan sepeda motor milik teman kerjanya di Desa Ketanggan, Gringsing. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
13: Dan anggota sendiri pun sudah lama kita tempatkan di sana. Polres Batang berhasil meringkus tersangka Sudirin, warga Banjarnegara, usai kedapatan menggelapkan sepeda motor milik teman kerjanya Ahmad Zainul Mustofa di Desa Ketanggan Gringsing. Modus yang digunakan yakni meminjam sepeda motor korban Yamaha Jupiter Nopol R3347ZC untuk mengembalikan speaker musik dan membeli rokok ke arah stasiun pelabuhan. Kapolres Batang AKBP Veronica menerangkan awalnya tersangka Sudirin hanya berniat untuk meminjam sepeda motor korban untuk keperluan pribadi, namun muncul niat untuk menjual sepeda motor milik korban.
14: Di sana kan sudah aktivitasnya pertumbuhan kegiatan itu sangat pesat. Jadi bagaimanapun juga di mana banyaknya masyarakat di sana juga akan memicu kejahatan. Tapi yakinlah kita hadir di sana. Kita selalu patroli untuk mencegah.
15: Ada.
14: Dan anggota sendiri pun sudah lama kita tempatkan di sana. Ada. Ya, kalau kejahatan itu kan pasti ada di mana-mana.
15: Bukan dari adanya jaringan penjualan motor ini atau gimana?
14: Ya, nanti itu dikembangkan lebih lanjut sama Pak Dar karena
13: atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 486 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saat ini tersangka masih diamankan di Polsek Gringsing untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
3: Pendengar, kawasan Akademi Militer Magelang yang berada di sisi barat Gunung Tidar dilengkapi dengan sistem penyediaan air minum atau SPAM yang higienis. Berikut laporan selengkapnya.
16: Progres pengerjaan proyek infrastruktur terkait dengan air.
17: Kawasan Akademi Militer Magelang yang berada di sisi barat Gunung Tidar dilengkapi dengan sistem penyediaan air minum atau SPAM yang higienis dan siap dikonsumsi dari keran. Penyediaan air bersih higienis tersebut dinilai sangat penting untuk aktivitas pendidikan di AKMIL. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kemarin mengatakan ketersediaan air minum yang aman dan higienis sangat penting bagi aktivitas pendidikan di AKMIL. Sebab para taruna menjalani latihan fisik dengan intensitas tinggi sehingga membutuhkan asupan cairan yang memadai. Menurutnya, fasilitas air minum tersebut diharapkan membantu menjaga kondisi fisik taruna-taruni yang sedang menjalani pendidikan di Kawah Candra di Muka. Dengan akses air minum yang sehat dan lebih mudah tersebut, diharapkan bisa menekan risiko dehidrasi selama aktivitas pendidikan dan latihan.
18: Untuk pengelolaan air minum yang bisa dikonsumsi oleh seluruh warga yang ada di Akademi Militer, terutama para taruna, taruni yang tentunya membutuhkan kecukupan air minum yang bersih, yang sehat.
17: Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan, Jawa Tengah, Nanda Larsol Elizabeth Sirait mengatakan sumber air baku SPAM yang dialirkan ke kawasan AKMIL tersebut berasal dari jaringan PDAM Kota Magelang. Setelah diolah, bisa langsung dikonsumsi atau tap water dengan kapasitas air bersih yang diolah mencapai 2,5 liter per detik yang dinilai mencukupi kebutuhan konsumsi harian sekitar 2.500 taruna-taruni di Akademi Militer.
19: Jadi dari mata air yang masuk ke PDAM, Pak, jadi sudah diolah, ditangkap dulu di PDAM, masuk ke langsung tap water, Pak.
18: Langsung bisa dikonsumsi. Ya.
17: Selain proyek SPAM tersebut juga sedang dikebut pengerjaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL senilai 11,4 miliar rupiah. Instalasi pengolahan air limbah tersebut dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan limbah domestik di komplek AKMIL. Widya Cahyono melaporkan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
7: Menuju Piala Dunia 2026.
3: Beralih ke informasi dari Piala Dunia, pendengar, duel Perancis versus Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 diprediksi akan berlangsung sengit. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
20: Kedua tim ini memiliki karakter permainan yang berbeda. Kita tahu bagaimana Spanyol.
21: Pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 perdana yang mempertemukan Prancis melawan Spanyol besok diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim dinilai memiliki karakter permainan yang berbeda, sehingga laga yang akan digelar besok menjadi salah satu duel paling menarik sepanjang turnamen. Pengamat olahraga Alkomari mengatakan, Spanyol tetap mengandalkan ciri khas permainan berbasis penguasaan bola. Tim Matador akan berusaha mengontrol jalannya pertandingan dengan tempo yang cenderung lebih lambat untuk menjaga ritme permainan. Sebaliknya, Prancis akan tampil dengan karakter yang berbeda, lebih mengandalkan permainan cepat dan transisi menyerang secara langsung tanpa banyak membangun serangan di lini belakang.
20: Kedua tim ini memiliki karakter permainan yang berbeda. Kita tahu bagaimana Spanyol adalah selalu memainkan bola. Dia permainan-permainan dengan basis penguasaan bola. Meskipun temponya akan lambat. Prancis itu bertolak belakang. Kalau Prancis itu nggak suka dia main tempo lambat. Tipikal tim yang sangat impresif.
21: Ia menilai pertandingan tersebut juga menjadi ujian sesungguhnya bagi lini pertahanan Spanyol. Menurutnya hingga babak perempat final, Spanyol hanya sekali kebobolan setelah sebelumnya mencatatkan clean sheet sejak fase grup. Alkomari memprediksi Prancis memiliki peluang lebih besar mencetak gol lebih dulu. Selain mengandalkan Mbappe, ia menyebut Ousmane Dembele menjadi pemain yang patut diwaspadai karena memiliki mobilitas tinggi di lini depan.
20: Prancis selain Mbappe ada beberapa pemain yang perlu diwaspadai dan itu berpotensi akan bisa mencetak gol, yaitu Dembele sama Michael Olise. Jadi tiga pemain ini sangat luar biasa pergerakannya, baik itu Mbappe, Dembele dan Michael Olise ini. Dia tidaknya di satu titik, dia bisa bergeser-geser dan bergantian kanan-kiri ke tengah.
21: Meski demikian, ia mengingatkan Prancis tidak boleh lengah terhadap kualitas pemain-pemain Spanyol. Menurutnya, lini serang Spanyol tetap memiliki kemampuan memanfaatkan ruang ketika lawan terlalu fokus menyerang. Alkomari menilai hasil pertandingan akan sangat ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir serta kemampuan kedua pelatih dalam membaca jalannya laga. Tim yang mampu memaksimalkan peluang dan menjaga keseimbangan antara menyerang serta bertahan diprediksi akan melangkah ke partai final Piala Dunia 2026. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah Kendal menggelar nonton bareng sepak bola Piala Dunia di Alun-Alun Kaliwungu dalam pertandingan semifinal Piala Dunia Perancis melawan Spanyol. Berikut laporan selengkapnya.
1: Penonton dari masyarakat apa di Kaliwungu?
2: Mendingan pemerintah daerah Kabupaten Kendal akan menggelar nonton bareng sepak bola Piala Dunia di Alun-Alun Kaliwungu pada Rabu pagi 15 Juli besok. Siaran langsung Piala Dunia hari Rabu pukul 2 dini hari adalah pertandingan semifinal antara Prancis melawan Spanyol. Nonton bareng Piala Dunia di Alun-Alun Kendal juga akan digelar pada Kamis 16 Juli pukul 2 dini hari. Secara langsung Piala Dunia hari Kamis dini hari adalah pertandingan semifinal Inggris melawan Argentina. Bupati Kendal Diakartika Permanasari mengatakan nonton bareng Piala Dunia digelar di Alun-Alun Kaliwungu karena secara terbuka sehingga dapat dinikmati masyarakat umum. Di Alun-Alun Kaliwungu juga selalu ramai dan banyak pelaku UMKM atau pedagang kaki lima.
1: Nanti yang melibatkan UMKM, terus partisipasi penonton dari masyarakat apa di Kaliwungu. Karena kalau pertimbangan kami di Kaliwungu itu kan terbuka nggih. Yeah. Terus memang sudah banyak sekali UMKM, terus tingkat keramaiannya nggih, tingkat keramaiannya luar biasa.
2: Sedangkan dari ASKA PSSI Kendal, Wiku Noviardi mengatakan selalu mengikuti siaran langsung Piala Dunia. Kali ini ia menjagokan Prancis yang bakal menjadi juara karena kerja sama tim sangat solid.
22: Prancis, pemainnya merata, apalagi ini Mbappe lagi panas-panasnya dan insya Allah juara Piala Dunia. Dan juga kerja sama timnya sangat solid dari lini belakang sampai lini depan dan strikernya semuanya tajam semuanya.
2: Nonton bareng Piala Dunia tahun 2026 ini juga digelar di Pendopo Temanggung, Baureksa bersama Forkopimda dan para kepala OPD Pemerintah Kabupaten Kendal. Agus Iranto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas siang untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
23: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: sana.
1: Ya, Bergers, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan 100% Indonesia ya. Siang hari ini akan menghadirkan bintang tamu Di Lestari ya, si penulis buku dan juga penyanyi yang luar biasa itu. Nanti akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan Dede Firdaus ya. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay, harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya.
1: Enggak dong, ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya,
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Aduh.
0: Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, bener.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, bener ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener, yang pasti mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya. Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup-cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal sepertinya.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya suaranya.
0: Iya, betul.
1: Yes.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgansyah Reza.
0: Ya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgansyah.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama
2: bulannya
1: saya.
2: Itu ya.
1: Sama kalau Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama jenengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang. Mas Faris.
2: Nanti sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat yang itu
1: malaikat juga tahu ya. betul
2: itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya ya. Memang sangat hit sekali dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya Mas siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Oh, ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya. Keren
2: ya. Selain bisa nyanyi bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong.
1: Betul.
2: Wah luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti aku tanyain.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya. Yeah.
2: Tiga, salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Pro 1 Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
0: Iksan. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Eh, Sumatera panas enggak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini.
1: Sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan gitu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Akal Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single?
3: Iya, atau apa? Ada soundtrack dari film gitu, Bang?
0: Ya. Yeah.
3: Oh, oke. Okay. Boleh titip salam, Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke, okay,
3: salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Okay. Siap, terima kasih
1: banget Pak Gazi.
0: Uncle Gazi, kita lanjut.
1: Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada nggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore, untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
0: Biarin aja
1: Bung
0: gitu Benizio. Ya.
1: Bang Benizio ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu
0: mantap.
1: Pokoknya lengkap lah
0: mantap.
1: Pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Manajemen pokoknya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum.
0: Nanti jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya.
1: Iya.
4: Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Siap, terima kasih. Dikirim salam enggak Bang Weni?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797227912 atau juga
0: telepon 021 344 1499
1: dan juga 021 344 0696.
0: Betul, sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi pas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih, iya enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting ya
0: karyanya. Betul, jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali ya.
1: Kita coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Aduh ini aku ndreg-deg ini nelfon nama Mbak Deni. Aduh ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak Deni, panutan aku banget. Adalah
2: Wah,
1: cita-cita.
2: Sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Ya.
2: Aduh, amin.
1: Mbak Deni apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Ya. Tapi nggak apa-apa. Mbak
0: nggak apa-apa.
1: Mama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Iya
2: oh,
1: good. Mbak De. Ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Tuh Mas Faris belum pernah.
2: Belum
1: jadi
2: pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: Faris
2: okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih

0: Jedanya berapa jedanya? Tahun?
1: 18 tahun dari
2: 18 tahun.
1: Verso, lama banget emang.
0: Oh my god.
1: I know.
0: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
1: Karena sibuk nulis ya.
0: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
1: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
0: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
1: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Cuma karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjain sendiri.
0: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih, sulit mana sebenarnya antara nulis buku
2: atau
0: sama nulis lagu?
2: Nulis lagu.
1: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel, apalagi novel ya. Novel itu kan pertama gak ada batasannya, artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
0: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
1: Ikut
0: ya,
1: ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
0: jelas ya,
1: kebaca
0: dulu ya.
1: Kalau
0: sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
1: Banyak banget.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total Mbak Deni berkarya? Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun Mbak total? Dari tahun berapa Mbak?
1: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun.
0: Oh my God, 31 tahun.
1: I know. Seumuran kalian gak sih?
0: Tambah dikit lagi lah.
1: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah, ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
2: Kedua-dua.
1: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
0: Jauh banget sama album solo ya.
2: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
0: Iya.
1: Nulis buku, beneran. Ini,
2: sampai 21 buku sekarang.
0: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
1: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya.
0: Betul,
1: itu bagian
0: lagi
1: dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
0: Betul.
1: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, yeah, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
0: tapi berkarya saja,
1: sekedar selebrasi. Betul.
0: Oke, oke, oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya mbak ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, iya, iya.
2: Akhirnya
0: ya,
2: comeback ya, ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
0: Nah ini udah ada penelpon kita yang bergabung lagi mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
2: Kita sapa ya.
0: Halo.
2: Halo, Bang Hanafi.
0: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
2: Kita beralih ke Albert,
0: Bang Albert.
2: Ya.
0: Halo. Okay, Bang Albert. Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
2: Dicoba kembali ya.
0: Okay. Terputus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
2: Betul. Dicoba kembali di...
0: Lanjut lagi dong, Mbak. Seru banget nih ceritanya.
1: Iya dong.
2: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama, sekarang comeback lagi gitu ya.
0: Ya, selain bersyukur dan juga...
2: talenta
0: sebagai,
2: tadi ya.
0: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
1: Iya, iya. Jadi... almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu.
0: Yeah.
1: So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok. Artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
0: ya.
1: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
0: Enak ya kalau punya talent banyak gitu gitu ya. Aku lagi
1: kayak
0: pengen ini
1: copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
0: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
1: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Gitu, mau bikin lagu apa?
0: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
2: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
1: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan.
0: Okay.
1: Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah, itu tuh gak ada di nulis, artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
2: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
1: Nggak apa-apa.
0: Bukan tujuan ya.
1: Tapi bukan tujuan.
2: Yeah, kalau kita sukanya tujuan. Tampil ya.
0: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
1: Agak banci tampil ya.
2: Oke, Mbak Dini, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 3440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Raus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: bintang tamu kita, De Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Enggak ada, kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta? Jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya. Jadi saya tuh, ya ini. Pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh, album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi iya bikin lagi album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, so deep. Harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap. Yes.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai Hanafi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nih.
3: Kalau Mbak Di menulis api jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jali.
0: Rapi Jali.
1: Oke.
3: Ya, lagu yang kedua ini mau nanya, lagu Selamat Ulang Tahun dari De Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi, ini De Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak De Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketan dari De Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Hasan Abi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya. Iya. Ya, tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya, tahun berapanya itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu, masih ingat.
1: Keren banget. Eh tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi, karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tapi tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Ya, bukan tidak.
2: Belum, betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Enggak ada enggak mungkin tapi.
2: Tidak mungkin.
1: Betul lagi.
0: Oke. Mari kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini, ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Klip?
4: Oh iya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa
1: ya
4: tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya
2: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Yang menulis-menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu, terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya,
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Bang Klip, terima kasih banyak. Mungkin
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
1: Amin. Terima kasih.
4: Selamat sore.
2: Terima kasih.
1: Tuh, pertanyaan gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaika juga tahu ya, lagu Malaika juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi biasanya?
1: Iya kan. Udah aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari tadi kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi, ini kan muda-mudain beneran SD.
0: Ya, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang tema-temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda ya.
1: Beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
0: Iya.
1: Oke, kalau begitu, Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa? Segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Dari puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti.
0: Lebih ke puisi.
2: Karena udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita gimana menanti
0: nih produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti berarti bacain puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: nada.
1: Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
2: Yeah.
1: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
0: Boleh.
1: Coba.
0: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari puisi ya.
2: Ini
1: terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi,
1: jadi
2: produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Din ya.
1: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Din, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini.
1: Okay.
2: Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
1: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
1: Dan juga Mbak Di.
0: Halo.
3: Mbak De.
0: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
1: Aduh.
0: Oh gitu, saya di BSD, Ibu.
3: BSD, iya.
2: Jangan disamperin, Tadi enggak.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oh, cakep Tedinda, mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
1: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
1: dijadiin lagu dari buku
0: menjadi lagu.
1: Udah ada dong.
0: Sebetulnya itu seolah-olah
1: Oke, Tedinda. Terima kasih.
2: Terima kasih, Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bye-bye. Teteh. Itu pertanyaannya.
0: Kayaknya pendengar RRI itu kok pada tertib?
1: Iya. Jadi dia memang udah tahu.
0: Dan tutupnya lengkap.
1: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
0: Hebat.
2: Gimana, Mbak? Okay.
0: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
1: Jadi memang udah di situ, memang udah bidangnya.
2: Di situ, ya saling berkaitan ya.
1: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
1: Halo Ayu.
4: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan Ayu.
1: Ayu langsung pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
0: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Menehat kita seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak De sendiri.
1: Oke.
4: Ya, salam buat semua aja. Semua aja ya.
1: Oke, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Gimana tuh Mbak De?
0: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
1: Betul
0: ya kan?
1: Banget lagi.
0: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu, misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya gak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
2: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, yeah, lagu-lagunya yeah, banyak dicomot, di remake gitu ya.
1: Dengan mudahnya orang remake gitu.
2: Betul. Oke, okay, Badi, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, nggak kerasa satu jam kita ngobrol.
1: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Badi sendiri ya. Betul.
1: Kira-kira ada yang mau disampaikan Badi buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga?
0: Saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan, jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
1: Amin. Eh kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
0: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
1: Betul.
0: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
1: PO buku terbaru ya.
0: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
1: Midpoint, buku puisi Di Antara
0: buku puisi, betul.
2: Oke. Okay.
1: Wow.
2: Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
1: Oke, okay, kalau begitu.
2: Terima kasih.
1: Yang pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih. Iya.
1: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
1: Thank you, Mbak De.
2: Baik, pendengar demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
2: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya.
1: Iya boleh deh kalau
2: tanggung gitu. Soalnya tadi udah nyampe sini.
1: Oke lah kalau gitu.
2: Jambi.
1: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
2: Saya Dede Firdaus.
1: Aku Isan Tarore.
2: Kita pamit, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Info Pro 1.
1: Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Purwakarta atau UMP, Dr. Yusuf Saifuddin SH/MH menyampaikan pandangan akademik dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 3 DPR RI terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana pada Kamis 9 Juli 2026. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya regulasi yang mampu memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan tanpa mengabaikan perlindungan hak konstitusional warga negara. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 2 Purwokerto tahun ini mengedepankan suasana yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan untuk peserta didik baru. Berbagai rangkaian kegiatan dirancang secara edukatif dan interaktif untuk membantu siswa bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus membangun rasa percaya diri sejak hari pertama. Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami, baik melalui 89 FM atau juga streaming pendengar, rri.co.id dan juga RRI Digital. Ada saya Galih Aji, pendengar yang siap hadir menemani Anda sore hari ini supaya tidak sendiri ya. Ragam informasi dan juga musik terbaik kami akan hadirkan hanya di Semarang sore ini sampai nanti di jam 7 malam pendengar. Yang sekarang sedang menikmati sore harinya bersama dengan keluarga ya di rumah setelah menjalankan berbagai aktivitas hari ini, atau mungkin ada juga yang masih harus bekerja, ada tanda-tanda lembur, tetap semangat pokoknya pendengar. Yang pasti untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini pendengar, kami akan hadirkan sajian program Kentongan ya. Satu tema mengenai operasi SAR pendaki di Gunung Bismo, nanti akan kami hadirkan bersama dengan perwakilan koordinator Pos SAR Wonosobo, Dani Fitra, yang akan kami hubungkan untuk Anda. Sekaligus juga kami akan ajak Anda pendengar yang mau bergabung, silakan ya di WhatsApp di 081-6666-886 dan silakan lewat telepon juga boleh pendengar di 024-8316-686 dan kami juga pantau di aplikasi RRI Digital, silakan untuk tinggalkan komentar Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Pendengar, sesuai dengan janji kami untuk program Kentongan sore hari ini, kami akan hadirkan mengenai operasi SAR pendaki di Gunung Bismo bersama dengan Koordinator Pos SAR Wonosobo, Pak Dani Fitra, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat sore, Pak Dani.
1: Selamat sore, Mas Bali.
0: Baik, Pak Dani, sore hari ini kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak Dani sudah menyempatkan waktunya sore hari ini untuk berbagi pengalaman dan juga informasi kepada pendengar Pro 1, Bapak. Baik, dan kami juga akan ajak ada pendengar yang mau bergabung pada sore hari ini, silakan ya. Line telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Dani, kita coba bahas terlebih dahulu ya mengenai Gunung Bismo ya. Nah, ini mungkin bisa diperkenalkan kepada pendengar ya, barangkali ada yang baru pertama kali mendengarkan. Nah, ini Gunung Bismo ini secara demografi dan juga lokasi mungkin bisa disampaikan. Letaknya di mana, Pak, tepatnya?
1: Oke. Baik, sobat pendengar. Jadi Gunung Bismo itu merupakan masuk ke wilayah Gedu Utara, tepatnya dia berada di Kabupaten Wonosobo. Jadi kalau sobat pendengar berjalan-jalan ke arah dataran tinggi Dieng, itu di sisi selatan itu akan melihat ada gunung yang kalau kita lihat dari area Dieng itu mungkin tidak terlalu tinggi ya, tetapi kalau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu terjal, tetapi di sisi lainnya atau di sisi selatannya ini cukup terjal ya, cukup kurang bersahabat untuk pendakian.
0: Baik, untuk ketinggiannya sendiri berapa MDPL, Pak Dani?
1: Untuk ketinggian Gunung Bismo itu sendiri di kisaran di 2000-an ya. Di ketinggian 2000-an.
0: Baik, nah kalau untuk Gunung Bismo ini apakah termasuk salah satu gunung yang menjadi pilihan masyarakat ya ketika berlibur untuk mendaki atau bagaimana sebenarnya?
1: Ya, jadi untuk Gunung Bismo sendiri ini bisa dikategorikan sebagai gunung favorit ya. Gunung favorit, tetapi khususnya untuk di wilayah utara Gunung Bismo atau di area Sikunang, area Sikarim, ini merupakan primadona karena view yang ditampilkan oleh Gunung Bismo sendiri ini luar biasa cantiknya. Apalagi ketika dapat sunrise atau di sunsetnya dia bisa double view. Itu. Tapi di sisi sebaliknya, di sisi selatan ini cukup ekstrim untuk area pendakian.
0: Baik, letaknya di kawasan dataran tinggi Dieng ya, melewati jalur yang paling digemari kalau lewat Wonosobo di Sikunang dan juga Ngadam tadi ya, Pak ya.
1: Siap.
0: Baik.
1: Siap.
0: Nah, biasanya untuk waktu tempuh pendakian ya, ini memakan waktu berapa lama?
1: Ya, kalau untuk dari daerah Sikunang atau Ngandam itu paling sekitar 1 jam itu sudah sampai di puncak. Tetapi kalau untuk lewat daerah selatan atau yang kalau sobat pendengar kemarin mengikuti ada 2 survivor yang hilang ini kan bukan di jalur pendakian ya. Jadi itu adalah jalur warga untuk mencari kayu bakar atau mungkin warga yang ingin menikmati puncak Gunung Bismo tetapi tidak melewati jalur-jalur resmi
0: pendakian ya.
1: Itu cukup terjal dan cukup mau memakan waktu kurang lebih sekitar 3-4 jam.
0: Baik, nah kesediaan untuk fasilitas dan juga aksesnya ini seperti apa gambarannya?
1: Ya, kalau untuk yang di yang sudah dipangku oleh pemangku gunung atau dikelola oleh base camp ya, itu jalur ini cukup bersahabat lah karena di base camp itu sudah dia menyediakan fasilitas seperti tempat istirahat, kemudian juga jalur-jalurnya itu sudah ada rambu-rambunya, sudah jelas. Dan juga ada satuan pengamanan atau rangernya lah, istilahnya ranger di base camp itu. Jadi tergolongnya cukup aman sih kalau di jalur pendakiannya.
0: Demikian. Jadi total ada berapa pos base camp yang sudah disiapkan?
1: Ya, untuk jalur Bismo sendiri itu yang saat ini beroperasi itu ada Sirangkel, kemudian Sikunang, kemudian ada Ngeroduwur, kemudian ada Silandak, sama Tegal Sari.
0: Ya. Lalu untuk pos yang biasanya sudah mulai ramah untuk pendaki atau menjadi area berkemah ini mulai dari pos berapa?
1: Ya, untuk direkomendasikan itu untuk pendakian ini sebenarnya puncak, jadi karakteristik Gunung Bismo ini sendiri puncaknya itu berada di kaldera ya, jadi dia tidak di puncaknya itu memang tidak disarankan atau tidak direkomendasikan untuk adanya pendakian. Nah, biasanya di tiap-tiap base camp itu, di tiap-tiap jalur pendakian itu dia ada sebutannya adalah sunrise camp. Nah, itu berbeda-beda. Ada yang sunrise campnya di pos 3, ada yang sunrise campnya di pos 4. Nah, itu sesuai dengan apa namanya jarak tempuh biasanya dari masing-masing base camp itu sendiri.
0: Baik, kemudian keselamatan dan juga kewaspadaan seperti apa yang harus diketahui oleh para pendaki ya sebelum akhirnya menuju ke Gunung Bismo?
1: Ya, apa namanya yang kami harapkan ini kan sekarang era medsos ya, orang ini melihat kecantikan gunung, apalagi sunrise-nya, lautan awannya, itu menjadi magnet tersendiri ya, magnet tersendiri untuk para pendaki. Harapan dari kami selaku Basarnas dan juga teman-teman base camp pada umumnya itu mengharapkan pendaki-pendaki yang memang mendaki di gunung itu dia minimal sudah menguasai beberapa konsep dasar di alam bebas ya, atau biasa kita sebut dengan 5 kompetensi dasar. Nah, itu yang utama itu adalah restu dan izin orang tua. Artinya ketika kita mau mendaki gunung itu diharapkan izinnya itu jelas. Ya naik gunung mana, kemudian via mana. Karena sekarang gunung kan sudah banyak nih, tidak hanya satu jalur.
0: Yeah.
1: Jadi untuk mempermudah. Kemudian yang kedua adalah riset gunung. Ya, jadi sebelum mendaki gunung itu harus paham dulu, harus riset dulu. Ini gunung ketinggian berapa? Kemudian kita riset juga jalur-jalur pendakiannya itu ada mana saja. Nah itu kan bisa di tiap jalur ini kan punya karakteristik dan punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing lah. Ini disesuaikan dengan kita sebagai pendaki itu, oh saya kayaknya ini kalau naik terlalu terjal tuh nggak bisa. Saya harus cari yang agak landai lah, itu di riset. Yeah. Oh jalur yang agak landai itu ternyata jalur sini. Nah, seperti itu. Termasuk dengan riset cuaca dan kondisi gunung, yaitu kita bisa buka di aplikasinya BMKG, hujan atau tidak. Kemudian dari PVMBG, apakah gunung ini tuh masih aman untuk didaki atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah si pendaki, diharapkan pendaki ini juga dia memiliki 5 kompetensi dasar itu tadi. Antara lainnya ada medis, kemudian bernavigasi sederhana, kemudian tentang tali temali, kemudian perencanaan pendakian, dan survival teknik atau kemampuan untuk bertahan hidup di alam terbuka.
0: Baik, tapi kalau untuk di Gunung Bismo sendiri termasuk gunung yang cukup sering ada temuan atau bagaimana Pak Dani?
1: Ya, untuk di bisa dibilang Gunung Bismo ini kita termasuk gunung yang minim kejadian ya. Karena Gunung Bismo ini sendiri sebagai gambaran di teman-teman pendengar bahwa Gunung Bismo ini dia ada dua sisi ya. Sisi utara itu jalurnya itu sangat ya, bukan kita menyepelekan tetapi bisa dibilang ini apa namanya fun banget gitu, artinya tidak terlalu ekstrim. Tetapi kalau kita mendaki di sisi selatannya, nah ini membutuhkan effort lebih karena terjalnya jalur, kemudian vegetasi yang masih lumayan keren, artinya masih
0: rindang,
1: masih
0: ya?
1: Rimbun dan jarang, iya masih rindang dan juga jarang dilalui orang. Jadi memang di Bismo ini sendiri bisa dibilang gunung dengan dua sisi yang berbeda.
0: Baik, dan ada beberapa informasi menyebutkan juga ada beberapa kejadian gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Pak Dani sendiri ya, kejadian yang paling dekat di tahun 2026 ini kapan kira-kira?
1: Ya, untuk kejadian di gunung ini di awal tahun itu ada kejadian di Gunung Slamet, kemudian di setelah Gunung Slamet itu ada kejadian lagi di Gunung Mongkrang di masuk wilayah Solo ya. Kemudian yang ketiganya ada di gunung di Bismo ini. Dan sebenarnya kalau kita bicara kejadian yang kecil-kecil di gunung-gunung itu sekarang sering, tetapi base camp itu sendiri dia sudah punya tim yang orang sebut biasanya dengan Ranger Gunung. Itu dia yang memberikan apa namanya sebagai apa namanya sebagai fasilitas kepada para pendaki yang naik. Jadi itu kenapa ketika kita merekomendasikan pendakian yang aman adalah pendakian yang memang melewati jalur-jalur yang sudah resmi. Artinya ketika mengalami trouble di perjalanan, itu ranger itu sudah siap untuk melaksanakan aksi atau siap untuk membantu.
0: Baik, kalau dari kasus di Gunung Bismo, temuan yang mungkin sudah diselesaikan dari Pak Dani dan juga teman-teman, ada berapa kejadian kira-kira?
1: Ya, di Gunung Bismo kami ada di jalur ini, di tahun ini kami baru ada satu ini. Satu kejadian ini dan dua ini, itu mungkin kita luruskan juga ya bahwa survivor ini, kedua survivor ini mendaki itu bukan melewati jalur pendakian. Artinya jalur ini tuh masih, kalau kita bilang ini adalah jalur jalur warga gitu ya, jalur warga untuk mungkin dia mencari kayu bakar atau dia mencari rumput atau mencari hewan buruan dan lain sebagainya. Itu tercatat di kami baru di Bismo ini baru ini.
0: Ada dua kejadian berarti ya?
1: Satu kejadian.
0: Oh, satu kejadian.
1: Di
0: baik.
1: Tahun ini.
0: Iya. Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya kira-kira seperti apa untuk kronologi lengkap mengenai kejadian yang sudah disampaikan oleh Pak Dani. Sekaligus pendengar yang mau bergabung, line telepon kami buka di 0248316686 dan juga di WhatsApp 0816666886 dan silahkan di aplikasi RRI Digital untuk Anda bisa tinggalkan komentar di kolom live chat ya. Untuk Pak Dani kita jeda terlebih dahulu ya. Baik, untuk pendengar tetap bersama dengan kami.

0: Pendengar masih kami hadirkan untuk Anda program Kentongan pada sore hari ini membahas mengenai Gunung Bismo ya, yang dimana salah satu gunung yang menjadi primadona di Wonosobo, pendengar, memberikan banyak sekali panorama yang indah. Jadi silakan untuk Anda bisa pergi ke sana ya ketika weekend besok sehingga bisa memiliki pengalaman mendaki yang luar biasa. Namun di sisi lain ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, pendengar, mengenai keselamatan, kemudian juga kesiapsiagaan supaya bisa meminimalisir kesalahan atau mungkin juga hal-hal yang tidak ingin terjadi, dan pastinya pengalaman menjadi lebih aman supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita masih terhubung bersama dengan Pak Dani di telepon. Baik Pak Dani, mengenai satu kejadian yang tadi disampaikan ya, ini bisa diceritakan bagaimana kronologinya?
1: Oke, baik. Jadi kronologi kejadian kedua survivor ini dimulai di tanggal 30 Juni. Di tanggal 30 Juni ini, kedua survivor ini, dia meninggalkan rumah, kemudian di sekitar jam 12-an itu ada warga yang sempat bertemu di area ladang. Ya, jadi sedang berladang itu melihat kedua survivor ini. Kemudian bertemu kembali dengan warga itu sekitar di tanggal 30-nya di jam 13-an atau jam 1 siang, itu bertemu dengan keluarga dari Pak Sutar di area Gubuk Pak Sutar. Dan itu merupakan titik terakhir survivor ini terlihat. Jadi di tanggal 30 sekitar jam 11-an dia meninggalkan rumah, kemudian 13.00 ini sekitar 13.00 itu terlihat di area Gubuk Pak Sutar, atau di arah, kalau kita tarik garis itu arahnya adalah dia masuk ke area hutan.
0: Baik, berarti bisa dibilang kesalahan dalam membaca jalur ya?
1: Ya, bisa jadi ya, bisa jadi si survivor ini dia berjalan gitu, kemudian salah jalur, atau bisa jadi juga survivor ini memang mengalami trouble ya. Kalau kami lihat dari hasil penemuan, analisa kami sementara, survivor ini trouble, artinya terpleset gitu ya, dia masuk karena posisi kita temukan kedua survivor ini itu posisinya berdekatan, artinya kan berarti dia tidak apa namanya, jatuhnya itu kemungkinan bersamaan gitu ya.
0: Ada berapa survivor, Pak?
1: Ya, ada dua orang.
0: Baik, dua orang. Mereka berpasangan mendaki Gunung Bismo. Kalau dari puzzle yang ditemukan, mereka memulai pendakian dari jam berapa?
1: Ya, jadi pada saat meninggalkan rumah itu, kebetulan tidak ada saksi yang melihat ya, keluar itu dari rumah jam berapa. Tetapi info yang kami terima, itu kisarannya di antara jam 12-an. Kita jam 12 siang, jam 11 siang. Jadi meninggalkan rumah, kemudian dia sempat beli jajan ya di salah satu warung. Kemudian terlihat kemudian itu di sekitar jam 12 siang di area ladang yang mengarah ke jalur hutan ya. Dan kemudian di jam 13.00 itu terakhir bertemu dengan keluarganya Pak Sutar yang saat itu sedang berladang ya. Ditanya mau kemana, jawabannya jalan-jalan katanya. Nah, di situ kan berarti memang apa namanya, terakhir lihatnya itu di situ. Dan kontak selanjutnya kita gali informasi, itu sudah tidak ada lagi yang melihat.
0: Baik. Secara perlengkapan berarti mereka hanya mengandalkan logistik yang dibeli di warung ya, Pak?
1: Betul. Jadi barang bawaan yang dibawa si survivor ini, kedua survivor ini, bisa dibilang ya hanya logistik untuk orang kayak jalan-jalan di
0: TikTok ya, berarti ya.
1: Cuman dia ya jadi dia tidak membawa apa-apa, dia cuma bawa kaos sama celana, kemudian dia hanya menggunakan kaos dan celana, terus di dalam tasnya itu hanya berisi jajannya saja, sama ada golok atau ada pisau di dalamnya. Jadi kalau kami melihat dari barang bawaannya ya, sepertinya seperti bukan orang yang berniat ke puncak ya, artinya cuman kayak mungkin sedang jalan-jalan di hutan.
0: Baik, sampai akhirnya survivor tersebut mengalami sebuah insiden, kemudian juga tersesat ya karena salah jalur pendakian. Kemudian ada sinyal sebuah orang hilang ini dari tim mendapatkannya dari mana?
1: Ya, di kami menerima informasi itu di tanggal 2. Di tanggal 2, jadi di tanggal 30 setelah sampai sore itu dia tidak pulang. Dari keluarga kan melaksanakan, keluarga dan warga ini melaksanakan pencarian secara mandiri. Kemudian karena sudah 2 hari ya, di tanggal 30 dan tanggal 1-nya itu belum menemukan hasil, baru di tanggal 2-nya melaporkan ke kami. Kemudian kami melaksanakan respon ke desa Krinjing ini untuk melaksanakan pencarian.
0: Baik, berapa personil yang diturunkan, Pak?
1: Ya, pada hari H kami turunkan sekitar 8 personil, kemudian kita di hari kelima itu kita tambah lagi menjadi total semua ada sekitar 15 personil dari Basarnas, kemudian ada personil dari SAR gabungan. Kalau di rata-rata perharinya itu kisaran di 150-200 personil.
0: Baik, penelusuran dari pos 1 dan juga dari pos 2 sampai ke puncak, hasilnya seperti apa dari puzzle-puzzle yang sudah ditemukan?
1: Ya, dari hasil pencarian kami mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-10 pencarian, kami mencoba melokalisir ya, artinya kita membuat kemungkinan-kemungkinan, membuat area-area yang kita curigai, kemudian kita plot menjadi satu area pencarian. Nah, dari di situ kami mulai memperkecil sampai akhirnya sampai ke hari ke-10 itu kami tidak menemukan sama sekali adanya bukti-bukti atau tanda-tanda keberadaan survivor.
0: Baik. Kemudian seperti apa upaya pencarian yang diupayakan sekali lagi supaya survivor tersebut bisa segera ditemukan?
1: Ya, secara peraturan atau peraturan perundang-undangan, kami melaksanakan operasi itu selama 7 hari, 7 hari pencarian. Kemudian apabila 7 hari itu belum diketemukan, kita bisa perpanjang lagi menjadi 3 hari dengan catatan adanya penemuan atau adanya indikasi korban akan diketemukan. Nah, kami mencoba membuka sampai hari ke-10. Di 3 hari terakhir, berarti di hari ke-8, 9, 10, itu kita maksimalkan pencarian termasuk dengan menggunakan drone, kemudian kita menggunakan inline, kemudian kita kita memanggil juga teman-teman eksternal ya, untuk melaksanakan pencarian di situ, termasuk teman-teman dari ranger-ranger gunung yang notabene dia sudah familiar dengan medan hutan gunung.
0: Hasilnya seperti apa, Pak?
1: Ya, hasilnya sampai di hari ke-10 itu ya, kami belum menemukan adanya titik terang, kita belum menemukan titik terang. Akhirnya dengan terpaksa di hari ke-10 itu kita hentikan pencarian yang tadinya kita pencarian secara terbuka, artinya kita membuka posko, kita ganti menjadi pencarian mandiri atau pemantauan. Kebetulan juga ada beberapa tim yang memang ketika kita tutup posko tersebut, dia masih melaksanakan pencarian. Dan di hari ke-11 itu survivor itu berhasil diketemukan.
0: Bagaimana kondisinya, Pak?
1: Ya, untuk kondisinya pada saat penemuan kondisinya sudah ini ya, MD ya, atau bisa dibilang sudah tidak bernyawa ya.
0: Dengan posisi seperti apa, Pak, penemuan survivor tersebut?
1: Ya, untuk posisinya survivor ini jatuh, kalau kita analisa sederhana, dia jatuh di tebing ya, kemudian tiba di dasar dengan posisi yang tidak terlalu jauh. Jadi analisanya mungkin salah satu dari mereka itu terpleset, kemudian yang satunya itu berniat membantu, dan akhirnya malah turun dua-duanya.
0: Terseret
1: atau terjatuh
0: ya?
1: Dua-duanya. Iya, terseret, jatuh ke bawah.
0: Baik, kemudian pelaksanaan selanjutnya seperti apa, Pak? Apakah juga langsung ada tindakan lain?
2: Ya, setelah dinyatakan ketemu di hari ke-11 pencarian, ya, kemudian teman-teman yang menemukan ini dari tim SAR gabungan yang terdiri dari warga dan wanadri di atas, itu menginfokan ke kami, ke Basarnas, bahwa ini sudah diketemukan. Dan kami merespon dengan kita meluncurkan tim dari Pos Basarnas Monosobo dan juga dari unsur-unsur terkait untuk melaksanakan proses evakuasi tersebut. Proses evakuasinya sendiri itu dari ditemukan sekitar jam satuan ya, jam 13.00 itu, sampai dengan berhasil kita bisa serahkan ke ambulans atau ke pihak keluarga itu sekitar jam 22 atau jam 10. Kisarannya sekitar jam 10-an itu.
0: Ya. Baik. Kemudian untuk dua orang tersebut ini semacam kakak adik atau teman sebaya yang ingin liburan saja?
1: Ya. Untuk informasi yang kami terima bahwa kedua orang ini semacam sahabat karib ya. Semacam sahabat karib karena beda usia, yang satu ini di SMP, yang satunya lagi ini SMA. Dan mereka sering, menurut informasi dari warga, mereka tuh kemana-mana tuh seringnya berdua gitu. Sampai di kejadian. Jadi memang tangga yang sudah menjadi sahabat karib.
0: Baik. Penemuan mendapatkan hasil di hari 11 ya, setelah membuka posko mandiri begitu. Nah, sepanjang 11 hari ya, kesulitan seperti apa yang ditemui oleh para petugas ketika menyusuri hutan dan juga gunung?
2: Ya, kesulitan yang kami hadapi yang pertama adalah minimnya saksi mata. Artinya dengan luasan area pencarian atau luasnya hutan itu, kita belum menemukan satu titik yang terfokus. Artinya seru itu kita sebar dulu banyak, baru nanti kita mengerucut. Kemudian yang selanjutnya adalah kendalanya adalah di barang bawaan yang dibawa korban. Minimnya barang yang mereka bawa, otomatis jejak yang ditinggalkan pun akan semakin sedikit. Kalau misalnya dia bawa makanan banyak kan mungkin bungkusnya atau sampahnya itu kan dia akan tercecer lagi. Yeah. Sama sekali kita tidak temukan. Dan betul, begitu pada saat kita evakuasi, logistiknya itu masih di dalam tas tersebut, jadi belum kebongkar. Kemudian kendala selanjutnya itu adalah vegetasi hutan ya. Vegetasi hutan dan kontur hutannya ini bisa kita bilang kategorinya cukup ekstrim ya, karena tebingan dengan celah kedalaman antara 25 sampai dengan 150 meter itu masih banyak di situ.
0: Baik, selain ini akan kita bahas lebih lanjut ya, kira-kira seperti apa untuk tips untuk pemula atau mungkin juga para calon pendaki supaya bisa survive dan juga selamat dan tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi ya, Pak Dani. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya.
1: Iya.
0: Baik, sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu pendengar, telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda, Nopol H4364XA tahun 2022, warna merah Noka MH1JM4110NK863894, Nosin JM41E1862922 atas nama STNK Desi Yulis Prihantini, dan STNK tersebut hilang di sekitar Kecamatan Penurungan Semarang pada tanggal 25 April 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, kami masuk pada segmen terakhir program Kentongan edisi kali ini. Silakan yang mau bergabung, line telepon kami buka di 0248316686 dan juga di WhatsApp pendengar 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Dani, sebelum kita membahas mengenai tips dari tim ya untuk pendaki supaya lebih aman, sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya, dari Mas Theo yang ada di Magelang. Selamat sore Mas Theo, ingin bertanya apakah ada kendala yang dirasakan ketika proses evakuasi seperti cuaca atau logistik? Nah, ini tadi sempat dijelaskan, bisa diceritakan sekali lagi Pak Dani?
1: Oke, baik. Jadi kendala yang dialami oleh tim pada saat proses evakuasi ya, itu adalah kondisi medan yang lumayan curam ya, lumayan berat, dan juga kondisinya juga di malam hari ya, dengan keterbatasan penglihatan ya atau pencahayaan yang minim ya, jadi kendala utamanya itu ada di situ, masuk juga logistik ya, karena teman-teman khususnya SAR gabungan ini itu ketika dia sudah menemukan hasil ini yang sudah dicari berhari-hari, itu semangatnya luar biasa, sampai nggak terasa yang dari siang sampai malam itu mereka nahan lapar lah istilahnya ya. Jadi kita dari bawah kita dropping logistik ke checkpoint demikian.
0: Semoga bisa tercerahkan untuk Mas Theo yang sudah bergabung sore hari ini. Baik, tipsnya seperti apa untuk para calon pendaki ya supaya bisa tetap safety dan menikmati perjalanan mendakinya? Seperti apa Mas Dani?
1: Oke, baik, untuk tips ya, tips untuk para pendaki yang baru memulai pendakian atau mulai berinteraksi dengan kegiatan alam bebas, yang utama adalah kita harus selalu rendah diri ya, atau rendah hati terhadap alam. Jadi alam itu jangan dilawan, tapi dinikmati dan dilestarikan. Kemudian yang kedua, kita harus riset ketika kita mau mendaki sebuah pegunungan, itu kita harus meriset baik itu cuacanya, jalur pendakiannya, kemudian apakah gunung ini tuh masih bersahabat atau tidak. Artinya kita mencari info di PVMBG ya, tentang aktifnya gunung tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bekali ya, bekali diri kita sebagai seorang penikmat alam ya atau pendaki gunung itu dengan 5 kompetensi dasar, antara lain ada medis, kemudian ada navigasi ya, baik itu navigasi astronomi dengan kita melihat bintang, atau navigasi darat ya, tentang tentang membaca peta, kemudian kompas, dan sekarang kan teknologi sudah banyak, ada GPS. Nah, itu perlu dipelajari. Kemudian juga mempelajari tentang tali temali, artinya ketika mengalami trouble, ketika mengalami apa di jurang, bisalah kita mengikat diri kita atau membuat sistem untuk kita bisa naik ke atas. Kemudian merencanakan pendakian itu dengan matang. Artinya kebutuhan yang harus dibawa apa. Kalau di kami, di tim SAR, ketika kita melaksanakan pendakian atau evakuasi seperti itu, kita akan memplanning. Misal rencana flying camp 3 hari atau menginap 3 hari di atas. Berarti logistik yang harus kita bawa itu plus 1. Jadi logistik itu untuk 4 hari. Jadi ketika ada kendala, ada trouble, kita masih punya spare 1 hari. Kemudian kemampuan dasar yang kelima yang harus dimiliki adalah tentang survival skill. Ya, tentang kemampuan untuk bertahan hidup di alam bebas. Jadi itu harus dimiliki. Dan yang paling penting adalah lengkapi perlengkapan pendakian itu sebagaimana standarnya. Nah, jadi sekarang gunung para pengelola gunung atau basecamp ini sekarang sudah aware ya, kita tidak perlu beli, misalnya kita harus sewa, sudah ada persewaan. Dan beberapa hari terakhir itu saya sempat mendengar ada istilah marketing basecamp ya. Jadi bukan sebuah marketing basecamp, tapi itu adalah upaya untuk basecamp itu untuk menjaga si pendaki ini biar aman, biar safe di gunung, seperti itu.
0: Baik, kesalahan yang paling umum kira-kira seperti apa Pak Dani?
1: Gimana?
0: Kesalahan yang paling umum oleh para pendaki yang biasanya ya, bisa menjadi salah satu hal mencelakai
1: Ya, kesalahan yang paling umum terjadi adalah pendaki ini menyepelekan alam dan menyepelekan kearifan lokal. Nah, ini yang kadang menjadi contoh simpelnya adalah sekarang itu banyak pendaki tektok ya, artinya dia tidak menginap tapi pagi berangkat, kemudian sore apa siang udah di bawah. Nah, tektok ini kalau di gunung-gunung yang memiliki ketinggian di atas 3000 itu kan sudah diwajibkan untuk membawa nasi, rames lah istilahnya ya. Jadi sudah membawa rames. Tujuannya apa? Ketika dia kondisinya sudah drop, ya, itu dia tinggal makan, minum, energinya kembali lagi lah. Terkadang itu disepelekan oleh para pendaki-pendaki pemula ini. Nah, itu yang berbahaya ya. Karena banyak kasus juga sekarang orang mengalami hipo di atas. Ternyata bukan hipo, tetapi karena dia asupannya kurang, tenaganya terkuras, akhirnya dia drop. Nah, ketika dikasih makanan, dikasih minuman, ya, dia konsumsi, setelah itu dia sudah sehat kembali. Ya. Seperti itu.
0: Baik. Sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas ya, apalagi mengenai tips dan juga trik supaya bisa survive ketika menikmati pendakian gunung. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya pada ini, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat ya, supaya bisa saling menjaga ketika berlibur, khususnya mendaki gunung. Silakan.
1: Ya. Baik, yang utama adalah kita jangan menyepelekan semua kegiatan di alam bebas. Artinya jangan diremehkan, jangan disepelekan. Semua harus terkonsep, semua harus ter-planning agar supaya kegiatan kita di alam terbuka ini bisa aman, bisa nyaman. Kemudian kita membuat adanya plan A dan plan B agar kita mampu bersiap akan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ketika misalnya kita melaksanakan pendakian atau ketika kita melaksanakan kegiatan di alam terbuka, khususnya di gunung, kita tersesat dan kita tidak tahu arah kemana, ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita berhenti dulu, kemudian kita melaksanakan, kita berpikir, kemudian kita mengobservasi, ya, kemudian kita merencanakan kemana kita akan pergi. Hindari perjalanan di malam hari, ya. Jadi malam hari kita gunakan untuk istirahat, dan ketika benar-benar kita tidak tahu jalan kemana kita harus melangkah, usahakan mencari punggungan dan mencari puncak, ya, karena di punggungan dan puncak ini biasanya banyak dilalui oleh pendaki lain. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Dani untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Semoga juga bisa menambah wawasan pendengar ketika ingin mendaki gunung, dan semoga tidak ada kejadian lagi ya di Gunung Bismo tadi ya, Pak Dani ya.
1: Amin, amin.
0: Oke. Sukses sehat selalu Pak Dani, kami nantikan untuk perbincangan menarik lainnya.
1: Siap, terima kasih, sehat-sehat selalu.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda sore hari ini program Kentongan mengenai operasi SAR pendaki di Gunung Bismo bersama dengan perwakilan koordinator pos SAR Wonosobo Pak Dani Fitra. Sekali lagi kami ingatkan pendengar untuk Anda yang ingin menikmati indahnya alam di pegunungan ya, untuk bisa mempersiapkan sedini mungkin ya, mulai dari logistik, kemudian juga peralatan, dan apabila mungkin Anda belum pernah mendaki gunung, untuk bisa mengajak orang yang lebih paham mengenai medan gunung tersebut supaya Anda bisa menikmati dan juga pastinya juga bisa aman ketika menjalani pendakian gunung. Dan kami akan hadirkan informasi terkini pendengar pada program Lintas DIY Jawa Tengah sore hari ini, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto. Tetap bersama dengan kami.

0: Sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Polres Batang berhasil meringkus tersangka Sudirin, warga Banjarnegara, usai kedapatan menggelapkan sepeda motor milik teman kerjanya dengan modus mengembalikan speaker aktif. Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sragen, rumah warga di Kecamatan Mondokan roboh akibat lapuk di tengah gencarnya program Zero RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya sore hari ini bersama saya, Undang Rizky. Pendengar, informasi pertama dari RRI Semarang, Polres Batang berhasil meringkus tersangka Sudirin, warga Banjarnegara, usai kedapatan menggelapkan sepeda motor milik teman kerjanya dengan modus mengembalikan speaker aktif. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Kisyanto.
1: Dan anggota sendiri pun sudah lama kita tempatkan di sana. Ada.
2: Polres Batang berhasil meringkus tersangka Sudirin, warga Banjarnegara, usai kedapatan menggelapkan sepeda motor milik teman kerjanya Ahmad Zainul Mustofa di Desa Ketanggan Gringsing. Modus yang digunakan yakni meminjam sepeda motor korban Yamaha Jupiter Nopol R3347ZC untuk mengembalikan speaker musik dan membeli rokok ke arah stasiun pelabuhan. Kapolres Batang KBP Veronica menerangkan awalnya tersangka Sudirin hanya berniat untuk meminjam sepeda motor korban untuk keperluan pribadi, namun muncul niat untuk menjual sepeda motor milik korban.
1: Disangkakan sudah aktivitasnya, pertumbuhan kegiatan itu sangat pesat. Jadi bagaimanapun juga di mana banyaknya masyarakat di sana juga akan memicu kejahatan. Tapi yakinlah, kita hadir kok di sana. Kita selalu patroli untuk mencegah.
3: Ada.
1: Dan anggota sendiri pun sudah lama kita tempatkan di sana. Ada. Ya, kalau kejahatan itu kan pasti ada di mana-mana.
3: Dugaan dari adanya jaringan penjualan motor ini atau gimana?
1: Ya, nanti itu dikembangkan lebih lanjut sama Pak Dar karena
2: atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 486 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Saat ini tersangka masih diamankan di Polsek Gringsing untuk proses hukum lebih lanjut.
4: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Riki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran puluhan panti sosial untuk menjamin kesejahteraan bagi pengemis gelandangan orang terlantar atau PGOT. Berikut laporan selengkapnya bersama Tika Budiman.
5: Di total jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Tengah jumlahnya hampir 12,2% penduduk Jawa Tengah.
6: Pendengar, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran 57 panti sosial untuk menjamin kesejahteraan pengemis, gelandangan, dan orang telantar atau PGOT. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur menyebut, tidak hanya menjadi tempat berlindung, panti-panti tersebut juga menjadi ruang pembinaan yang membantu warga binaan kembali mandiri dan juga produktif.
5: Kalau yang keterlantaran bukan termasuk disabilitas ya, anak-anak terlantar itu ada di kami semua.
7: Lansia
5: terlantar, lansia yang sudah bedres terlantar juga banyak di kami. Ya. Panti kami ada jumlah penghuninya atau yang penerima masyarakat, penerima manfaatnya ada 4.610 orang.
6: Salah satu kisah datang dari Hartono yang pernah menjalani hidup sebagai gelandangan di kawasan Kota Lama Semarang. Setelah terjaring operasi sosial, ia dibawa ke Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dan mendapatkan berbagai pelatihan dan keterampilan. Di panti tersebut, Hartono belajar pengelasan hingga pertukangan. Pendekatan yang humanis dari para

0: Petugas membuatnya berlahan bangkit dari keterpurukan yang selama ini membelenggu hidupnya. Bekal keterampilan yang diperoleh di panti mendorong Hartono kembali menata masa depannya. Ia pun kini memberanikan diri melamar pekerjaan sebagai sopir melalui media sosial hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan.
1: Saya kan rumah tangga berantakan, terus sempat gelandang, istilahnya merongsok di jalanan. Terus tidurnya saya dulu di ini apa Kota Lama, kena apa garuan dari sini, terus dibawa ke sini. Habis itu ya terus di sini ngikutin kegiatannya seperti kayak pengelasan, terus apa banyaklah yang saya ikutin.
0: Perjalanan serupa juga dialami Supani, warga binaan PGOT Madi Utomo. Dengan harapan sederhana agar anaknya dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, ia mengikuti berbagai pelatihan yang disediakan di panti.
2: Dan jangan seperti kayak saya, gak pernah sekolah. Anak saya bisa sukses dan mandiri karena dulu saya gak pernah sekolah. Gak punya ilmu apa-apa. Jadi cuman itu harapan saya, ingin anak saya sukses dan jadi orang yang guna.
0: Lebih lanjut di panti, Supani belajar tata boga, menjahit, membuat keset hingga kewirausahaan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Ia bertekad membangun usaha kecil agar dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi berikutnya dari RRI Surakarta. Ironi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sragen. Rumah warga di Kecamatan Mondokan roboh akibat lapuk. Di tengah gencarnya program Zero RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni, korban bernama Jaman, 64 tahun, sama sekali tak pernah mendapatkan bantuan rehab RTLH lantaran ia tidak mampu untuk swadaya. Berikut laporan dari Mulato Ihsan.
4: Kalau posisi rumahnya itu emang sudah lapuk, karena ya kondisi ekonomi dari yang bersangkutan itu kan yang saya keluarga ini kan keluarga bermampu.
5: Potret memprihatinkan kembali mencoreng upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sragen di tengah gencarnya program Zero RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Sebuah rumah kayu milik warga kurang mampu di Dukuh Bendorejo RT15, Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, roboh rata dengan tanah pada Jumat 10 Juli siang. Rumah tersebut ambruk murni karena kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Diduga kuat belum pernah tersentuh program bantuan perbaikan rumah dari pemerintah. Kejadian itu sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat menimpa korban Jaman, 64 tahun, seorang warga yang sehari-hari bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 30-an 5 juta. Kapolsek Mondokan Ibtu Irfan Marfianto menjelaskan bahwa insiden terjadi saat korban baru saja pulang dari bekerja di kebun dan hendak bersiap melaksanakan ibadah sholat Jumat. Berdasarkan hasil olah TKP dari Polsek Mondokan, penyebab utama robohnya rumah tersebut adalah kondisi struktur kayu dan bambu penopang yang sudah sangat lapuk. Korban sebenarnya sudah mengetahui kondisi rumahnya yang condong ke kiri sejak 2 minggu terakhir. Namun naas, struktur bangunan tidak mampu bertahan lebih lama, akhirnya ambruk menjelang sholat Jumat.
6: Orang tidak mampu, sudah tidak layak huni. Orangnya ini habis kerja terus mau pulang mau sholat Jumat itu, baru sampai depan rumah itu terus ngertir, rumahnya langsung roboh. Memang sudah tua, kayu-kayunya sudah lapuk.
5: Kondisi Jaman tergolong memprihatinkan dan masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Di rumah tersebut ia tinggal bersama anaknya Supanto yang diketahui mengalami gangguan jiwa alias ODGJ. Saat ini Jaman dan anaknya terpaksa menumpang sementara di rumah Sofyan, anaknya yang lain. Sementara itu pemerintah desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan melakukan langkah penanganan terhadap rumah milik Jaman. Perbaikan rumah warga miskin ekstrim tersebut rencananya akan diupayakan melalui program Rumah Tidak Layak Huni RTLH. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Tempelrejo Agung Dwi Harjanto saat dikonfirmasi.
4: Juga Mas Perus usaha untuk lewat jalur provinsi. Biasanya kita setiap tahun itu ada bantuan dari provinsi, dari rumah itu enggak, kadang kisaran sekitar 10-11 titik, kalau untuk tahun ini cuma 1 titik. Terus yang dari aspirasi ada 20 yang program BSPS.
5: Sementara itu mengenai alasan rumah Jaman belum tersentuh bantuan bedah rumah sebelum roboh, Agung mengungkapkan adanya kendala aturan regulasi. Pada tahun 2024, Jaman sebenarnya sudah mendapatkan alokasi program listrik gratis dari pemerintah. Namun untuk program bedah rumah diperlukan adanya dana pendamping atau swadaya dari pemilik rumah. Faktor kemiskinan ekstrim membuat korban tidak mampu memenuhi syarat tersebut. Peristiwa ini menjadi tamparan keras sekaligus pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyisir warga miskin ekstrim yang selama ini luput dari peta bantuan sosial maupun program rumah tidak layak huni RTLH. RRI Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
3: Berikutnya, pengelola wisata pendakian Gunung Lawu, PUD Aneka Usaha, mengumumkan penutupan sementara jalur pendakian Vira Avia Cemoro Kandang dalam rangka perbaikan jalur pada 14 Juli 2026. Kepala Bidang Operasional PUD Aneka Usaha, Titin Riadiningsih, menjelaskan penutupan ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pemeliharaan total karena kondisi jalur saat ini dinilai membahayakan bagi para pendaki. Berikut laporan bersama Arga Diraksa.
7: Terkait penutupan itu hanya sehari, di tanggal 14 Juli di hari Selasa.
8: Manajemen PUD Aneka Usaha mengambil langkah tegas dengan menutup jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang selama satu hari penuh pada Selasa 14 Juli 2026. Kabid Operasional PUD Aneka Usaha Titin Riadiningsih menjelaskan penutupan ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pemeliharaan total karena kondisi jalur saat ini dinilai membahayakan bagi para pendaki. Menurut Titin, kegiatan utama yang dilakukan oleh belasan petugas bersama relawan Anak Gunung Lawu adalah pembersihan material batu yang mengganggu lintasan serta penggantian tali pengaman di area kawah. Perbaikan juga menyasar area studio alam di mana pagar pembatas antara jalur pendakian dan jurang diketahui sudah lapuk dan membutuhkan perbaikan segera. Lebih lanjut, Titin menegaskan keputusan penutupan total jalur selama satu hari ini diambil demi meminimalkan resiko kecelakaan. Pengerjaan di area atas seperti pembersihan batu dan pemotongan pohon tumbang sangat rawan menimpa pendaki di bawahnya jika jalur dipaksakan tetap dibuka. Manajemen lebih mengutamakan aspek keselamatan daripada mengejar pendapatan harian karena biaya evakuasi darurat jika terjadi kecelakaan justru jauh lebih mahal.
7: Kalau kita buka, itu akan cenderung akan membahayakan pendaki yang lain. Ketika kita membenahi, ternyata di bawahnya ada pendaki yang baru naik. Nah, itu kan akan merepotkan. Lebih ke untuk penanganannya saat ini kenapa tutup itu ya kita maintenance terkait jalan.
8: Lebih lanjut, Titin menuturkan pemilihan tanggal penutupan ini juga telah dihitung dengan cermat karena intensitas pendaki pada hari kerja setelah masa libur tergolong sangat rendah, yakni hanya berkisar 10 hingga 20 orang per hari. Langkah ini sengaja dikebut agar jalur kembali aman sebelum memasuki bulan Agustus yang diprediksi akan mengalami lonjakan pengunjung.
7: Kami pertimbangkan intensitas pendaki tidak begitu tinggi karena liburan sudah selesai dan saat ini kami nanti targetnya di bulan Agustus ada peningkatan.
8: Adapun Titin menambahkan penutupan sementara ini hanya berlaku untuk jalur Cemoro Kandang, sedangkan untuk jalur pendakian via Candi Cedot dipastikan tetap beroperasi secara normal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Yogyakarta. Sejumlah harga pokok di pasar tradisional mengalami lonjakan signifikan pada hari pertama masuk sekolah. Selain bawang merah, kenaikan cukup drastis juga terjadi pada harga mentimun. Berikut laporan bersama Dian Purwanto untuk Anda.
9: Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di pasar tradisional terbesar di Kota Yogyakarta, Pasar Bengajo. Dapat kami informasikan jumlah kebutuhan harga pokok di pasar tradisional ini mengalami sejumlah peningkatan. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang di perdagangan sayur di pasar Bengajo. Selamat pagi Mbak Ida Habibah. Mbak, mungkin untuk kondisi harga pokok di pasar Bengajo seperti apa Mbak?
10: Pada sayur mayur per kemarin, per hari Senin tanggal 13 Juli 2026, sayur mayur mengalami kenaikan. Ada yang signifikan, ada yang biasa aja.
9: Untuk bawang putih sendiri seperti apa?
10: Bawang putih naik Mas. Sudah hampir satu bulan ini naik bawang putih. Dari harga biasanya 435, 38, sekarang 45. So, kalau bawang merah sendiri malah turun. Malah turun di angka 35 sampai 40-an. Tergantung jenisnya.
9: Kalau cabai mungkin?
10: Cabai masih landai. Biasa aja, belum ada kenaikan.
9: Yang signifikan apa ini?
10: Signifikan timun. Timun dari harga 7.015, sekarang 20.000. Terus wortel. Dari kemarin mengalami kelangkaan. Dari wortel impor ataupun wortel lokal. Wortel impor itu dalam artian dari beras KG ya. impor tapi lokal. Itu yang impor itu 20.000, kalau yang lokal 2, yang impor 25, kalau yang lokal 20.000. Terus tomat ya ada kenaikan dikit, tapi dikit. Terus dari kacang panjang, buncis dan lain-lain juga ada kenaikan 2.000 sampai 4.000 rupiah. Ya lumayan itu kenaikannya.
11: Harus yang hijau-hijau itu?
10: Kalau untuk sawi hijau, Pak Coy, belum, masih belum. Karena itu dipengaruhi karena cuaca juga ya. Karena ini cuacanya bisa dikatakan kemarau, harganya masih terjangkau, sangat terjangkau sekali.
11: Kalau untuk pembeli sebenarnya diperingati?
10: Pembelinya ya biasa mas, dia udah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jadi dia memaklumin. Kalau dulu, kalau dalam masa dulu itu pengaruh yang paling signifikan mempengaruhi harga-harga sayur mayur dan cabai itu cuaca ya. Kalau sekarang ditambahin NBG. Seperti itu.
11: Terima kasih Mbak Ida, selamat beraktivitas kembali. Ya, sama. Sementara itu Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan meningkatnya biaya logistik internasional berdampak pada sejumlah harga komoditas pangan di pasaran. Salah satunya bawang putih dan selain pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, fluktuasi harga komoditas juga terjadi di sejumlah pasar di Kabupaten Sleman. Seperti di pasar Kutu, cabai keriting dari Rp50.000 menjadi Rp25.000, sedangkan cabai hijau dari Rp25.000 menjadi Rp20.000. Sedangkan untuk bawang putih sendiri di pasar Kutu Kabupaten Sleman dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 dari pasar Beringharjo Kota Yogyakarta. Dian Parwanto melapor.
3: Beralih informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus melakukan antisipasi potensi bencana kekeringan. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
12: Akan mengalokasikan anggaran yang lebih dibanding tahun yang lalu begitu. Termasuk PTT otomatis ya akan menyesuaikan juga nanti butuh berapa tangki. Karena kebutuhan itu kan ukurannya tangki ya.
13: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersiap menghadapi potensi kekeringan di musim kemarau tahun ini. Sekda Kulon Progo Triyono mengatakan persiapan menghadapi kekeringan telah ditingkatkan. Hal ini karena BMKG memperkirakan musim kemarau pada tahun ini akan lebih panjang. Antisipasi dan mitigasi yang dilakukan seperti dengan merencanakan dropping air bersih. Demi kelancaran, anggaran biaya tak terduga akan ditambah menjadi 4 miliar rupiah.
12: Kalau dari APBD, berapapun harus kita support. Artinya kebutuhan masyarakat yang memang membutuhkan dropping air ya kita support seperti itu.
13: Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BBBD Kulon Progo Eko Susanto mengatakan pihaknya mendapatkan alokasi anggaran Rp7 juta untuk dropping air bersih. Anggaran ini bisa dipakai untuk 20 tangki air bersih.
14: Biasanya itu nanti akan berada pada bulan kedua, bulan ketiga setelah kemarau. Kalau sekarang kan masih bulan pertama ya, ibaratnya bulan pertama, belum ada permintaan dari
13: masyarakat. Eko menambahkan, dalam penyaluran air bersih nantinya, pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti PMI, Tagana dan juga yang lainnya. Harun Susanto, RRI melaporkan.
3: Mendengar informasi berikutnya dari RRI Purwokerto, 12 relawan asal Belgia turut memeriahkan Grebeg Suro Baturaden 2026. Mereka menampilkan tarian lengger Banyumasan bersama seniman lokal di hadapan ribuan penonton. Berikut laporan selengkapnya bersama Faisal Raihan.
15: Penampilan lengger bule menjadi salah satu atraksi yang paling menarik perhatian dalam Grebeg Surabaturaden 2026. Sebanyak 12 relawan asal Belgia tampil mengenakan busana penari lengger Banyumasan dan ikut memeriahkan kirab budaya bersama para seniman lokal. Meski belum pernah mempelajari tari lengger, para relawan tampil percaya diri dan mendapat sambutan meriah dari ribuan pengunjung yang memadati kawasan wisata Baturaden. Koordinator Yayasan Tieleng Belanda untuk Indonesia Tekad Santosa mengatakan para relawan tersebut merupakan peserta program sukarelawan yang sedang membantu pengecatan SD Negeri 2 Kemutuklor, Kecamatan Baturaden. Menurut Tekad, kesempatan tampil sebagai lengger bule berawal saat para relawan mengetahui Festival Grebeg Surah Baturaden yang sedang berlangsung. Mereka kemudian menerima ajakan untuk ikut memeriahkan kirab budaya.
16: Kedatangannya itu bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk berwisata. Dan kebetulan di Baturaden untuk saat ini ada kegiatan Festival Grebeg Surah Baturaden. Maka karena juga dia tahu kalau seni budaya Banyumas itu sangat luar biasa, termasuk seni yang diminati adalah lenggeran. Setelah itu saya tawarkan apakah kalian berminat untuk mengikuti tarian lenggeran.
17: ternyata mereka berminat. Padahal untuk make up dia sendiri juga harus bayar sendiri, dan durasi untuk merias pun cukup lama. Dia bangun jam 4, tapi dia sangat antusias.
15: Tekad menjelaskan rombongan tersebut terdiri atas 9 siswa dan 3 guru dari salah satu sekolah swasta di Belgia. Program sukarelawan itu telah berjalan sejak 2017 dan sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, lalu kembali dilaksanakan mulai 2022. Selain mengikuti pertukaran budaya, para relawan juga berkontribusi dalam pembangunan sarana pendidikan di Banyumas. Menurut Tekad, hingga kini mereka telah membantu merenovasi 4 sekolah dasar, membangun 4 taman kanak-kanak, serta 4 gedung pendidikan anak usia dini. Salah seorang relawan asal Belgia, Mieke, mengaku terkesan dengan keindahan Batu Raden dan sambutan hangat masyarakat. Menurutnya, tampil sebagai lengger bule menjadi pengalaman baru yang tidak akan dilupakan.

0: now is very overwhelming. We are so glad to be part of Indonesian culture and to learn to know the beautiful Indonesian culture.
1: Mika mengatakan rombongannya telah berada di Batu Raden selama 2 pekan dan masih akan melanjutkan kegiatan sukarelawan selama 3 pekan. Selama di Banyumas, ia juga menikmati berbagai kuliner khas Indonesia. Mika berharap nantinya dapat kembali ke Indonesia untuk mengikuti program sukarelawan dan mempelajari lebih banyak tentang budaya Nusantara. Faisal Raihan melaporkan.
2: Informasi berikutnya, pendengar, momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi refleksi bagi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk terus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Berikut Vinta Nur Fauzia melaporkan untuk Anda.
3: Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi refleksi bagi pemerintah Kabupaten Banyumas untuk terus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Di tengah meningkatnya jumlah koperasi dari tahun ke tahun, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola koperasi. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Banyumas R. Alfian Haryantono mengatakan bahwa perkembangan koperasi di Banyumas menunjukkan tren yang positif terutama dari sisi jumlah. Menurutnya, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh Program Strategis Nasional Koperasi Desa Merah Putih yang menambah sebanyak 331 koperasi baru.
4: Untuk saat ini, koperasi di Kabupaten Banyumas ini secara kuantitas memang bertambah cukup banyak. Pertama, ada Program Strategis Nasional yaitu Koperasi Desa Merah Putih, itu bertambah 331 dari 700 sekian. Kemudian yang kedua, ini sejak beberapa tahun lalu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian koperasi memang dimudahkan. Sekarang hanya 9 orang ini bisa mendirikan koperasi, jadi relatif lebih mudah. Dan birokrasinya juga lebih cepat, lebih ramping. Sekarang melalui OSS itu bisa langsung diurus. Itu yang menyebabkan koperasi secara kuantitas itu meningkat.
3: Selain itu, kemudahan pendirian koperasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja juga mendorong masyarakat lebih mudah membentuk koperasi. Alfian juga menjelaskan bahwa berdasarkan data terbaru terdapat sebanyak 730 koperasi aktif di Kabupaten Banyumas di luar koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Dengan tambahan 331 koperasi baru tersebut, jumlah koperasi di Banyumas kini telah menembus lebih dari 1.000 unit. Meski begitu, ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah koperasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan agar koperasi mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi koperasi di Banyumas, mulai dari peningkatan kapasitas pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi, keterbatasan akses permodalan, hingga kemampuan menyusun laporan keuangan sesuai standar yang masih menjadi kendala di banyak koperasi. Oleh karena itu, DKUKMP Kabupaten Banyumas secara rutin menyelenggarakan berbagai program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan bagi koperasi. Program tersebut disesuaikan dengan karakteristik masing-masing jenis koperasi agar materi yang diberikan lebih tepat sasaran. Sehingga ia berharap koperasi dapat semakin berperan sebagai pengungkit perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: Baik, pendengar Pro 1 di mana Anda berada, laporan dari Vinta Nur Fauzia dari Purwokerto mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan dari RRI Pro 1 Purwokerto. Saya undang Rizky dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Lah, kok semua walang sangitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Nggak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok walang sangitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Ih, jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium,
3: apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbuat

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan update informasi terkini ya untuk wilayah kota Semarang, Purwokerto, Yogyakarta dan juga Surakarta dalam program Lintas DIY Jawa Tengah bersama dengan RRI Pro 1 Purwokerto. Kita kembali ke Semarang sore ini. Pendengar, bagaimana kondisinya sekarang? Apakah sudah sampai di rumah berkumpul dengan keluarga dan menyantap hidangan sore hari ini? Atau mungkin untuk Anda sekarang yang pulangnya masih tertahan karena tanggung jawab pekerjaan yang belum segera selesai begitu. Apapun kondisinya, semoga kita diberikan banyak sekali keberkahan dan juga kebaikan dan pastinya sehat selalu pendengar. Dengan kondisi cuaca di kota Semarang dominan panas ya, El Nino Godzilla mungkin menjadi salah satu tantangan di era sekarang pendengar. Karena kondisi panas seperti ini menyebabkan beberapa penyakit ya. Jangan sampai Anda jatuh sakit. Jadi penuhi asupan mineral pendengar, gunakan pakaian yang bisa menyerap keringat dan juga sejuk sehingga kondisi panas ini tidak menyebabkan Anda jadi jatuh sakit karena panas berlebihan ya. Sekaligus yang sedang beraktivitas, silakan untuk berbagi informasi pendengar, barangkali menemukan kejadian menarik atau mungkin ingin memberikan laporan lalu lintas kemudian juga cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Kami tunggu ya di WhatsApp di 081 6666 886 dan juga di telepon pendengar di 024 8316 686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Sekaligus kami informasikan telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda Nopol H461 9MA tahun 2017 warna putih Noka MH1JF Z22HK118567 Nosin JF Z1E2139282 dengan atas nama STNK Jumi. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Semarang pada tanggal 4 Juli 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya,
0: maaf.

0: Baik pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini hingga nanti malam. Kira-kira kondisinya seperti apa pendengar? Apakah akan ada tanda-tanda hujan yang menyelimuti Kota Semarang? Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Agustri dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore rekan Agustri, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Mas Galih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang diprediksi cuacanya cerah. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara 27 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Kemudian untuk Jawa Tengah sore hingga awal malam nanti maunya juga cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Galih.
0: Baik, terima kasih rekan Agus untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya disampaikan oleh perakirawan Agustri pendengar dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Anda pun juga boleh berbagi informasi pendengar, silakan ya, terkait dengan lalu lintas, cuaca, atau mungkin hal menarik bisa Anda bagikan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi Bahlil mundur dari Golkar. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan video di media sosial yang menyebutkan Bahlil Lahadalia

0: sayang, kamu cinta aku gak?
1: Cinta banget dong.
0: Nah, kalau kamu benar-benar cinta, kamu pasti mau kan menuhin permintaanku?
2: Maaf, Anda positif HIV. Mari cegah HIV AIDS, generasi muda, saatnya pakai logika.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Silakan pendengar berbagi informasi sore hari ini ya, yang sedang berkegiatan atau mungkin beristirahat saja di rumah. Kami nantikan di telepon, WhatsApp dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Kalau kita lihat cuaca tampaknya sudah mulai cukup redup pendengar, mungkin akan ada tanda-tanda hujan, jadi segera bersiap pendengar. Yang perjalanan menuju ke rumahnya menggunakan sepeda motor, jas hujannya bisa diperiksa terlebih dahulu, barangkali ketinggalan atau mungkin ada kerusakan, bisa segera mencari backup begitu. Dan sore hari ini kami juga akan hadirkan informasi Babin Kaptipmas pendengar yang akan disampaikan oleh Aibtu Eko Pujiono SH, Babin Kaptipmas dari Desa Garung Lor pendengar, Polsek Kaliwungu, yang akan menghadirkan informasi selengkapnya di Desa Binaan. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Baik, kabar baik, sehat, Pak Eko, sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Baik, terkait dengan informasi Kamtipmas saat ini yang bisa diupdate, kira-kira seperti apa, Pak, kondisinya?
1: Perlu kami jelaskan untuk sampai dengan saat ini, saya selaku Babin Kamtipmas di Desa Garung Lor, Polsek Kaliwungu, Polres Kudus. Untuk situasi Kamtipmas aman kondusif dan wilayah tertib terkendali begitu, Pak.
0: Baik, kemudian kira-kira seperti apa untuk beberapa hal yang saat ini sedang dijadikan sebuah giat kepada masyarakat?
1: Untuk saat ini, giat yang lagi digalakkan di masyarakat itu salah satunya untuk meningkatkan satkampling di tiap-tiap RW maupun RT di lingkungan masing-masing, sehingga kita memberikan sosialisasi dan himbauan Kamtipmas kepada warga masyarakat Garung Lor. Gitu, Pak.
0: Baik. Terakhir, bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus tertib menjaga keamanan dan juga menjaga kebersihan. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya sampaikan, saya selaku Babin Kamtipmas Desa Garung Lor, memberikan himbauan dan pesan-pesan Kamtipmas kepada warga masyarakat Desa Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, untuk meningkatkan satkampling di wilayahnya masing-masing dan menjaga ketertiban terhadap lingkungan serta menjalin kerukunan antar umat beragama dan bertetangga. Karena keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Baik.
1: Demikian, Pak.
0: Terima kasih, Pak Eko, untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Selamat sore.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibtu Eko Pujiono SH, Babin Kaptipmas dari Desa Garung Lor, Polsek Kaliwungu, dari Polres Kendal Bergar, yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, kami informasikan satu berita kehilangan surat penting STNK sepeda motor merek Honda Nopol H3308OF tahun 2021 dengan warna biru Noka MH1JM5110MK856643 Nosin JM51E1856049 atas nama STNK Novita Ayu Apri Jayanti. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Gajah Raya, Kota Semarang pada tanggal 10 Juli 2026.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah Kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, 17.40 waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan dikumandangkan. Dan sebelum itu kami akan hadirkan satu nada islami dan juga kultum mengenai hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, pada suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada tiga hal yang sangat aku senangi di dunia ini, yaitu wangi-wangian, istri yang solihah, dan ketenangan saat sholat. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, benar wahai Rasulullah, aku pun menyukai terhadap tiga hal, yaitu senang melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menafkahkan hartaku kepada Rasulullah, dan aku senang putriku ada di bawah naungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar pun menyahut, benar wahai Abu Bakar, aku pun senang terhadap tiga hal. Mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran, dan berpakaian jelek. Sahabat Utsman menjawab dan menimpali, benar wahai Umar, dan aku pun menyukai tiga hal, yaitu mengenyangkan orang yang lapar, memberi pakaian terhadap orang yang compang-camping, dan membaca Al-Quran. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu juga berkata, benar Utsman, aku pun menyukai tiga hal, yaitu melayani tamu, puasa di musim panas, memukul musuh dengan pedang di saat perang. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, Jibril datang dan berkata, Allah telah mengutusku. Ketika mendengar pembicaraan kalian, Allah memerintahkan kepadamu, wahai Rasulullah, supaya engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku cintai apabila aku menjadi penghuni dunia. Lalu Nabi pun berkata, apakah yang engkau cintai apabila menjadi penghuni dunia? Jibril menjawab, memberikan petunjuk kepada orang yang sesat, menemani orang-orang yang taat kepada Allah, dan menolong keluarga yang fakir. Lalu Jibril berkata, Allah Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung mencintai tiga hal pada diri hambanya, yaitu mencurahkan segala kemampuan dalam berbakti kepada Allah, menangisi perbuatan maksiat, sabar dan menahan diri ketika ada kebutuhan. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah beberapa hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW dan yang dicintai oleh para sahabatnya serta Malaikat Jibril, dan Allah pun mencintai tiga hal yang harus kita patuhi dengan apa yang mereka senangi. Pendengar RRI yang berbahagia, dari hal-hal atau contoh tauladan di atas, marilah kita sebagai hamba Allah untuk bisa menjalankan, untuk bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa
taat yang senantiasa melakukan kebaikan di muka bumi ini, agar kita menjadi hamba Allah yang diselamatkan, menjadi hamba Allah yang diberikan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat nanti, menjadi hamba Allah yang senang membantu, menjadi hamba Allah yang senang menjauhi kemaksiatan dan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mencontoh suri tauladan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

Hijrah, kata yang lagi tren di kalangan anak muda muslim. Rujukan awal kata hijrah ini tentu harus menengok pada tradisi dan praktik dari Rasulullah SAW yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Hijrah sebagai sebuah gerakan fisik berkaitan dengan spiritual. Artinya, keberhasilan tidak ditentukan fisik namun oleh niat seseorang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Famankanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Wa mankanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilai. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari.

0: Info Pro 1.
1: Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto Sianipar melakukan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Kendal Selasa 14 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain itu mempererat hubungan kelembagaan, pertemuan juga menjadi forum koordinasi untuk memperkuat kolaborasi kedua institusi.

0: Baru apa toh Pak? Kok serius banget?
1: Ini loh Bu, olahraga otak ngisi TTS.
0: Wah, ya sudah.

0: ECG itu menyerang paru-paru, Pak. Dengan gejala-gejalanya antara lain batuk lebih dari 2 minggu, batuknya bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan dan berat badan turun.
1: Berarti kalau ada gejala-gejala seperti itu harus segera periksa ke dokter.
0: Iya betul, Pak. Jangan nanti-nanti kayak ikan kesukaannya Bapak.

Selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami masih nantikan untuk Anda yang ingin berbagi informasi sore hari ini terkait dengan cuaca dan juga lalu lintas. Boleh, silakan kami tunggu ya di telepon 0248316686 dan juga di WhatsApp kami pendengar 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, kami informasikan telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda Beat Nopol H4713ZS tahun 2017, warna pink Noka MH1JM1117HK317337, Nosin JM11E1307505 atas nama STNK Swito, dan STNK tersebut hilang di Genuk, Semarang pada tanggal 10 Juli 2026.

0: Menghilangkan penyakit masyarakat, bagaimana ya caranya? Inilah penjelasan dari pengamat sosial Hermawan Pancasiwi.
1: Pendidikan kepada masyarakat ini harus menegaskan bahwa yang namanya penyakit masyarakat itu mengganggu dan bersifat adiktif dan menghancurkan. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak dan ini harus terus menerus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian langkah-langkah konkret untuk memberantas penyakit masyarakat ini, apakah itu judi, apakah itu prostitusi, apa macam-macam dan yang lain itu harus dilakukan, tidak hanya bersifat insidensial, tetapi terus menerus dilakukan supaya apa? Supaya ujungnya masyarakat itu punya efek, semua ini punya efek jera bagi masyarakat. Dan syukur-syukur kalau kemudian kesadaran itu bersifat primer, artinya bukan dari tekanan aparat, tetapi dari dalam masyarakat sendiri muncul kesadaran untuk itu. Jujur saja kita harus akui bahwa kita itu kalah dengan bangsa-bangsa barat yang katanya ateis macam-macam itu, ketika mereka tahu bahwa aspek sosial dari kehidupan kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kadang-kadang kita terlalu egois, EGP emang gue pikirin dan sebagainya. Maka ini yang harus kita terus-menerus

Informasi kehilangan pendengar, surat penting berupa STNK mobil merek Isuzu, Nopol H8244CG, tahun 2020, warna putih, Noka MHCPHR54CLJ419926, Nosin E416926 atas nama STNK Airin Firnawati. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Majapahit, Kota Semarang pada tanggal 12 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: aku perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
1: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
1: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
1: Nah gitu dong.

Pendengar, tidak terasa sudah hari kedua MPLS saja. Bagaimana untuk penyesuaian dari putra-putri Anda dalam penyesuaian sekolah dan lingkungan baru ya? Ada yang dari TK ke SD, ada juga SD ke SMP, atau mungkin SMP ke SMA. Kemudian banyak hal yang bisa kita rasakan, pendengar, ketika anak-anak sekolah sudah mulai beraktivitas ya. Yang pertama, lalu lintas juga sudah mulai padat ya, yang paling terasa begitu. Tapi di sisi lain ada berkah yang bisa didapatkan, yaitu adalah para pedagang ya, yang berjualan di sekitar lingkungan sekolah. Jadi kalau kita lihat ya, di beberapa sekolah di Semarang sejak pagi ini hingga waktu istirahat, lapak-lapak dipadati oleh anak-anak sekolah ya. Dan selama masa liburan, banyak pedagang mengaku mengalami penurunan omset karena berkurangnya jumlah pembeli, dan sebagian bahkan memilih untuk mengurangi stok dagangan atau tidak berjualan setiap hari. Namun dengan dimulainya awal masuk sekolah pasca libur panjang, aktivitas usaha mereka kembali menggeliat, bergar. Beragam jajanan seperti bakso, siomay, dan juga aneka ragam gorengan, minuman segar menjadi pilihan favorit para siswa. Dan keramaian tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi pedagang, tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sekitar sekolah. Ada salah satu pedagang bernama Rohani mengaku bersyukur karena dagangannya bisa kembali normal, bergar. Pendapatannya bisa kembali pulih ya dibandingkan saat liburan, dan harapannya semoga kondisi ini bisa terus bertahan hingga bisa membantu keluarga. Dan harapannya semoga aktivitas belajar yang sudah kembali seperti semula ini bisa memberikan banyak sekali keberkahan untuk para pedagang di sekitar sekolah, dan semoga bisa terus hidup ya, bukan hanya sekedar waktu libur, waktu sekolah saja, tetapi ketika libur sekolah kedepannya bisa terus hidup. Dan kita informasikan juga, pedagang telah kehilangan surat penting barang berupa STNK mobil merek Toyota Race tipe A250RA GBVVJ 1OT SCVT Nopol G1078GM NOKMHKAA 1BA5PJ101140 NOSIN 1KRA813053 atas nama STNK Kevin Alifanova Ardisa, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Rana WC, Kota Kupang pada tanggal 8 Juli 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang Sore ini edisi 14 Juli 2026, hari Selasa. Pendengar ya, ragam informasi dan juga musik terbaik sudah kami hadirkan sejak pukul 3 hingga penghujung pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti ada Aldi yang akan menemani Semarang malam ini pendengar sampai jam 12 dini hari. Dan sebelum itu kami akan hadirkan update informasi terkini bersama dengan Pro 3 RRI tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetap bahagia pendengar, terus jalani kehidupan dengan penuh sukacita. Kita harapkan bersama untuk Anda yang sekarang sudah beristirahat ya, setelah menjalani banyak aktivitas hari ini, bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan. Itu saja pendengar, saya Gali Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan.

0: Pendidikan dasar dan menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
2: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
1: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
3: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
1: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
4: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
5: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tugas salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Srengseng 15 ini.
4: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan

0: agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
1: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru, ya, kelas 1. Untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah, gitu. Karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah. Gitu.
0: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
3: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
4: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
5: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
6: Apanya?
5: Bapak aja tadi MPLS-nya?
6: Bapak tepuk tangan.
5: Oh, apa lagi MPLS tadi?
6: Apa? Ada nyanyinya lah.
5: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, senang kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
4: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
3: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini, kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
4: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
6: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
6: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
7: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
8: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
7: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
10: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka. Di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
9: Sementara itu, mantan Menak Yakut Koel Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
11: Ya, alhamdulillah sudah P21 hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
12: Ya, tadi bos mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
11: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya mas ya.
9: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
14: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
13: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
15: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
13: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazair menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
16: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
17: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
16: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
18: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
16: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Shalom pendengar Radio RRI Semarang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Agung Sugiono, penyuluh agama Kristen Kota Semarang dalam acara Mimbar Agama Kristen. Izinkanlah saya menyapa pendengar yang budiman. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa dan istimewa tentunya. Saya berdoa agar pendengar yang budiman senantiasa dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan Yesus dengan segala berkat yang terbaik, serta selalu dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Pendengar yang budiman, tema perenungan kita pada hari ini ialah sukacita karena Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Engkau yang menjadikan langit, bumi, dan seisinya, Engkau yang memelihara kehidupan anak-anak manusia, turunlah kiranya berkat-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, persiapkanlah hati kami agar menjadi seperti tanah yang subur bagi setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami percaya Tuhan akan memberikan sukacita, penghiburan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dasar firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai 26. Judulnya, pada hari ini kita akan memberikan tema sukacita karena Allah. Temanya dengan dasar ayat firman Tuhan yaitu Kitab Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai 26. Kita akan membaca bersama. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, apakah yang dicari setiap orang di dunia ini? Tentunya jawaban Tuhan hampir sama, yaitu kebahagiaan. Sebenarnya apakah kebahagiaan itu? Secara umum, kebahagiaan adalah pikiran atau perasaan senang, damai, dan tentram secara lahir maupun batin. Ini adalah kondisi kepuasan yang mendalam yang bisa datang dari penerimaan diri, rasa syukur atas apa yang dimiliki saat ini, dan keberhasilan dalam mencapai tujuan hidup. Namun, apakah kita harus memiliki segalanya terlebih dahulu baru bisa merasa bahagia? Tentunya tidak demikian. Sesungguhnya sekalipun seluruh dunia diberikan kepada kita, maka hati kita tidak akan pernah puas. Mengapa bisa demikian? Karena kehidupan di dunia ini lengkap dengan seluruh materi yang ada di dalamnya tidaklah sempurna dan kekal. Berikut ini adalah contohnya. Harta kekayaan bisa habis. Kesehatan bisa menurun. Kecantikan dan ketampanan bisa pudar. Kegagahan bisa surut dan layu. Bahkan umur pun semakin lama habis masanya dimakan batas senja untuk menghadap Sang Kuasa. Segala harta di dunia ini bisa hilang, dimakan ngengat, karat, belalang pelahap, dan juga belalang pelompat. Tidak ada yang abadi di dunia yang fana ini. Lalu bagaimana dengan keluarga yang selama ini menemani kita dalam segala situasi? Atau sahabat-sahabat yang selalu berjuang bersama kita di saat susah dan senang? Di manakah orang-orang yang kita banggakan yang menyayangi kita? Bahkan orang tua kita dan orang-orang yang kita sayangi suatu saat akan meninggalkan kita satu persatu.
Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 10a, di sana dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Itu artinya orang tua kita yang selama ini melindungi kita, menyayangi kita, mengasihi kita, ada masanya sendiri untuk menghadap Yang Kuasa. Siapakah yang akan setia menemani kita melalui hari-hari kita? Apakah bagian terbaik dalam kehidupan ini? Apakah yang terbaik dalam masa hidup kita yang singkat di dunia ini? Pendengar Radio RRI Semarang yang budiman, bagian terbaik di dalam kehidupan kita ialah memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup ini. Karena hanya Dialah yang bisa memuaskan segala hasrat kita dengan kebaikan. Dialah yang selalu ada bersama kita di saat yang lain tidak berada di sisi kita. Dia adalah sahabat sejati. Hakikatnya yang kekal dan maha hadir memungkinkan untuk selalu bersama dengan kita. Bahkan saat kita dalam kesendirian yang terdalam dalam hidup ini. Nats di atas menyatakan bahwa tangannya senantiasa memegang tangan kanan kita, memberikan peneguhan bahwa kita tidak berjalan seorang diri di dunia ini. Ada sahabat sejati yang selalu menemani dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, bahkan miskin maupun kaya. Dia adalah Allah kita, Yesus Kristus, Sang Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, Sang Penguasa sejarah kehidupan manusia. Kita ini adalah umat Tuhan, milik kepunyaan Allah sendiri yang selalu dijagainya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa bersuka cita karena Allah. Lalu bagaimana kita bisa hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di tengah zaman yang semakin banyak tantangan ini? Pertama, bersyukurlah dan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Allah di dalam Kristus Yesus telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan biarkan iblis mengambil sukacita kita dengan berbagai tuntutan kehidupan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, asalkan ada makanan dan pakaian, cukuplah itu bagi kita. Sebab makanan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengangkat tangan, dan juga memberikan kita kekuatan untuk menyembah di dalam doa, di dalam pujian dan penyembahan. Sedangkan pakaian menutupi aurat kita saat kita datang ke rumah Tuhan untuk bersujud dan beribadah. Ibadah jika disertai dengan rasa syukur dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Saat kita lelah dengan berbagai kebutuhan hidup, dengan berbagai beban hidup, kita bekerja seharian dari pagi hingga sore bahkan hingga malam hari, banyak persoalan di pekerjaan yang begitu menguras emosi, tenaga, waktu, dan pikiran, kita bisa saja menjadi lelah dan berbeban berat. Namun saat kita datang beribadah kepada Tuhan dalam sujud syukur, kita menghadap Tuhan dengan segala beban kehidupan, kita akan mendapat kelegaan dan kekuatan baru. Jiwa yang letih saat mendapatkan kesejukan firman Tuhan, maka akan seperti mendapatkan kelegaan. Dan jiwa yang mendapatkan kelegaan akan membuat tubuh ini serasa segar. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 7-11, di sana dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar.
Nats di atas menegaskan bahwa saat kita datang beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu akan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita. Ia akan memberikan tuntunan dan pencerahan atas masalah-masalah yang kita hadapi. Dan saat jiwa kita mendapatkan pencerahan dan kesejukan hati, maka tubuh kita juga akan mendapatkan kesegaran. Dalam tinggal tenang dan percaya akan janji-janji Tuhan, disanalah kekuatan baru kita akan mulai terbangun. Kita menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan di gereja, namun kita juga menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita melanjutkan ibadah kita dalam keseharian, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita mengamalkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan membangun mesbah keluarga atau saat teduh pribadi. Kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Saat itulah roh kita kembali menyala dan bersemangat. Kita mendapatkan pemulihan dan kekuatan baru untuk melangkah maju. Kita mencoba kembali untuk menaklukkan tantangan kehidupan ini dengan pengharapan bahwa bersama Tuhan kita akan menang. Kita menang sebab Tuhan beserta kita. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, bahkan sangat besar kuasanya. Ia dapat membantu kita mengatasi segala masalah kehidupan kita, dan kita bersuka cita karena Allah senantiasa beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna, melewati bukit dan lembah kehidupan. Melalui lembah bayang-bayang maut, kita akan aman bersama Tuhan. Oleh karena itu, milikilah iman yang teguh dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman yang sekecil biji sesawi pun dapat memindahkan gunung masalah jika kita tidak menjadi goyah. Surat Roma pasal 8 ayat 31-39 menegaskan, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, apakah yang menjadi lawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah mati? Allah yang telah membenarkan mereka? Siapakah orang-orang yang akan? Surat Roma pasal 8 ayat 31-39 menegaskan, sebab itu siapakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pendengar radio RRI Semarang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Nats tersebut menjadi alasan bagi kita untuk tidak takut dan tidak khawatir lagi menghadapi segala tantangan kehidupan, sehingga kita bisa senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, sebab kasih setianya adalah perisai dan pagar tembok. Nasihat Tuhan yang terkandung dalam firman Tuhan adalah solusi atas semua masalah kehidupan ini dan jawaban atas segala kekhawatiran kita. Melalui firman Allah yang hidup, hati kita menjadi percaya, dan Allah akan terus melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai alasan yang kuat untuk bersuka cita dan bersyukur senantiasa. Jadi sekali lagi, bersukacitalah dan berbahagialah karena Yesus Kristus telah kita jadikan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memang masih harus menderita seketika lamanya selama kita masih tinggal di dunia ini. Hal ini wajar. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama. Kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Kita ini masih tinggal di dunia ini dan masih dikejar-kejar oleh keinginan daging. Namun satu hal yang perlu kita pikirkan, yaitu apakah kebahagiaan duniawi itu sama dengan kebahagiaan surgawi, sehingga kita mengejarnya juga sedemikian? Adakah di surga kita membutuhkan rumah megah, mobil mewah, fasilitas kelas atas, dan berbagai macam privilege lainnya? Sesungguhnya hadirat Tuhan lebih besar daripada semua itu. Di surga tidak ada lagi yang kita inginkan selain daripada Dia yang Maha Kudus, Allah sumber damai sejahtera. Dia adalah terang yang tidak dikuasai oleh kegelapan. Segala keinginan daging kita tidak ada lagi di surga. Di surga kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, dan itu lebih dari segalanya. Hadirat Tuhan itu luar biasa, sehingga ketika kita merasakannya, maka kita akan merasa berbahagia, dan tidak ada lagi keinginan duniawi yang kita ingini, sebab sungguh hadirat-Nya mengatasi langit bumi. Kita akan bersuka cita karena Tuhan dekat dengan kita. Oleh sebab itu, ketika kita hidup di dunia ini, mari kita melekat dengan Tuhan, agar kehidupan duniawi ini tidak melekat kepada kita. Biarlah sukacita surga mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, hargailah apa yang kita miliki saat ini. Jangan biarkan perkataan atau pikiran negatif mengurangi sukacita akan apa yang kita miliki. Sekecil apapun sesuatu yang menjadi bagian kita, jika Tuhan anugerahkan kepada kita, pasti akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jika hari ini kita masih bisa bangun tidur dengan tubuh segar, lalu bersaat teduh dan berdoa, menikmati matahari terbit, secangkir kopi di pagi hari, atau gigitan pertama dari makanan enak, berolahraga yang bisa membangkitkan semangat dan endorfin, atau menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, mendengarkan lagu favorit, maupun membantu orang lain yang membutuhkan, kita bersedekah, atau sekedar melihat orang lain yang ada di dekat kita tersenyum, mari kita menikmati kebahagiaan kecil tersebut. Sebab belum tentu kebahagiaan kecil yang kita miliki bisa dinikmati orang lain di luar sana. Saat ini masih banyak orang yang masih hidup berkekurangan dan masih berada dalam garis kemiskinan. Apalagi jika kita melihat berita di televisi atau media sosial saat ini, masih ada negara-negara yang saling berperang. Tentunya untuk bisa menikmati secangkir kopi dengan aman di pagi hari, bagi mereka tidaklah mudah. Kita bersyukur hidup di Indonesia, di mana seluruh rakyatnya cinta damai. Oleh sebab itu, hargailah berkat Tuhan yang kita peroleh pada hari ini. Kita bisa menghirup udara segar dan bertemu dengan keluarga kita, menyapa dan memeluk orang-orang yang kita kasihi, mendengar suara mereka. Hal itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Jika kita masih diizinkan Tuhan bangun di pagi hari, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji kebesaran-Nya. Sesungguhnya Ia tidak pernah berhenti melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan membagi-bagikan berkat kepada segala makhluk setiap hari. Ia memberikan makanan kepada burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan hewan-hewan di padang.
tumbuh-tumbuhan ia berikan air hujan, sehingga anak-anak manusia bisa makan daripadanya. Padanya ada sumber hayat. Ialah sumber segala sumber kehidupan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya dan menjadikan Allah sebagai tempat perlindungannya dan juga tempat perteduhannya. Ia pasti akan aman dalam perlindungan Tuhan seumur hidupnya. Perkayalah diri kita dengan nasihat-nasihat Tuhan, dengan firman Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Oleh karena itu kita tidak boleh berpikir bahwa kita ini terlalu miskin dan tidak memiliki sesuatu pun yang berharga dalam hidup ini. Selama kita masih memiliki iman, selama kita masih menyimpan janji Tuhan dalam hidup ini, kita ini kaya di dalam Tuhan. Yang ketiga, bersyukurlah karena Allah telah menyediakan hari depan penuh pengharapan dan menjamin keselamatan kita di surga. Kitab Amsal pasal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi kita. Sekalipun rancangan Tuhan terkadang berbeda dengan rancangan kita, namun Ia akan memberikan hari depan penuh pengharapan bagi kita. Sekalipun apa yang kita terima saat ini mungkin belum sesuai dengan keinginan kita, percayalah bahwa kita sedang menuju proses untuk memperoleh berkat yang terbaik di dalam kehidupan ini. Roh Kudus, yaitu Roh Allah, adalah pribadi yang dinamis. Ia adalah pribadi yang aktif dengan misi mengingatkan kita akan firman Tuhan Yesus Kristus dan menggenapinya dalam hidup kita. Jika Allah berjanji untuk memberikan masa depan yang indah bagi kita, maka Roh Kudus akan menuntun kita menuju jalan kebahagiaan tersebut. Kita tidak boleh mengeraskan hati kita jika Roh Kudus sedang berbicara kepada kita atau mengabaikan keberadaannya. Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita bersyukur karena memiliki penuntun kehidupan di dalam hati kita. Sehingga saat hati kita mulai gelap, maka Roh Allah kembali menyalakan firman Kristus di dalam hati kita dan memberikan kesegaran dan semangat baru. Kita bersuka cita kembali menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan pengharapan karena Allah selalu beserta kita. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nats tersebut menyatakan bahwa kita semua akan memperoleh hidup yang kekal karena Kristus. Ini adalah sukacita yang luar biasa, sukacita karena Allah telah berkarya di dalam hidup kita melalui Kristus Yesus. Kita telah ditebus oleh darah Kristus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya bagi kita, pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu lagi merasa khawatir maupun tawar hati dalam menghadapi hari depan. Jadi, apapun kondisi saat ini, baik kaya ataupun miskin, susah ataupun senang, sendiri ataupun bersama, sehat maupun sakit, bahkan sekalipun seperti Nats di awal tadi mengatakan bahwa sekalipun daging kita dan hati kita habis lenyap, gunung batu kita tetaplah Allah. Mari beria-ria di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari bersuka cita karena tidak ada masalah di kehidupan ini yang tidak bisa kita atasi di dalam Tuhan. Jika Tuhan sudah membuka pintu berkat, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Jika Tuhan sudah mencurahkan segala anugerahnya, yaitu berkat kehidupan untuk selama-lamanya, maka tidak ada satupun yang dapat mengambilnya. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri, yang menangis akan dibuatnya tertawa, yang susah akan dihiburkan, yang miskin akan diperkaya, dan yang sakit akan disembuhkan. Kuasa Tuhan semesta alam akan melakukannya. Jadi mari bersyukur karena Allah, karena kebaikan dan kasih setianya yang besar bagi kita ialah selama-lamanya. Bersama Tuhan, marilah kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mari kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Kehidupan ini memang penuh tantangan, namun banyaknya tantangan tidak lantas membuat kita ini frustasi. Hal itu justru bisa menjadi penyemangat di dalam kehidupan kita
untuk bisa lebih lagi merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh tawar hati dan pesimis. Tuhan adalah gembala agung kita. Dia pasti akan menuntun kita melewati lembah kehidupan. Dia akan membuka jalan saat tiada jalan. Ia akan memberikan solusi atas semua masalah kita, sehingga muka kita akan kembali berseri-seri dan hati kita melimpah dengan syukur. Jangan juga kita merasa hampa dalam hidup ini ataupun kosong. Hal itu justru dapat membawa kita kepada pikiran negatif yang sama dengan menyerahkan diri kepada dosa dan maut. Saat hati kita gundah gulana, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat kita datang kepadanya, maka Ia akan memberikan kekuatan baru. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dengan tenang, datanglah kehadirat Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan baru. Karena dengan datang kehadirat Tuhan, itu berarti kita datang ke tempat yang tepat. Kita pasti akan dipulihkannya. Atau menaburlah sebanyak mungkin dalam kehidupan ini. Sebab barang siapa memberi, maka ia akan diberi kelimpahan. Memberi bukan hanya masalah materi saja, melainkan menabur kebaikan dan menolong mereka yang lemah. Tuhan pasti akan mengingat segala kebaikan kita dan membalas segala kebaikan kita. Kesimpulan dari renungan pada hari ini ialah, Dia adalah kasih. Allah itu kasih. Dia selalu berkarya dan melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Baik kita sadari atau tidak, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur dan bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Sebab Ia senantiasa memperhatikan kesusahan umat-Nya. Tidak untuk selamanya Ia membiarkan kita jatuh. Dalam tinggal tenang dan percaya, Tuhan akan menolong kita. Mari bersuka cita karena Allah di pihak kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ini hamba-Mu yang lemah. Hidup ini begitu banyak tantangan. Bahkan dari hari ke hari justru semakin bertambah banyak. Tanpa Tuhan di sisi kami, kami pasti akan jatuh. Namun kami ini ingat kepada-Mu ya Tuhan. Kami ingat akan kasih setia-Mu dari zaman purbakala. Kami ingat pekerjaan-Mu yang ajaib atas nenek moyang kami. Dan iman kami kepada-Mu tidak mau goyah. Kami mau menguatkan hati kami di hadapan-Mu. Tolonglah ya Tuhan Allah kami, sebab kami ini umat-Mu. Kami ini anak-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu atas kami. Biarlah kami dipulihkan, disembuhkan, diperkaya, dan ditambahkan hikmat-Nya. Biarlah takut akan Tuhan selalu ada di dalam hati kami. Sertailah kami ya Tuhan dalam setiap langkah kami, sehingga kami tidak berjalan seorang diri dan menuju kebinasaan. Tuhan, biarkanlah kami berjalan dalam terang firman Tuhan. Kami percaya pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami nyata dan ajaib. Engkau akan membangkitkan kami dan kami akan bersuka cita karena Engkau. Karena kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal dan kudus. Haleluya.

Kepolisian Resor Purbalingga menggandeng berbagai instansi terkait untuk memperkuat upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Purbalingga, Jawa Tengah, seiring memasuki puncak musim kemarau pada Juli hingga Agustus 2026. Dalam rakor yang digelar di Aula Wicaksana Lagawa Markas Polres Purbalingga, Wakil Kepala Polres Purbalingga Komisaris Polisi Agus Amjad mengatakan, rapat dilaksanakan sebagai langkah meningkatkan kewaspadaan sekaligus memperkuat sinergi. Pemkab Kudus Jawa Tengah mulai menyiapkan anggaran untuk mendukung perluasan layanan program bus Trans Jawa Tengah dari Kota Semarang menuju Kabupaten Kudus dan wilayah sekitarnya dengan menyiapkan terminal juga halte. Skala prioritas untuk mempersiapkan terminal adalah armada bus Trans Jakarta yang akan beroperasi di Jepara, Kudus, dan juga Pati. Info Pro 1.

0: sih, tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu, tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina.

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Nah, gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan

Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Selamat malam untuk pendengar Pro 1. Hari Selasa malam ini ada saya Aldi yang masih bersiap-siap ya. Semarang malam ini baru saja kita mulai. Masih panjang waktunya sampai nanti malam ya. Kita akan menghadirkan banyak sekali musik-musik dan juga informasi untuk Anda pendengar. Akan saya mulai segmen malam dengan Ngobras. Kita bakal ngobrol bersama dalam tema pertanian ya. Karena bagaimanapun juga saat ini kita melihat di luar sana ini banyak sekali usaha-usaha yang harusnya bisa dilakukan oleh para petani muda, terutama untuk bisa menghasilkan hasil pertanian yang bermutu tinggi gitu ya. Kita akan coba bahas ya seputar pertanian model PMAS untuk petani masa kini. Seperti apa itu ya? Bersama dengan pengawas benih tanaman dari BRMP Jawa Tengah, Dwi Yuni Astuti. Selamat malam, Bu Dwi.
1: Ya, selamat malam.
0: Semoga sehat kabarnya. Ini saya panggilnya Bu Dwi atau Bu Yuni nih?
1: Yuni aja.
0: Bu Yuni, baik. Semoga kabarnya sehat ya, Bu ya.
1: Amin.
0: Baik. Ini kita akan bahas terkait dengan inovasi teknologi pertanian yang ada gitu, Bu. Mungkin sebagai gambaran boleh dijelaskan dulu, kenapa sih kita harus mengenal mode baru dalam pertanian untuk petani masa kini ini, Bu?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu serta para pendengar setia program Ngobras ya, Ngobras RRI Semarang, dimanapun berada, semoga sehat, semangat, dan pastinya bahagia selalu. Terima kasih, saya Yuni dari BRMP Jawa Tengah. Mungkin bagi pendengar setia acara Ngobras, sudah mengenal ini instansi BRMP Jawa Tengah ya, kepanjangan dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu. Lalu salah satu tugas kami itu yaitu melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian. Nah, ini sangat bersinggungan sekali dengan tema kita malam ini yaitu dengan PMAS. Nah, baik. Kenapa PMAS? Nah, ini diawali dari produksi padi Indonesia sejak tahun 2025 itu menunjukkan tren yang positif, yaitu dengan mencapai swasembada pangan, terutama di komoditas padi. Proyeksi 60,34 juta ton gabah kering giling dan 34,77 sampai 35,6 juta ton beras. Dengan tercapainya swasembada pangan di tahun 2025, Indonesia sangat bertarget untuk menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045. Nah, untuk mempertahankan swasembada pangan secara berkelanjutan, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan, antara lain susahnya mencari tenaga kerja dan mayoritas yang ada itu sudah mencapai usia yang mungkin sekitar 50 dan 60-an tahun, itu mungkin ya usia yang sudah kurang produktif gitu ya Mas ya, Bapak dan Ibu pendengar. Nah, selain itu, sistem upah yang bervariasi tergantung dari daerah dan sistem tanamnya dalam hal ini cenderung tinggi. Selain itu juga minat anak muda di dunia pertanian masih relatif rendah dan lebih memilih bekerja merantau ke kota atau di sektor yang lain. Nah, pertanian modern merupakan sistem pertanian maju yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti drone, GPS dan otomatisasi serta inovasi untuk mengoptimalkan produksi, meningkatkan efisiensi, kualitas dan keberlanjutan ekonomi petani. Selain itu, sistem pertanian modern juga meningkatkan citra positif bidang pertanian seperti meningkatkan minat generasi muda, menjadikan pertanian lebih menarik, memberi kesan berkelas serta berpotensi menghasilkan keuntungan yang tinggi. Sistem ini, sistem modernisasi ini dinamakan sistem pertanian modern, model Advanced Agricultural System atau lebih dikenal dengan PMAS.
0: Jadi ini istilahnya menjadi salah satu apa ya langkah baru gitu ya Bu ya, bagaimana tadi ada tujuannya untuk mengoptimalkan produksi, meningkatkan efisiensi, kualitas bahkan keberlanjutan seperti itu berarti ya.
1: Betul kan, lebih seperti itu.
0: Baik, ini tadi sudah disebutkan ada metode baru model Advanced Agricultural System atau PMAS gitu ya. Ini seperti apa nih Bu modenya ini?
1: Baik, Jadi pertanian modern model Advanced Agricultural System atau lebih dikenal dengan PMAAS itu bermula dari adopsi praktek Delta Arkansas. Jadi satu negara bagian di Amerika Serikat yang meliputi tanam benih langsung, mekanisasi penuh, manajemen intensif hara, dan irigasi berbasis data. Nah, dari model tersebut kita mengadopsi teknologinya. Dan terciptalah pertanian modern dengan model PMAAS, tentu saja dengan kearifan lokal Indonesia, merupakan sistem budidaya padi modern yang memanfaatkan teknologi, data, mekanisasi, dan pengelolaan presisi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha. Nah, tujuan dari PMAAS sendiri yaitu untuk meningkatkan hasil, untuk efisiensi biaya, jadi biaya yang relatif rendah, petani yang sejahtera dan lingkungan tetap terjaga, kondisi seperti itu.
0: Tapi bisa dijelaskan nggak Bu, seperti apa perbedaan kemudian ketika padi ini ditanam menggunakan metode PMAS dan juga yang biasa aja gitu? Kelihatan nggak dari sisi hasilnya atau prosesnya gitu?
1: Oh, sangat terlihat. Baik, pendengar RRI dimanapun berada, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa PMAS mengutamakan efisiensi, modernisasi, dan peningkatan hasil. Hal ini didukung dengan adanya 6 aspek PMAS, yaitu 1. Populasi yang tinggi, di mana prinsipnya yaitu tanam rapat dalam baris untuk memaksimalkan hasil per satuan luas. Lalu kerapatan tanam dalam baris tersebut diperoleh dengan cara tanamnya menggunakan cara tabela atau tanam benih langsung, tanpa persemaian. Mungkin ini salah satu perbedaan dari konvensional. Jadi yang konvensional kan biasanya dengan persemaian, dengan tapin. Nah, untuk PMAS ini itu dengan menggunakan tanah benih langsung tanpa persemaian. Lalu tanam langsung di lahan dengan pola tanam teratur. Jadi walaupun itu tabela atau tanam benih langsung, itu ada pengaturan khususnya seperti itu. Lalu kedua, yaitu pengolahan tanah. Lalu tanam, pemupukan hingga panen itu dilakukan secara mekanis, menggunakan peralatan dan mesin pertanian seperti traktor, land leveler, rotavator, drone, drum seeder, dan combine harvester. Mungkin ini sebagian juga sudah ada yang dilakukan di konvensional. Tapi mungkin yang membedakan itu yaitu mungkin drone itu juga belum familiar di pertanian di Indonesia, masih sedikit yang menggunakannya. Kemudian drum seeder. Nah, drum seeder ini adalah alat untuk cara tanam benih langsung seperti itu. Lalu ketiga yaitu pengelolaan air menggunakan sistem irigasi berselang atau AWD sehingga bisa menghemat air namun tanpa menurunkan hasil. Lalu keempat, pemupukan berimbang berdasarkan kebutuhan tanah dan tanaman. Jadi kalau sistem tabela ini karena dia tanam rapat dalam barisan dan tentu saja populasi tanamannya itu lebih banyak daripada tanam konvensional dengan sistem legowo biasa ataupun dengan sistem tegel, maksudnya pola tegel seperti itu, yang tabela ini, yang PMAS ini lebih banyak populasinya. Jadi kalau lebih banyak populasinya, dia akan membutuhkan manajemen hara yang lebih terjaga gitu, dan juga kemungkinan juga membutuhkan lebih banyak hara yang lebih seperti itu. Lalu yang kelima itu pengelolaan OPT secara terpadu menggunakan prinsip pengendalian hama terpadu. Nah, sistem PMAS ini disesuaikan kondisi agroekosistem, lahan datar, luas irigasi teknis, luas dan irigasi teknis. Jadi hal yang sangat mencolok yang membedakan yaitu tadi tanam rapat dalam baris yang diperoleh dari penggunaan drum seeder dan juga mungkin penggunaan sistem-sistem seperti AWD dan juga penggunaan drone. Mungkin seperti itu perbedaannya secara teknis.
0: Baik, jadi memang kata kunci di awal tadi ada efisiensi gitu ya Bu ya, bagaimana efisiensinya itu bisa dilakukan dari sisi pengolahan, bahkan dari air, tanahnya, dan juga lain-lainnya gitu ya. Nah ini kita udah tahu nih bagaimana positifnya seperti apa, tapi kalau untuk langkah-langkahnya apakah juga ini termasuk yang mudah dilakukan, dan persiapan apa aja nih Bu ketika ada seorang petani yang pengen mencoba menerapkan tadi tahapan-tahapannya gitu ya?
1: Baik. Akan saya jelaskan, tapi ini agak panjang ya Mas.
0: Boleh.
1: Agak panjang ya. Baik, Adapun tahapan PMAA ini semi secara berurutan untuk hasil yang lebih tinggi dan biaya lebih rendah dan usaha lebih berkelanjutan, antara lain yaitu satu, itu dimulai dari persiapan lahan. Nah, lahan ini dipersiapkan dengan baik, yaitu salah satu kunci utama dalam memulai sistem PMAA sehingga dia bisa berhasil. Nah, lahan awalnya digenangi kira-kira setinggi 2-5 cm selama 2-3 hari. Kemudian dilakukan pengolahan tanah dan perbaikan permata. Kemudian setelah itu dilakukan penambahan pupuk organik, itu berupa kompos dan juga dolomit jika diperlukan. Ini dengan catatan jika tanah untuk penambahan pupuk organik memiliki kesuburan yang relatif rendah. Kemudian ditambahkan dolomit itu jika pH tanah di bawah netral, jadi di bawah 6. Di bawah 6, netral itu 6 sampai 7. Nah, setelahnya lahan digenangi kembali dan dilakukan pengolahan kedua, lalu diratakan dengan land level, level. Nah, itu selanjutnya yaitu mengaplikasikan herbisida pratumbuh. Nah, ini kunci juga ini soal Mas. Soalnya herbisida pratumbuh, kalau PMA itu tantangannya salah satunya adalah gulma. Gulma. Jadi herbisida pratumbuh ini wajib di aplikasikan itu kurang lebih 3-5 hari sebelum tanam. Nah, jika di lahan tersebut juga endemis moluskisida atau bakterisida, itu moluska dan juga maksudnya keong, jika endemis keong ataupun juga endemis blas, itu bisa diaplikasikan moluskisida ataupun juga bakterisida, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian lahan dalam kondisi macak-macak, itu macak-macak itu tidak terlalu banyak air, jadi air itu tidak menggenang tapi juga nggak kering gitu, seperti itu. Itu langkah pertama untuk persiapan lahan. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan yaitu penggunaan varietas unggul spesifik PMAA ini, yaitu memiliki spesifikasi malaria yang lebat, batang yang kokoh, perakaran kuat, tahan rebah, tahan penyakit seperti blas, hawar, daun bakteri, dan sebagainya. Kemudian dia memiliki sifat anaerob germination tolerance, yaitu kemampuan benih untuk tetap berkecambah pada kondisi tergenang, jadi tidak mudah membusuk. Lalu kemudian potensi hasil lebih dari 10 ton per hektar. Nah, adapun contoh-contoh varietas yang direkomendasikan untuk PMAA Ace, yaitu antara lain dari Pajajaran, Impari 42 GSR, Infago 12 Agritan, Cakra Buana, Impari IR Nutrizi, Impari 33, Impari 49 Jembar, Impari 50 Marem, Cisaat, Mantap, Impari 32 HDB, Impari 47 WBC, Impago 13 Sportif, Impari PTE 13, dan sebagainya. Itu berdasarkan dengan dari pengujian-pengujian yang dilakukan oleh BRMP secara umum. Lalu kemudian untuk selanjutnya yaitu penanaman dengan sistem tabela. Nah, ini tanah bening langsung di lahan tanpa persemaian untuk efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Penanaman tabela bisa menggunakan drum seeder, yaitu menggunakan yang paling sederhana drum seeder itu menggunakan paralon yang dilubangi dan ditarik secara manual. Jadi lubangnya juga nanti ada aturannya tersendiri, kurang lebih kalau dalam barisan itu jarak antar lubang itu sekitar 3 cm. Jadi nanti jatuhnya si benih ini akan rapat. Nah, yang kedua yaitu menggunakan direct seeder. Ini seperti drum seeder, tapi dia ditarik oleh traktor roda 2 atau roda 4. Ini untuk lahan yang sedang sampai luas. Kemudian menggunakan drone seeder. Drone seeder ini menggunakan alat drone untuk penanaman tabela. Namun untuk yang direct seeder dan drone seeder itu masih dalam proses pengembangan. Yang paling mudah adalah menggunakan drum seeder yang ditarik secara manual untuk sementara ini. Lalu penanamannya menggunakan sistem tersebut membutuhkan benih sekitar 70-80 kg per hektar. Nah, Ini juga sekitar 3 kalinya, Mas. 3 kali yang biasa, biasanya 25 sampai 30 kilo per hektar. Nah, kalau yang ini membutuhkan karena tabela. Nah, tabela dia membutuhkan benih yang lebih banyak, sekitar 3 kali lipat ini, kurang lebih. Gitu. Lalu yang keempat, itu tahap persiapan tanam. Nah, sebelum dilakukan tanam, cuaca dicek dulu menggunakan aplikasi dari BMKG. Jadi dari aplikasi BMKG tersebut bisa diketahui 7 hari ke depan itu cuacanya seperti apa. Nah, ini kenapa kita harus secara real time ngecek BMKG itu karena setelah ditanam itu dimungkinkan tidak hujan selama 2 sampai dengan 5 hari pertama setelah tanam. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena setelah kita meletakkan benih yang dari tabela itu ketika langsung kena hujan tanpa dikasih waktu untuk mencengkram dulu akarnya, dia nanti akan hanyut seperti itu. Kemudian sebelum tanam kita lakukan seed treatment. Nah, seed treatment ini dengan melakukan perendaman selama 12 jam, kemudian diperam selama 12 jam sampai melentis. Melentis itu keluar radikula atau calon akar, itu sekitar 1 mm paling panjang. Nah, itu kemudian setelah itu dilakukan seed treatment menggunakan fungisida atau bakterisida lagi untuk mencegah adanya penyakit. Jadi setelah perendaman dan pemeraman selesai, ketika akan dilakukan penanaman itu diaduk dulu dengan fungisida atau bakterisida dulu. Nah, itu jika lahan tersebut endemis tadi, ada endemis HDB ataupun endemis blast, kurang lebih seperti itu. Nah, ada satu lagi nih untuk tami yang dulu kami coba itu pakai insektisida. Itu untuk mencegah burung dan juga hama-hama dari kelas serangga insekta awal. Jadi kami kemarin memakai insektisida sebelum tanam itu karena di lahan kami itu ada banyak burung. Jadi takutnya kalau setelah diaplikasikan ke tanah dimakan burung gitu. Jadi kami pakai insektisida dan itu berhasil. Jadi burung tidak mau makan. Gitu. Lalu dalam hal ini gunakan pestisida yang terdaftar dan diizinkan oleh Kementerian Pertanian untuk penggunaan obat ini. Kemudian menjelang tanam dipastikan tanah dalam kondisi macak-macak, bebas genangan dan gulma yang terkendali. Nah, ini wajib ya Mas ya, gulma ini harus dipastikan tidak ada gulma ketika penanaman.
0: Makanya itu tadi 4 tahap utama ya Bu ya. Kalau boleh dijeda dulu, itu 4 tahap utama dari mulai persiapan lahan, penggunaan varietas unggul spesifik, kemudian juga ada penanaman dengan sistem tabela, sama yang keempat adalah tahap persiapan tanah. Nah, kita jeda dulu, habis ini kita akan bahas terkait dengan model tanamnya seperti apa, kemudian juga apakah harus dipupuk, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pendengar juga boleh bergabung nih untuk malam hari ini ya, mendengarkan penjelasan dari narasumber kita untuk bisa seperti apa sih gitu ya, tanya-tanya sama Bu Yuni boleh ya, terkait dengan model pertanian PMAAS ini. Kita jeda dulu ya pendengar, kita kembali setelah yang satu ini.
2: Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brand adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brand tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Benar, kita masih membahas satu buah metode baru dalam pertanian ya, metode model PMAS ya untuk petani masa kini. Bu Yuni tadi sudah dijelaskan langkah-langkah awalnya gitu ya. Mungkin secara poin-poin saja ini bisa dijelaskan kemudian untuk model tanam sampai pengelolaan air itu seperti apa, Bu? Sampai nanti bisa ditanam dengan apa ya, dengan hasil yang maksimal gitu.
1: Oh, baik. Ini lanjut ya, berarti tadi menggunakan ada sebenarnya di model PMAS ini yang sudah dicobakan itu menggunakan pola 4-1 atau 6-1. Di mana pada pola 4-1 itu sistem 4-1 itu 4 baris rapat, ada 1 baris legowo. Jadi rapatnya itu antar baris itu sekitar berjarak 25 cm. Di jeda legowo itu sekitar 50 cm. Kemudian dilanjut lagi dengan baris rapat 25 cm dan begitu seterusnya. Itu yang 4-1. Kalau untuk sistem tanam pola 6-1 itu 6 baris rapat itu sekitar antar baris berjarak 25 cm. Kemudian diselingi oleh legowo 50 cm dan berlanjut lagi seperti itu seterusnya. Itu yang pola tanam 6-1. Nah, jarak antar lubang tadi maksimal itu 3 cm. Itu kenapa nanti bisa menghasilkan tanam populasi yang rapat. Nah, sebagai catatan, itu pola tanam rapat itu dapat meningkatkan populasi tanaman dan hasil panen. Namun tetap harus diperhatikan kebutuhan air, nutrisi, dan pengendalian UPT. Nah, setelah pola tanam tersebut dilakukan penanaman, kemudian dilakukan penjadwalan pemupukan. Nah, pupuk yang digunakan itu ada beberapa jenis. Seperti kalau yang konvensional itu ada pupuk organik, pupuk NPK, mungkin SP36, dan juga urea. Nah, kalau di PMAS ini, karena tanam rapat dan juga tidak boleh rebah, maka batangnya itu harus kuat menancap seperti itu. Dan akarnya juga harus kuat mencengkeram tanah, sehingga tidak mudah rebah. Nah, itu di dalam PMAS sendiri, itu ditambahkan satu lagi jenis pupuk, yaitu pupuk silika. Jadi, pupuk silika ini berguna untuk memperkuat batang, daun, dan ketahanan tanaman dari hama dan penyakit, terutama untuk penyakitnya. Ini jika menggunakan silika secara teratur, tanaman menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap UPT, kurang lebih seperti itu. Lalu, untuk penjadwalan pemupukan sendiri, itu untuk petani atau yang akan menerapkan PMAS itu sebelumnya juga harus membuat penjadwalan sendiri. Penjadwalan sendiri yaitu tadi ketika olah tanah ke satu atau kedua itu ditambahkan pupuk organik minimal itu 2 ton per hektar. Jadi tabur merata ke seluruh lahan, kemudian diolah lagi dan dibiarkan. Itu sebelum tanam, lalu masih olah lahan. Kemudian di usianya yang setelah ditanam, umur 15 HST setelah sebar, itu diaplikasikan pupuk silika. Pupuk silika boleh cair ataupun padat sesuai dengan dosis anjuran. Nah, ini minimal 0,75 liter per hektar sampai 1 liter per hektar. Kemudian yang padat itu kadar silikanya minimal 20%. Nah, kalau untuk yang cair itu disemprotkan ke seluruh bagian tanaman, terutama di daun dan di batang yang memang kita sasarkan untuk lebih kuat seperti itu. Kemudian pemupukan selanjutnya itu di umur 20 sampai 25 HST setelah tanam atau setelah sebar. Nah, itu terdiri dari pupuk NPK majemuk. Nah, jadi pemberian pupuk NPK ini nanti itu ada 2 kali. Jadi yang sekali itu ya, di usianya yang ke 20 sampai 25 HST itu diberikan pupuk majemuk itu sekitar 300 kg per hektar. Nah, kemudian ada juga yang ditambahkan pupuk SP36, tapi SP36 ini opsional. Jadi opsional itu jika status P dalam tanah itu rendah, itu di pemupukan pertama ini diberikan 100 kg per hektar. Jika sedang, 75 kg per hektar. Nah, kalau tinggi itu 50 kg per hektar. Nah, untuk mengetahui status hara ini harus dilakukan uji lab juga, atau mungkin ada dari penyuluh itu biasanya ada alat yang langsung gitu. Jadi ada langsung untuk mengetahui status P dalam tanah gitu, yang tersedia itu langsung ada itu.
0: Bisa langsung dimasukkan ke tanah terus keluar hasilnya gitu ya Bu ya, dites langsung gitu ya berarti
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa. Bisa.
0: Bu, ini ada yang bertanya di WhatsApp, boleh kita bacakan dulu ya sedikit ya. Ada yang bertanya dari Magelang nih, ada Theo bertanya. Selamat malam, saya Theo dari Magelang, mau tanya berapa sih estimasi peningkatan produktivitas dari pencapaian petani ketika beralih menggunakan metode ini, kalau dibandingkan dengan cara konvensional ini, hasilnya dari sisi estimasi produknya seperti apa Bu, persenannya gitu peningkatannya?
1: Kalau secara estimasi itu sekitar targetnya itu 10 ton per hektar targetnya. Tapi jika tergantung juga dari kualitas lahannya juga Mas. Jadi maksudnya itu secara umum ya 10 ton per hektar. Namun jika pakai ini tentu insya Allah bisa naik, misalnya dia biasa 7 ton per hektar, itu bisa naik sekitar estimasinya 8 sampai 9 ton per hektar, kurang lebih seperti itu.
0: Ada peningkatannya berarti ya Bu ya, pasti di sana
1: ada,
0: ya.
1: Ada peningkatan insya Allah.
0: Ini apakah ada daerah-daerah yang juga menerapkan pola-pola tadi Bu? Contohnya?
1: Oh, sudah ada. Kemarin kami ada sedikit success story jadi ya. Ada success story, ini juga dicobakan oleh BRNP juga ini, yaitu di daerah Makassar, di Sopeng, Sulsel, dan juga di Gorontalo. Nah, kalau dari Sopeng atau Sulsel itu menggunakan varietas Impago 12, itu produktivitasnya per hektar mencapai waktu itu 10,4 ton. Nah, dengan mereka biayanya waktu itu masih 40 juta per hektar. Namun pendapatannya juga gede nih Mas. Nah, ya biayanya produksinya 40 juta per hektar. Namun pendapatannya itu sekitar 67,6 juta per hektar. Sehingga kan keuntungan sekitar 27 juta per hektar. Itu kalau yang di Sopeng. Lalu yang kedua yaitu di Provinsi Gorontalo. Mereka menggunakan varietas Impago 12 Agritan. Itu menghasilkan produktivitas lebih dari 12 ton per hektar, 12,4 ton per hektar.
0: Baik, itu adalah kisah sukses yang mungkin juga bisa menjadi inspirasi gitu ya Bu ya.
1: Kalau karena ini kan baru ya Mas.
0: Kalau Jawa Tengah gimana Bu? Apakah juga sudah ada yang sama?
1: Jawa Tengah itu kebetulan kami yang dari BRNP itu ada mencoba itu di 3 lokasi, yaitu di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Batang. Nah, di Kabupaten Brebes itu berlokasi di Desa Kedungneng, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dengan luasan 2 hektar. Nah, adapun varietas yang dicobakan yaitu Impari 49 Jembar, Impari 47 WBC, Impari 32 HDB, dan Mapan P05. Saat ini sudah berumur kurang lebih lebih dari 70 HST, jadi belum panen ya Mas ya, belum dapat panen, termasuk 70 HST. Tapi untuk tampilannya sih sudah bagus, maksudnya memang rapat, dan kemungkinan kalau rapatnya seperti ya seperti yang ada di Brebes itu, kemungkinan ada kenaikan produktivitas padi gitu kalau di Brebes. Nah, kalau yang di Tegal ini berlokasi di Desa Banjar Agung, Waru Reja, itu Kecamatan Waru Reja, itu seluas 5 hektar. Saat ini kemungkinan sudah berumur sekitar 1 bulan, jadi 30-an HST. Lalu yang kedua di Desa Kedung Sugih, Kecamatan Pagerbarang, itu rencananya akan ditanam sekitar 95 hektar. Saat ini baru proses tanam, jadi belum selesai. Kalau yang di Tegal, kalau mau melihat, silahkan di Tegal, itu masih proses tanam. Sampai hari ini masih proses tanam. Lalu yang ketiga yaitu di Kabupaten Batang, yang dilaksanakan di salah satu KP kami ini. Kalau yang di Brebes sama Tegal itu bekerja sama dengan kelompok tani. Kalau yang di Batang itu itu di salah satu KP kami, jadi kayak kebun percobaannya ya Mas ya, jadi UPP-nya gitu. Itu dinamakan IP2MP Batang yang berlokasi di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, itu seluas 2 hektar. Kami menggunakan varietas Impari 32 HDB dan Impari 47 WBC yang saat ini sudah berumur 55 HST. Nah, untuk di KP kami ini, kami terapkan 2 pola tanam, yaitu pola tanam 41 dan 61. Selain itu, kami juga menggunakan 2 model pemupukan, yaitu pemupukan menggunakan petunjuk teknis yang ada, dan juga berdasarkan LKP versi 2.0, yaitu layanan konsultasi padi, yaitu aplikasi digital spesifik lokasi yang dikembangkan oleh IRI, IRRI ya, dan Kementerian Pertanian untuk memberikan rekomendasi pemupukan padi yang tepat dosis dan waktu, seperti itu.
0: Baik. Kita jeda lagi ya Bu ya, kita masih punya satu segmen terakhir, saya harus potong dulu karena kita akan mendengarkan dulu Resonansi Indonesia berikut ini. Pendengar juga masih bisa menjelaskan atau mungkin juga mau bertanya lagi, masih boleh ya. Kami tunggu di segmen terakhirnya Ngobras malam hari ini.
2: Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kita masih bersama dengan Ibu Yuni Astuti dari BRMP Jawa Tengah. Bu Yuni, tadi sudah disebutkan beberapa poin-poin penting ya. Ini juga mungkin kalau untuk masyarakat yang butuh ilmu atau mungkin juga belajar, ini apakah juga ada layanan Bu dari BRMP untuk memberikan penyuluhan seperti itu?
1: Ada Mas, nanti kami sementara ini juga sedang bersosialisasi juga karena ini kan terhitung baru Mas, ini baru masuk di tahun 2024 akhir. Jadi masih berproses nih, masih berproses di tahun 2025 dan kami juga masih terus melakukan sosialisasi kepada penyuluh-penyuluh gitu. Jadi kalau misalnya petani atau kelompok tani tertarik dengan PMAIS bisa menghubungi penyuluhnya gitu, kurang lebih di BPP setempat gitu. Mereka secara umum sudah terinformasikan Mas, cuma ya harus lebih dipelajari lagi. Tapi kalau untuk informasi awal itu sudah bisa menghubungi mereka dan mereka insya Allah sudah ada informasinya ataupun ilmunya yang bisa di sampaikan ke petani, mengambil seperti itu. Ataupun bisa menghubungi langsung ke BRMP Jawa Tengah juga bisa.
0: Baik. Ada pesan apa nih Bu untuk pendengar Prosato atau mungkin juga siapapun ya, para petani, masyarakat, atau mungkin juga mereka-mereka anak-anak muda terutama gitu ya, yang pengen mengenal model-model pertanian yang punya sifat keberlanjutan yang cukup baik gitu Bu. Ada pesan apa nih? Silakan.
1: Baik. Pertanian adalah masa depan dan PMAS adalah gerbangnya. Sistem berbasis teknologi canggih ini membuktikan bahwa profesi petani kini jauh lebih modern dan menjanjikan. Sudah saatnya kaum muda mengambil alih tongkat estafet pangan, berinovasi dan menjadikan pertanian sebagai bisnis yang menguntungkan. Jadi ini sangat bersahabat dengan petani milenial gitu Mas. Jadi ya sudah saatnya kaum muda itu terjun ke dalam pertanian dan meningkatkan produktivitas dan juga tujuan dari swasembada pangan sendiri serta lumbung pangan 2045.
0: Bu Yuni, terima kasih sudah memberikan insight baru. Ini teknologi yang juga mungkin sebenarnya mudah tapi butuh ketelatenan di sana. Kita harapkan semoga banyak ya petani masa kini yang menggunakan metode model PMAIS ini. Terima kasih Bu Yuni, sampai jumpa lain waktu lagi. Dari kami ucapkan sampai jumpa. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan ya penjelasan Ibu Dwi Yuni Astuti dari BRMP Jawa Tengah yang membahas terkait dengan pertanian model PMAIS untuk petani masa kini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1. Masih ada saya Aldi yang menemani Anda malam hari ini ya. Sampai jam 11 malam nanti, ini saya udah menyiapkan lagu-lagu yang bisa Anda request ya. Segmen request saya buka malam hari ini ya, khusus buat pecinta lagu-lagu era 80-an, 90-an sampai 2000-an yang pengen bernostalgia bersama. Boleh silakan ya 02483166686 atau 081666686. Boleh ya. Sampai jam 11 kita bernostalgia bersama di Ruang Rindu.

0: Pro 2 untuk mantan terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ada satu band di tahun 1995 pendengar yang terbentuk dan semua anggotanya tuh keluarga gitu ya. Kakak, adik semuanya gitu kan ya. Masing-masing personelnya ini punya inisial nama Wayang ya. Wahyu, Ahmad, Wahyu dan juga Gilang ini mereka adalah keluarga yang akhirnya pada tanggal 11 Juni tahun 95 membentuk sebuah grup band Wayang gitu ya. Jadi ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk rekaman di tahun 97 ya, mereka ini merilis single dan juga album Damai ya. Dan ternyata akhirnya lagu-lagu yang mereka hadirkan ini berhasil mencuri banyak penggemar. Karena ada sosok Gilang, terutama drummer cilik yang pada waktu itu juga jarang ada gitu ya pendengar ya. Dan Damai sendiri menjadi salah satu lagu single utama dari grup band Wayang yang juga anggotanya masih remaja kalau nggak salah waktu itu ya. Tapi bisa dibilang di tahun 1999, 2 tahun setelah album pertama gitu ya, ketika mereka merilis album Dongeng, ini justru menjadi album yang paling meledak di antara banyak albumnya Wayang ya. Lagunya Dongeng Sebelum Tidur itu juga menjadi salah satu lagu yang membuat nama mereka itu juga dikenal gitu ya. Dan tidak hanya 2 album tadi, tapi juga di tahun 2000 ketika mereka sudah menjadi remaja, ke arah lebih dewasa gitu ya, mereka merilis album Transisi yang juga lebih apa ya, mengedepankan tema-tema remaja gitu. Jadi ya ini hampir mirip sama kayak mungkin kalau ada Jackson 5 ya, anggota-anggotanya masih remaja dari tahun 95 sampai dengan tahun 2000-an. Mereka ini masih bermusik bahkan juga sampai dengan sekarang ketika ada beberapa yang sudah apa mengundurkan diri gitu ya. Ini masih ada ya, Wayang masih aktif dengan 5 personilnya. Ada Ahmad Fauzi, Syafri, Taurina, Farida, juga Ilham ya. Sementara beberapa personil originalnya sudah tidak aktif di anggotanya. Tapi yang jelas mungkin kalau ada yang bertanya, ada nggak sih grup band keluarga asal Indonesia? Ada, contohnya tadi Wayang gitu ya pendengar ya. Nah kalau di Indonesia ada Wayang, ini kalau di luar negeri sepertinya ada The Corrs ya. Mereka juga termasuk salah satu grup musik yang anggotanya tuh keluargaan semua pendengar. Saya putarkan lagu mereka, The Corrs dengan Only When I Sleep untuk Anda di Ruang Rindu.

0: apa bahan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana kepada anak? Kita ikuti informasi bersama dengan Anggraini Novitasari SH, Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
1: Jadi kan kalau kita melihat tuntutan itu pasti kita lihat ini terdakwa apakah pernah melakukan tindak pidana. Tindak pidana kita lihat di situ kemarin putusannya apa. Oh ternyata tadi dia rehab ya. Ternyata rehab dengan kasus yang sama dia tidak ada efek jera. Kan masih melakukan perbuatan lagi. Berarti kan di sini dalam artian untuk apa namanya? Pemberian pidana yang pertama kan belum memberikan dia edukasi ataupun efek jera sehingga dia masih melakukan perbuatan. Nah, itu menjadi pertimbangan kita lagi untuk ketentuan selanjutnya. Apakah yang memang pantas untuk anak? Kemudian kan pada saat kita memberikan tuntutan maupun putusan itu kan di situ ada BAPAS juga. Jadi itu pasti ada rekomendasinya yang terbaik untuk anak dalam hal ini itu seperti apa itu ada. Karena kalau BAPAS itu kan mereka memang ada pendekatan terhadap anak. Jadi seperti halnya kayak wawancara. Jadi anak itu ditanyakan bagaimana kehidupan dia, latar atau faktor apa sih yang mempengaruhi kenapa anak ini mengulangi tindak pidananya. Begitu. Kita yang bukan yang kemudian, oh, udahlah ini bandel.

Belum bulan September, tapi gak apa-apa ya kalau saya bangunkan Anda dulu. Jangan ngantuk dulu ya pendengar ya, sampai nanti jam 11 malam masih boleh nih kalau misalkan mau gabung request bernostalgia bersama. Kabar terbaru dari pentolannya Green Day, yaitu Billy Joel ini ya. Dia ini ternyata punya sebuah project solo pendengar, project side job. Bukan berarti dia keluar dari Green Day ya, tapi dalam kesempatan kali ini, Green Day ini bareng sama drummernya Blink-182 ya, dan juga legenda Ramones ini ngejam bareng pendengar. Mereka ngejam dalam bentuk apa ya, kayak project gitu ya. Ada Billie Joe Armstrong bareng sama Travis Barker-nya Blink-182 bersama dengan tim Armstrong dari Rancid dan juga CJ Ramon dari Ramones ya. Mereka memutuskan bersatu dalam sebuah kayak semacam super grup ya bernama Creatine Family pendengar. Ini bukan tanpa alasan ya, tapi yang jelas mereka bakal tampil dalam rangka ulang tahun 50 album legendarisnya Ramones pendengar. Ini sebuah penghormatan karena untuk band Ramones sendiri ya, mereka itu ini kalau Anda sering lihat anak-anak skena gitu kan pakai baju Ramones tulisannya gitu ya. Dan ini menjadi salah satu apa ya kiblat dari anak pom sedunia, anak punk sedunia gitu ya. Bagaimana Ramones dari zaman dulu 60s sampai dengan tahun ini juga musik-musik mereka banyak dijadikan inspirasi, termasuk juga sama Blink-182 dan juga sama Green Day yang sejak kemunculan mereka di tahun 90-an sampai dengan sekarang juga masih mengusung musik-musik punk pendengar.

Asfartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

Treat merilis sebuah album self-titled dengan warna yang sangat berbeda, yaitu dark pop. Single unggulan album ini yaitu Cinta Itu yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal. Predikat sebagai ratu soundtrack kembali melekat saat lagu Cinta Itu digunakan menjadi theme song

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk namanya sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama

dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian, pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa dan

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Herwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pertengahan tahun 2000-an awal ya, 2003, 2004, 2005, Indonesia tuh banyak dihiasi ajang pencarian bakat. Kayak ada popstar, ada AVI, ada Idol, ada KDI juga gitu ya pendengar ya. Termasuk juga ajang-ajang pencarian bakat seperti Dream Band dan juga Cilapop atau Cipta Lagu Populer gitu ya. Nah, di ajang Cilapop tadi, ini ada satu nama penyanyi muda pada waktu itu bernama Tito yang juga singlenya gitu ya, Ku Benci Kau Dengan Cintaku langsung meledak di pasaran pendengar. Jadi Cilapop itu dulu ditayangkan di TV7 ya, dan menjadi lomba cipta lagu populer dan seperti kayak bintang radio gitu ya pendengar ya. Ada penelpon, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam Pro 1.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa ini? Suaranya belum begitu jelas.
1: Oh, sorry.
0: Ya, dengan Mas Yosi ya. Lagunya apa nih requestnya nih? Silakan.
1: Kalau garasi ada.
0: Dari siapa?
1: Garasi.
0: Mau yang hilang ya?
1: Iya.
0: Oke, ada pengalaman apa nih sama lagunya Garasi Mas Yosi?
1: Itu gara-gara aku suka lagunya, itu gara-gara aku nonton filmnya.
0: Oh, filmnya ya. Ketika siapa tuh Ayu Ratna, terus juga ada Andika Pratama, Fendi Nuril ya. Oke. Okay. Jadi waktu itu berkesan terus keingat sama lagunya gitu ya berarti ya.
1: Keren sih. Maksudnya kan awalnya kan mereka kan juga indie juga kan.
0: Heeh.
1: Itu sih maksudnya memang benar-benar kan ceritain beneran sih, bagus sih.
0: Perjalanannya jadi kayak semacam nyata gitu ya. Oke. Okay. Mau kirim salam buat siapa Mas Yosi?
1: Salamnya buat semua pendengar RRI aja, sehat-sehat terus semuanya berserta semua staff dan kru dan penyiarnya RRI
0: terima
1: juga.
0: Terima kasih. Langsung sambutan habis ini ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Mas Yosi. Dari film ya, dulu tuh juga kayaknya film-film gitu juga ini ya, apa bisa punya impact sebesar itu ya pendengar. Dari film ya, mereka aktor-aktor biasa tapi karena emang punya potensi dan jadilah band bernama Garasi tadi gitu ya. Semua dengan mungkin dengan ajang pencarian bakat yang kalau bakatnya memang ketemu akhirnya punya momentum jadi viral pada masanya gitu ya. Dari Cilapop kita ke Garasi dengan lagunya Hilang untuk Anda.

0: Di Indonesia, status hukum pada anak dikategorikan menjadi 3 status. Apa saja? Berikut penjelasan Anggraini Novitasari SH, Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejari Kabupaten Magelang.
1: Jadi kalau terkait anak itu memang secara penanganannya itu khusus. Jadi undang-undangnya ada tersendiri. Anak dan juga dewasa ketika mereka berhadapan dengan hukum itu treatmentnya berbeda. Kalau untuk anak, jadi kita mengenal 3 kategori untuk anak. Yaitu yang pertama adalah anak pelaku. Kalau anak pelaku itu biasanya kalau orang dewasa kan disebutnya dia tersangka terdakwa. Tapi kalau anak itu dia tidak boleh dikatakan tersangka terdakwa. Anak pelaku otomatis adalah anak yang melakukan perbuatan ataupun menyalahi tindak pidana. Begitu kan, itu anak pelaku. Kemudian anak korban dalam hal ini adalah anak yang menjadi korban dari tindak pidana. Misal dalam tindak pidana pelecehan, pencabulan, ataupun penganiayaan. Nah, subjeknya di sini adalah anak ini menjadi korban. Dia yang merasakan adanya perbuatan melawan hukum dari tindak pidana itu. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan anak saksi. Jadi kalau anak saksi itu hampir sama definisinya dengan dalam KUHP itu, berarti anak yang melihat, mendengar dan juga mengetahui terkait dengan tindak pidana tersebut. Jadi untuk undang-undang tersendiri, anak itu terklasifikasi tergolong menjadi 3, yaitu ada anak korban, anak pelaku dan juga anak

Masih dari dekade 2000-an, pendengar, tepatnya di tahun 2007 ketika Alicia Keys ini merilis album studio ketiganya S.I.M. ya. Saya tuh ingat dulu saya punya CD-nya ya, itu menang dari radio dan ternyata saya sekarang memutarkan lagunya. Jadi banyak nostalgia pendengar dengan lagu dan juga album yang ada di S.I.M. ini ya. No One ini menjadi single untuk album S.I.M. ini pendengar, dan lagu ini dirilis ya langsung menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100 selama 5 minggu berturut-turut. Bahkan juga tidak hanya di Amerika, tapi juga kesuksesannya itu sampai di Kroasia, Hungaria, dan juga Swiss ya. Bahkan juga di negara-negara lain seperti Brasil dan juga Amerika Latin, lagunya sampai didengarkan hingga 3 miliar pendengar, itu menurut penuturan salah satu radio di Amerika Serikat. Dan juga menjadi lagu tersukses ke-6 ya pada dekade 2000-an di Amerika Serikat. Artinya banyak sekali orang yang mendengarkan single utama dari album S.I.M-nya Alicia Keys ini pendengar. Dan akhirnya setelah dirilis ini, single No One ini juga mendapatkan sertifikat ya, karena sudah terjual 5,6 juta kopi di seluruh dunia. Bahkan karena memang dari sisi komposisi, suara, masteringnya juga bagus, makanya lagu ini sempat memenangkan penghargaan Best Female R&B Vocal Performance dan juga Best R&B Song di Grammy Awards di tahun 2008.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan

Saya juga jatuh hati dengan suaranya Monita Tahalia ya. Ini memang dari ketika dia muncul di Idol ya, season kedua di tahun 2005, memang karakter suaranya tuh unik ya. Pada waktu itu mungkin di ajang pencarian bakat, Monita termasuk salah satu yang beda. Karena sebelumnya kalau ngomongin ajang pencarian bakat pasti suaranya suara-suara tinggi, suara-suara festival. Tapi di ajang Idol tadi ada suara jazz gitu ya, dari anak usia 17 tahun mendengar. Dan setelah selesai ajang Idol tadi, Monita juga berhasil ini ya, menyumbangkan suaranya dalam album Kemenangan Hati milik Yovie Widianto. Jadi dua season kemudian gitu ya, Yovie juga melirik gitu bakat Monita lewat single yang dimasukkan ya, Selingkuh judulnya pendengar. Tapi bisa dibilang lagu ini ya yang saya putarkan, Kekasih Sejati, mungkin bisa dibilang sebagai breakthrough-nya Monita dunia musik gitu ya. Meskipun gak menang, tapi kalau emang punya warna suara yang bagus, karakter yang kuat, dan ketemu sama pencipta lagu yang handal, makalah jadi single kasih aja tadi ya pendengar ya. Meskipun udah 20 tahun lebih, tapi rasa sakitnya tuh masih kerasa. Selamat malam buat yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1 dari Mbak Arisa. Minta lagunya Monita, katanya ingat banget dulu waktu masih SMA memutarkan lagu ini ketika sedang patah hati. Aduh, ini kisah cintanya anak-anak SMA emang sedalam itu ya pendengar ya. Tapi semoga sekarang udah gak ada lagi ya rasa putus cintanya ya. Kekasihnya semoga udah ketemu deh, amin gitu ya. Saya masih punya beberapa lagu lagi untuk menemani Anda di segmen Ruang Rindu ini. Jadi tetap bersama kami ya pendengar ya. Next, sama-sama dari ajang pencarian bakat, tapi kali ini dari American Idol. Look

0: Musiklopedia. Musiklopedia.
1: Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang.
0: Virgiawan Listanto atau yang akrab disapa Iwan Fals merupakan legenda musik tanah air. Kesederhanaannya serta lirik-lirik lagu yang menceritakan fenomena zaman menjadi daya tarik tersendiri di mata para pecinta musiknya. Tak heran jika Iwan Fals pernah dianugerahi Legend Award dalam ajang AMI Award tahun 2000.

dalam menciptakan lagu, Iwan Fals ternyata lebih memilih menciptakan lagu berlirik humor. Teman-temannya menyukai lirik lagu Iwan yang lucu. Bahkan ketika awal masuk SMA, ada seorang produser dari Jakarta yang rela datang ke Bandung untuk menawarinya rekaman.

Albumnya One Falls mulai dikenal publik saat ia bergabung dengan Musica Studio dan merilis Sarjana Muda di tahun 2001. Namanya semakin melejit saat ia bergabung dengan kelompok musik Suami dan merilis album dengan single andalan Bento dan juga Bongkar di tahun 89. Namaku Bento, rumah listrik, mobilku banyak, harta berlimpah. Kedua lagu tersebut menjadi hits yang fenomenal di kalangan masyarakat

Fals kembali ke belantika musik Indonesia dengan merilis album Suara Hati di tahun 2002. Setelah itu, ia kembali produktif merilis beberapa album seperti Manusia Setengah Dewa di tahun 2004, Iwan Fals In Love di tahun 2005, dan Untukmu Terkasih di tahun 2007.

Fals telah merilis 31 album. Luar biasanya lagi, Iwan Fals masuk ke dalam daftar The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stones Indonesia. Aku lelaki, tak mungkin menari.

Semuanya pendengar yang sudah mendengarkan Ruang Rindu ya, orang-orang yang ada di mana nih, di pinggir, di tengah, dimanapun, yang pasti malam ini tadi saya sempat keluar di Studio Pro 1, kelihatan lalu lintas Jalan Ahmad Yani Semarang masih terpantau nih ya. Yang sedang menikmati suasana malam juga, jangan kemana-mana, karena meskipun sudah berganti segmen ya, habis ini Semarang Malam ini, saya akan kembali hadir menemani Anda dengan playlist yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini ya. Masih ada juga info-info untuk Anda semuanya, tetap bersama kami, dan jangan kemana-mana.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, setiap menjelang final Piala Dunia pasti banyak ya gimmick-gimmick seru, lucu-lucuan yang memang setiap tahun tuh menjadi hal yang ditunggu-tunggu ya. Kayak misalkan dulu ada hewan-hewan yang digunakan untuk memprediksi juaranya ya, dari mulai gurita, terus juga ada banyak gitu ya pendengar ya. Nah, yang paling baru ini ada Kudanil Lirtelan Mudeng ya, yang memang sempat viral sebelumnya karena dianggap lucu gitu kan ya. Yang ini kembali mencuri perhatian karena dianggap bisa memprediksi negara mana yang bakal mencapai final Piala Dunia. Ini dilaksanakan di hari Selasa ini ya, di kebun binatang di Thailand. Jadi para penggemar sepak bola ini berkumpul untuk menyaksikan Mudeng tuh memilih siapa gitu. Dan untuk ramalan pertama, Mudeng diberi potongan semangka yang ditandai dengan bendera Prancis dan Spanyol. Dan ternyata bendera Prancis yang dimakan, artinya dianggapnya gitu ya, Mudeng ini memprediksi bahwa Prancis bakal masuk ya di final mengalahkan Spanyol. Kemudian untuk aksi berikutnya antara Inggris dan Argentina, ternyata yang dimakan itu adalah Inggris yang benderanya dimakan. Jadi konon sih katanya gitu ya, Inggris dan Prancis bakal menjadi final untuk ramalannya Mudeng. Nah, kalau ada gimana, setuju gak kira-kira? Paling ada yang setuju, ada yang enggak. Ada yang mungkin juga, kalau misalkan penasaran, jangan lupa besok Rabu malam ya, Kamis pagi.

Nanti tanggal 15 itu bakal ada pertandingannya seperti apa serunya. Nanti kita akan coba hadirkan ya di Debar, dengar bareng. Jadi jangan khawatir kalau ada sendirian, karena Pro 1 siap menyiarkan bahkan sampai di acara puncak finalnya, pendengar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

yang nanti malam akan menyaksikan bagaimana persaingan sengit ya. Ini semifinal Prancis dan juga Spanyol ya. Jam 2 jangan lupa kami akan menghadirkan di ajang debar ya. Besok juga semifinal kedua ya, tanggal 16 Juli Inggris dan juga Argentina. Nah, barulah nanti ya tanggal 19 itu ada jam 4 pagi ya pendengar ya. Ada siapa yang bakal mendapatkan juara ketiga dan nanti ya finalnya di tanggal 20 Juli jam 2 pagi. Jangan khawatir, kami akan tetap menyiarkan siaran debarnya gitu ya. Cuman dari kemarin kalau misalkan Anda sempat mengalami begadang ya, karena emang nobar itu menjadi kewajiban mungkin buat sebagian orang, sampai akhirnya merasa kok kayaknya gara-gara nobar tuh bisa berdampak pada pola tidur. Apakah ada yang sudah seperti itu pendengar? Kalau misalkan iya, ini memang ada beberapa efek begadang yang harus kita waspadai. Pertama jelas ya, akan jadi sulit fokus. Jadi ketika kita sering begadang, itu bakal membuat otak bekerja kurang optimal. Kita akan susah konsentrasi, mengingat, bahkan juga mengambil keputusan gitu ya. Dan begadang juga bisa memperlambat respon tubuh sehingga meningkatkan risiko ngantuk di keesokan harinya. Plus daya tahan tubuh akan menurun. Karena ketika kita tidur, ternyata tubuh kita tuh sedang merecovery sesuatu gitu ya. Ada berbagai macam zat yang membantu melawan virus dan juga bakteri. Nah, kalau Anda sudah sempat merasakan flu, batuk atau infeksi, itu bisa menjadi tanda bahwa jam tidur Anda itu berkurang. Karena waktu tidur untuk bisa meregenerasi sel tadi dikalahkan sama begadang, ya kan? Terus juga efek berikutnya adalah berat badan pasti naik. Karena kalau kita begadang itu pasti kita nggak tidur. Dan biasa banyak yang makan gitu ya pendengar ya. Ada yang makan, ada yang nyemil, bahkan juga memicu rasa lapar ya dengan banyaknya hormon yang keluar. Dan itu biasanya akan membuat tubuh kita jadi berlebihan mendapatkan asupan-asupan. Apalagi kalau malam-malam tuh kayak nasi goreng, mie instan tuh sentuhan wajib ya pendengar ya. Dan bakal berdampak pada banyak hal lainnya. Bisa diabetes, jantung yang lebih berat lagi, sampai kelihatan matanya lelah dan juga kulitnya kusam. Jadi kalau misalkan Anda terpaksa harus begadang, ya paling enggak ditambahlah tidurnya. Bisa tidur dulu ya jam 8 jam 9, terus bangun begadang sampai subuh ya, silahkan pendengar.

Musikklopedia. Musikklopedia. Hip-hop, soul, R&B, dan pencipta lagu ini lahir di Honolulu, Hawaii, 8 Oktober 1985. Ia adalah Peter Gene Hernandez atau yang populer dengan

kebiasaan akrab Bruno Mars, merupakan anak dari keluarga seniman. Bahkan musik Bruno sudah terlihat sejak kecil. Ia kerap tampil membawakan lagu-lagu Michael Jackson dan juga terinspirasi gaya penampilan serta musikalitas King of Rock and Roll, Elvis Presley. Sempat gonta-ganti perusahaan rekaman, akhirnya Bruno mantap dengan label Atlantic Record dan namanya mulai dikenal dengan lagu Nothing on You dan

album studio debutnya, The Whoops and Hooligans di tahun 2010, berada di nomor 3 Billboard 200 Amerika Serikat dan berada di puncak tangga lagu di Kanada, Jerman, Irlandia, Belanda, dan Britania Raya. Album ini menghasilkan single sukses nomor 1 berjudul Just The Way You Are, Grenade, dan The Lazy Zone.

album kedua Bruno Mars, Unorthodox Jukebox, di tahun 2012 berada di nomor 1 Billboard 200 Amerika Serikat, Australia, Kanada, Swiss, dan Britania Raya. Serta album ini memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Pop Vocal Album. Single-single dari album tersebut seperti Lock Out of Heaven dan When I Was Your Man berada di nomor 1 Billboard Hot 100 Amerika Serikat.

video ketiganya yang berfokus di genre R&B bertajuk 24K Magic, debut di nomor 2 Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru. Album ini mendapatkan 7 Grammy di kategori Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year, serta menghasilkan single sukses seperti 24K Magic, That's What

Bruno Mars telah menjual lebih dari 130 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikannya sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa. Dia telah merilis 7 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100 sejak karirnya dimulai pada 2010. Bruno telah menerima banyak penghargaan dan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2011 versi majalah Time.

Pendengar, saya harus menutup perjumpaan kita di Semarang malam hari ini ya. Siaran kita masih, siaran Pro 1 masih akan terus berlanjut sampai nanti jam 2 pagi di mana The Bar ini akan menghadirkan pertandingan semifinal ya antara Prancis melawan Spanyol jam 2 pagi. Nanti kami hadirkan relay bersama dengan Pro 3 ya. Untuk kalian semuanya, terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 sejak tadi pagi, dan besok kami kembali menyapa Anda ya, melanjutkan siaran The Bar sampai pagi. Tetap bersama dengan Pro 1 pendengar, dan saya ucapkan sampai jumpa.

pertama adalah jujur pada diri sendiri. Anda tidak akan pernah bisa berdampak pada masyarakat jika Anda tidak mengubah diri Anda sendiri. Nelson Mandela.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Dengan harga Rp15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Ngesti Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan

0: Ikatan Kriminal Justice System, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
1: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

menyaksikan warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisno, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan back soundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda kembali ke Amerika pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang ditangkap ditahan ya terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi dan juga Bupati Langkat ya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya. Ya. Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Okay. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang, itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik.
1: Okay.
2: Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit. Gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru itu yang harusnya, bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayain, coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi Ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai yang memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Sebenarnya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah, kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak, justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampauin yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya, gitu. Jadi, dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500 ribu, 300 ribu. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya, dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan itu, akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya?
1: Misalnya kader ini terkena ya.
2: Undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini? Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga, Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik juga kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan, karena ketakutan mereka begitu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar ya, baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya, dan ini kan memang seringkali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk
1: pencalonan
2: kontestasi di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan misalnya, kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang harus akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa
2: PDLT.
1: Ini?
2: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, nah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
2: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
2: Sukses selalu, selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Mas.
3: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus, kita kita harus gimana nih?
4: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
3: Caranya?
4: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Dengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat. Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Iya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
6: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
6: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya. Perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi nah, di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
6: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
6: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu. Lalu apakah gaya hidup dia dan keluarganya wajar atau tidak wajar? Lalu ini penting ya, kelima ya. Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya. Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian nih, banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
1: panjang ya. Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
6: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas, rekam jejak, lalu main di apa namanya, mendapatkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini. Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih baik memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyogok partai-partai. Udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor. Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya, ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah, lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya, di berbagai daerah ya, pada akhirnya.
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya Pak Didi, bagaimana Pak Didi melihat ini?
6: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Okay.
6: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena karena tidak banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus, yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakannya. Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya, dari para pendukung, pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan kepuasan, diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, Mas Lukman ya. Akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
6: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu, sumbangan yang nggak wajar, berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah, akhirnya ya. Yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu kan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
1: Baik.
6: Nah ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
6: Begitu
1: Pak ya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak. Selamat malam.
6: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Sehat untuk semuanya.
1: Iya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
7: Catatan peristiwa. Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoop, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoop pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
8: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
8: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patrokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. ya. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Gitu. Ini masih agak imbang nih kalau dari 4 pendengar ini, Bung Opan. Ada 2 Spanyol, 2 iya. Prancis, silakan.
8: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan ya 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya kalau bermain terbuka saling menyerang, walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan, mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
8: Bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
8: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018 Kemudian satu lagi Spanyol, satu kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktu ini untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
8: Sama-sama. Ya.
1: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
8: Salam olahraga.
1: Ya.
8: Terima kasih.
9: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke Kejaksaan Agung, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan, dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mamprotigara terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Riviera memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas skuad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana empat semifinalis ini adalah empat besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudi.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
1: Boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari empat tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan empat negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 Piala Dunia Ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama dengan pelatih yang sama.
1: Ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di tiga Piala Dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari Piala Dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan, dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan, karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang dia mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh. Karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan. Dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini, Mas.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah. Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Prancis itu kan seperti Olise ya kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau ya kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Prancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin tim ini tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan? Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah, kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu. Dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan? Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin yeah. benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke, dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan. Walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Budi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi, Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang
2: sebenarnya
1: paling penting ini?
2: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal, ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
2: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Yeah. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Mm-hmm. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Mm-hmm. Ya kan? Korea sekarang kan mencak-mencak, wah, rakyatnya marah semua kan. Yeah. Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu baik. Keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke. Ya, terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, fair digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga, Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Dengan hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua kiblat terbesar sepak bola ya dalam babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu laga antara Prancis dan Spanyol yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Galuna.
0: Iya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Ya, sehat selalu, Kak.
0: Baik. Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu. Tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan. Tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan, posisi menjadi 50-50 begitu, Kak.
0: Oke, Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali apa, membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu. Dengan starting eleven-nya begitu. Artinya apa? Di Prancis mereka punya kecepatan-kecepatan. Mereka punya Michael Olise, kemudian mereka punya Ousmane Dembélé, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappé. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah kontak presen yang sangat cukup dekat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Perancis selalu seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat pilih sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa. Gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Perancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Perancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti, Perancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute, dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya, karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya yang sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Furia Ruba begitu kan.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini terlebih, sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Perancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Perancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Iya, mereka punya Manu Kone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukannya di Jepsam. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Perancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola di pemain Spanyol ini memang banyak di Rodri, dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Perancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas, mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alex Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena
2: Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

dijadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
1: Pagi.
0: Ah, gila, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
1: Nggak terasa.
0: Nggak kerasa ya.
1: Baru kemarin opening ya.
0: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
1: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini, khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan yang di fase dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010 ya, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
0: Iya.
1: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi, dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya.
0: Iya.
1: Di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, skala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Tadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik, dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desire Doué, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini berpobolan 1 gol.
0: Sepanjang Piala Dunia 2026 Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat layar.
1: Ya, dekat layar.
0: Nah, itu setelah itu nggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan belakang Prancis sendiri cuma 2, Spanyol cuma 1. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga, wah, luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
1: Betul.
0: Bung, nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih? Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa. Halo.
2: Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Orang salam olahraga.
0: Ya.
2: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Permainan gawat ini permainan ya. Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu apa yang namanya kayaknya itu Bung. Satu-satu prediksi saya Bung.
0: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
2: Iya harus lah.
0: Jadi kayaknya, jadi sampai adu penalti, sampai adu penalti kira-kira gitu.
2: Ya, penalti Bung itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Sama-sama. Jaya Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Salam olahraga Pak Tanjung.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya.
3: Bung Hendri.
0: Iya, silakan. Iya.
3: Ini tim besar, tim favorit keduanya gimana mau milihnya? Aduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih imbang nih
0: pendapat. Satu-satu imbang. Oke.
3: Oke,
0: Bung Fajar. Oke. Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi. Salam olahraga.
4: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya. Salam olahraga, silakan nih.
4: Dan selamat pagi Bung Narasumber.
0: Pak, ada Bung Hendri.
1: Pagi. Bung
4: Hendri.
0: Ya.
4: Nah, kalau dugaan saya Prancis menang adu penalti.
0: Prancis menang adu penalti.
4: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
0: Amin. Saya boleh aminin enggak nih? Iya. Ya. Lagi salam olahraga Pak Leman di Lampung.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
5: Selamat pagi, Sambung Hendi Wibowo.
0: Iya. Silakan.
5: Ya, begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apanya ya? Ya, Bu ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
0: Spanyol.
5: 2-0 lah untuk Spanyol.
0: 2-0. Wah, enggak tanggung-tanggung 2-0. Oke.
5: Iya, oke, makasih. Selamat pagi.
0: Lagi. Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya. Silakan Pak Wibi.
6: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
0: Oh, nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
6: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
0: Oke. Okay.
6: Berapa skor, saya tidak tahu. Nggak bisa diprediksi. Yang penting menang.
0: Oke, baik.
6: Makasih yang penting menang.
0: Iya, iya.
6: Makasih,
0: Pak. Iya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi. Salam olahraga.
7: Halo Jaya.
0: Jaya, silakan Mbak Core.
7: Pokoknya biar bagaimanapun kita pilih Spanyol ini.
0: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
7: Iya, kita pilih Spanyol. Kalah atau menang kita pilih Spanyol ya.
0: Oke. Okay.
7: Ya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
0: 2-1 untuk Spanyol. Oke. Okay.
7: Ya,
0: baik.
7: Satu unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini di Spanyol akan juara satu ini.
0: Oke, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final, atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
1: Untungnya sampai empat.
0: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Hendri. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16.
1: Ya.
0: 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
1: Tuh.
0: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta.
1: Ya.
0: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
1: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
0: Merino yang selalu ngegolin juga tuh.
1: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85 mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Nanti kalau nanti dia masuk tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
0: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
1: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
0: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
1: Manu Kone.
0: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
1: Betul,
0: untuk pagi ini ya.
1: Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai starter. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
0: Iya.
1: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Didier Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
0: Attacking daripada defensif.
1: Iya, yeah. Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
0: Iya, yeah, intercept ya, yeah, cutting ball ya.
1: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
0: gaya gebraknya lebih kencang.
1: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
0: Iya, yeah, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
1: Betul.
0: Barcola, jadi yang enggak main itu depan tuh The Way ya.
1: Iya, di The Way.
0: Di
1: dan juga di seri 2 ya.
0: Oke, okay.
1: Dunia ini ya.
0: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata pertandingan saya final pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
8: Halo Bang.
0: Iya, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Rudi.
8: Namanya Bang siapa, Bang Sabil?
0: Dengan Fajar, Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
8: Ya, Bang Fajar, Bung Henry. Pokoknya saya intinya gini aja. Makanya harus edan-edanan ya.
0: Harus edan-edanan. Jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
8: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang. Bahkan sampai final.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar pagi, salam olahraga Pak Jidar.
9: Selamat pagi Fajar,
0: iya.
9: Olahraga
0: Jaya, ya. Silakan.
9: Oke ya, luar biasa punas malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
0: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
9: Emang maunya jagonya Spanyol. Tapi sayang Spanyol merasakan kekalahan.
0: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidat.
9: Iya.
0: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidat?
9: Iyalah, terlalu banyak pujian.
0: Jadi, oh.
9: Terlalu dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
0: Oke, okay, baik.
9: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi
0: mereka
9: okay. Kekalahan.
0: Oke, okay, baik. Nah, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang, pagi.
10: Iya, Assalamualaikum Mas.
0: Iya, Jaya, silakan Mbak Dian.
10: Iya, saya ini bingung ini Mas, negara saya semua ini.
0: Wah, ini. Makanya dukungnya satu aja biar gak bingung.
10: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya Mas.
0: Beratnya ke Spanyol?
10: Iya.
0: Oh gitu, iya oke okay, baik.
10: Iya,
0: ini...
10: jadi skornya 1-0 saja.
0: 1-0 tipis-tipis saja ya, oke okay, baik terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
11: Pagi Mas Pacar Hendri Wibowo.
0: Iya, salam olahraga. Silakan Mbak Roni.
11: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
0: Oke, okay, oke, okay, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
11: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
0: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
11: Spanyol.
0: Spanyol. Oh, baik, menarik, menarik, menarik. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
1: Iya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan di pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal nih ya.
0: Iya, kayak La Liga gitu ya.
1: Betul, ini semifinal Piala Dunia rasa El Clasico.
0: El Clasico.
1: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi di 2 laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
0: Yeah.
1: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah karena di laga ini hari ini ya.
0: Ya meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka iya spotlight yang ada di Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya, dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe, di bawahnya ada Messi. Beda selisih asis doang.
1: Iya.
0: Asisnya 3, golnya 8. Kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukurea, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menariknya dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukurea terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung. Gimana?
1: Ya benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
0: Iya.
1: Sementara memang Spanyol, Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Nah, ada suara Mbappe, ada Dembele,
0: oke, okay, baik.
1: Olise juga.
0: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
12: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan ini mencoba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang pada Bakorla tadi. Lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Cucurella di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon, dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis, mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola, nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan pada Digne, mengirimkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi Bu, coba lagi para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Kubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola lagi, Yamal terjatuh bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe mencoba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi, alirkan mundur ke belakang ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano, di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba sodorkan bola ke depan, namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis, mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola Lamine Yamal, alihkan kepada Baena, Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja, ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Cubarsi, di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola, pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis, sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot, sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola, masih terjadi perebutan. Dan di lini tengah lapangan pertandingan, pemain Spanyol dan juga Prancis, Dani Olmo kini menguasai bola, masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia,
13: kepada Fabian Ruiz. Sodorkan saja kabar kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Ada Kubarsi di sana. Balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte. Melihat rekan-rekannya, posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Korea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya. Ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan, berbahaya. Bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Dinye tadi, si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Kirimkan umpan, namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bakorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan ke gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Prancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Persiap-siap Olise sudah dilakukan kaki kanan.

akan saya pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis, di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan, belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim. Di awal-awal babak yang pertama ini, Prancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé, namun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola, masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi, ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz, ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan, ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar oleh Olise, masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol, mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal biar ketap nanti tadi bagaimana juga Dani Olmo membentur ya pelanggaran nampaknya wasit memimpin jalannya pertandingan menyukam kulitnya tampaknya terjadi pelanggaran Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis ini berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning. Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning usul pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain Prancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus bom yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Nantikan ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal siap-siap juga akan melakukan eksekusi bersama Oyarzabal. Kita nantikan. Sementara penjaga gawang mainan dari Prancis juga bersiap-siap konsentrasi sudah dilakukan Alex Baena, namun membentur pertahanan dari Prancis. Lamine Yamal kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya disundul saja oleh Olise, datang lagi pemain dari Spanyol, kirimkan lagi Fabian Ruiz, namun membentur lagi pemain dari Prancis, bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, lemparan ke dalam saja bagi Spanyol, sudah dilakukan oleh Rodri, mundur ke belakang kepada bagaimana juga pemain dari Spanyol, mundur ke belakang lagi pada Rodri, masih Rodri, mainkan bola kepada Kubarsi, di lingkaran tengah alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro, kirimkan kepada Lamine Yamal, namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Prancis, Mike Nan, belum membahayakan gawang dari Prancis, upaya dari pemain Spanyol, Mike Nan kirimkan saja langsung jauh ke depan, mencoba kini pemain Prancis ada Rabiot nampaknya, menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe, kembalikan lagi kepada Rabiot, mundur ke belakang, pada Digne di sana, ada juga Tchouaméni, Upamecano, mencoba menggiring bola Upamecano, sana sudah bersiap-siap bagaimana Dembélé di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang Upamecano, mundur ke belakang pada Tchouaméni, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Digne nampaknya di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi pada Tchouaméni, memasuki lingkaran.

0: tengah lapangan pertandingan. Bagian Upamecano di sisi kanan angkat langsung jauh ke depan mencari, tampaknya Jules Konde yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Konde yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte, belum membahayakan bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Unai Simon sodorkan bola langsung jauh ke depan. Ada bagaimana saat ini Kukurea mainkan bola, Alex Baena yang mundur ke belakang, berputar-putar Alex Baena dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan. Bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo terjadi lagi, dapat direbut oleh Rabiot, kirimkan saja bola ke belakang. Tadi ada Mike Maignan, penjaga gawang dari Perancis, sodorkan bola ke depan. Olise di sana, ada juga Chomani mencoba direbut tadi, namun berhasil diamankan dengan baik. Ada Digne, sodorkan saja ke sisi kanan. Nampaknya juga ada Olise di sana, sampai mundur ke belakang. Olise coba menggiring perlahan, pemain dari Perancis masih mencari celah bagaimana peluang di sektor sebelah kiri. Kini mencoba dipetakan oleh Digne, kini pemain dari Perancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bakorla tadi, ada Mbappe, ini menguasai bola Mbappe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, namun mencari Ousmane Dembele tadi. Umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol, belum berbahaya hingga menit ke 13 babak yang pertama ini. Prancis dan Spanyol kedudukan masih 0-0 nih, Bung Tomo.
1: Ya baik, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari belakang namun kembali dipatahkan oleh pemain dari Perancis. Kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Perancis mencoba untuk membangun serangan namun tidak berhasil, dipatahkan oleh pemain Spanyol. Kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola geser ke belakang sedikit. Di sana ada Pedro Porro, balik ke belakang ada Pogba, Barsi, dan juga tadi kali ini adalah Porte bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol. Kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador coba untuk membongkar pertahanan dari Le Bleu Prancis. Hari ini dari Rodri, kemudian bergeser ke kiri adalah Porte, masih ke kanan, ke kiri lagi dia. Bagaimana Kukurea kali ini mencoba untuk membawa bola, bekerjasama dengan Alex Baena. Dia dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Di sana Alex Baena masih mencoba mengeksplorasi sisi kanan dari Prancis, geser lagi ke tengah. Kali ini bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu Rodri terjatuh tadi ketika mencoba untuk berduel dengan pemain Olise dari Perancis. Kapten kesebelasan timnas Spanyol, Rodri, tadi ketika mencoba melewati Olise, namun ternyata bersentuhan dan terjatuh sehingga menghasilkan pelanggaran. Untungan kali ini untuk timnas Spanyol di dekat lingkaran tengah pertandingan. Kali ini tendangan bebas akan coba diambil oleh pemain mereka yang nomor punggung 8, Fabian Ruiz, sudah dilakukan pendek saja. Tadi masih pemain Spanyol kali ini berada di sekitar lingkaran tengah permainan, bergeser ke sisi kiri lini serang mereka. Laporte, menurut 14 di sana masih bawa bola, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, bergeser ke tengah. Kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap kiri. Bagaimana Alex Baena? Alex Baena dibayangi oleh Dembele di sana, kembali ke tengah. Kali Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Dembele umpan langsung jauh ke depan, yang ketujuh adalah ada Kylian Mbappe di sana, dibayangi oleh ada dua pemain Spanyol di sana. Masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti, masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan. Kali ini bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan tembangan dalam kotak penalti dengan kaki kiri, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi, bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut tidak dilakukan. Kali ini Prancis mencoba untuk membangun serangan, tidak berhasil. Dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, umpan langsung ke depan, namun sayang sekali Oyarzabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser dia ke kanan, ada Jules Konde sudah menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabiot di sana balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Alex Baena. Dia masih Dembele kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti. Masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol. Bergeser lagi, bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol. Langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam untuk timnas Prancis, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Dini diser lagi kepada Saliba di sana. Di sektor kiri penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan kali ini. Jules Koundé bekerjasama dia dengan pemain dari Prancis lainnya, masih mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis. Kali ini pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte masih melakukan kerjasama, Laporte dengan Fabian Ruiz tadi, kembali pada Laporte, masih mendekati lingkaran garis tengah, kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Cucurella, main nomor punggung 24, menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis, masih mencoba untuk mencari rekening kosong, kembali ke belakang dia. Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana, umpan langsung terobosan kepada Cucurella di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana, Upamecano, namun tidak berhasil Cucurella untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis. Lebru Prancis yang mengenakan seragam kebangsaan kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini, penjaga gawang Mike Maignan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Koundé menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dine di sana, tidak sama Dine dengan Rabiot, masih Dine tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Poro, bergeser ke tengah, bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan ada Cubarsí, menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, memberikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, geser ke sebelah kiri, bagaimana Cucurella kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja pelanggaran dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Digne. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Digne, ini terjatuh tadi dari belakang. Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne ini, niatnya ini menyapu bola, namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Main nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Prancis, tendangan penalti bagi Spanyol kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama. Semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana, sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, mencoba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja, apa lu aja? Jangan saya aja deh, udah kamu aja. Aduh, jangan deh, saya nggak berani. Aduh, ini kan semifinal bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
2: Lebih pada ngaco sih.
1: Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes, dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa? Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan jaga gawang dari Prancis Mike Nan ini untuk segera mengisi posnya.
0: Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan, ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol! Penalti Oyarzabal! Menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis. Meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis. Berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin, dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Prancis. Bergetar kali ini gawang Prancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi minor berhasil dicuri oleh pemain Prancis. Namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis. Dan bersama dengan itu wasit Ivan Barton memutuskan untuk memberlakukan hydration break di menit pertandingan memasuki menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama Onari Sweat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Hendri, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
3: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne dan sebenarnya ingin membuang bola, tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
1: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal, sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya untuk pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda Bung Hendri, ada beberapa skema atau perubahankah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
3: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati, karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti mendapatkan kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
1: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Thomas Hakim Sastro Taruno dan juga Indra Firgiantara bersama Bung Henry Wibowo. Kami hadirkan kali ini siaran langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Perancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Ayat Jabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
2: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Perancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Perancis, berhasil dikuasai si kulit bundar, berputar-putar mana Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne yang mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Chomani, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pedro Porro yang nampaknya kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro namun menyentuh tadi pemain dari Prancis, sebuah sentuhan pada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise pada Saliba. Saliba dengan tenang, oh nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi.
1: Capek dia.
2: Nampaknya dia kurang minuman energi tadi. Tadi bilangin minum.
1: Iya, gak kena tadi minuman energinya.
2: Ya, dia minum jamu apa. Ya, Saliba masih terduduk, lesu.
1: Karena kalah?
2: Karena
1: capek.
2: Karena minum. Capek bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan pertandingan masih dihentikan sementara bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis, apakah nanti akan digantikan. Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih untuk melihat kondisi dari Saliba sendiri. Pelatih Prancis Didier Deschamps nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
3: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup, tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa menggantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk, meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahim Konate ya yang diberikan pecahan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
2: Iya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Prancis. Bola kembali dikuasai oleh Prancis, Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano yang coba mengirim bola kepada Jules Koundé, sodorkan Jules Koundé mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Barang ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Koundé kini, persiapakan diberikan, sodorkan bola ke depan, coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Kukurea, terjadi perebutan di sana, masih Olise, terjatuh Olise, pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Kukurea melakukan pelanggaran untuk sentuhan yang tidak perlu tadi, di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, Kukurea nampaknya sikutnya, mengenai tubuh dari Michael Olise, hasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurea, kini bermain untuk Real Madrid. ada Ousmane Dembélé yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan sejumlah pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Ousmane Dembélé sudah melakukan tendangan ke depan, namun tepat dipelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi, Unai Simon menatap ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola, kini Kubarsi menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi. Bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini. Masih di sisi kanan lini serangnya, ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan kepada Fabian Ruiz, kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon, angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Terjadi duel dudar, mencoba dihalau tadi, ada Olise, terlepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola, Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri. Ada Alex Baena juga mencoba membantu, dan bayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri, namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri, kembalikan lagi, mengelewati garis tengah. Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo kerjasama dengan Kukurea di area kotak penalti, kirimkan umpan, berbahaya. Oh, berhasil saja kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Perancis, dibayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol. Ada Kukurea kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte ke tengah, mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz kerjasama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagian Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan, sodorkan tadi bagaimana Lacroix pada Digne, Lucas Digne, sodorkan ke depan, mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembélé kini. Ousmane Dembélé kirimkan umpan, namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal, mundur ke belakang pada Laporte, mengamankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol. Angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan, bercuma juga dikali Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah beradalah offside. Bagaimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis kini. Di sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirimkan ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Prancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne, mencari Bakorla, berhasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran tadi, perebutan dengan Jules Kounde tadi. Ada Tchouaméni kini menguasai bola, alirkan sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde pemain Barcelona, ada Tchouaméni juga di sini di lingkaran tengah. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix. Kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne. Masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Prancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan kiri, mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan kepada tengah. Oh, ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembélé, alirkan lagi kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Bakorla dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorla, namun masih lambung saja di atas mistar gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis itu untuk mengejar ketertinggalan
0: dari Spanyol di babak yang pertama ini. Upaya dari Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagian Spanyol. Dani Olmo menguasai bola. Codor kepada Fabian Ruiz. Alirkan kepada Kukurea. Pada Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena. Sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz. Coba mengirim bola ke tengah. Fabian Ruiz mencari celah. Fabian Ruiz ke tengah lagi pada Dani Olmo. Masih Dani Olmo menguasai bola. Terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi. Datang lagi pemain Spanyol. Kirimkan tendangan tadi mana Pedro Porro juga mencoba melakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran. Hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi. Tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Lucas Digne mundur ke belakang pada Lacroix. Kepada Mike Nan dibayangi oleh berbahaya. Hampir saja bagaimana penguasaan dari Baena kini dapat direbut oleh pemain Spanyol. Ada Rodri kirimkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Dani Olmo. Ke tengah dia ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti. Umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang. Alex Baena, menit ke-37 babak yang pertama ini. Kita nantikan ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah ke kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Lacroix. Masih terjadi perebutan lagi. Ada Fabian Ruiz menguasai bola. Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jules Koundé di sana kirimkan bola umpan mencoba dikejar lagi oleh Alex Baena. Lagi mundur ke belakang ada Lamine Yamal. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 2 pemain dari Prancis di area kotak penalti. Oh. Namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan diapit oleh 2 pemain Prancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Prancis tadi yang dikawal Lucas Digne. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Mike Nan kini menguasai bola. Sudah lihat ke depan dia, sodorkan angkat saja ke depan. Cari Jules Koundé di sana, namun lebih dekat kepada Laporte. Pemain dari Spanyol, Kukurea. Kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana. Ada Mikel Olise dan juga Upamecano. Mencoba merebut bola, mencoba dikuasai lagi. Pemain dari Spanyol, ada Dani Olmo juga menguasai bola. Mencoba dibayangi oleh 3 pemain dari Prancis. Berhasil dicuri oleh Mikel Olise. Terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Kapten Rodri melakukan tackling tadi terhadap Mikel Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Lacroix tadi serukan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri. Alirkan lagi, mundur ke belakang dia. Pada Lacroix mencoba melakukan Lucas Digne menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana. Sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Prancis, pemain Prancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Prancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon. Umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan. Coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi. Upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke-40, kirimkan bola ke depan, berbahaya kini. Ada Kylian Mbappé di sana mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside. Nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappé. Berapa kali terjebak posisinya offside, meski sangat tipis tadi bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke-40.
2: Silakan Bu Tomo.
1: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang. Kalma kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri. Bekerja sama dengan Kukureya. Kembali kepada Laporte di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini. Di sektor kiri kepada Laporte. Masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Prancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan. Yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Prancis kali ini, Mike Nunn. Kemudian geser saja Mike Nunn kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Geser lagi ke belakang kepada Mike Nunn, langsung umpan ke depan. Yang dituju adalah Dinier di sana. Masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe. Namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya, menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappe. Tadi langsung melepar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk menguat terobosan, namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk ke timnas Prancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan. Sedang bersiap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol. Yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali. Umpan balik ke bala kotak penalti. Masih terjadi pertempuran di sana. Umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk bobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon. Coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Prancis tadi. Masih menit pertandingan, sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikerubungi oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Well, tadi upaya yang coba dilakukan adalah Usman Dembele ini namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan kanan dan pertahanan dari Prancis. Kukureya langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bagaimana kali ini Jules Kone nomor 11 maksud kami, Olise ini dibayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati andangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain-pemain dari Prancis belakang kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, menggeser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah, kepada Oyarzabal belakang lagi kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Usman Dembele ke depan dia. Yang dituju tadi adalah Lamine Yamal namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol kali ini. Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh pemain nomor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua? Rabio setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini. Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabio. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi, kerjasama dia dengan Usman Dembele, dengan Konde maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena, kali ini menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola lebaran ke dalam. Kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lebaran ke dalam untuk Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, kali ini ke belakang saja dia, Lucas Digne bergeser kepada sektor tengah, di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé, namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini pemain nomor punggung 12 ada Barcola kembali ke tengah. Kali ini ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, bergeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti. Rabiot yang dituju adalah Jules Koundé, namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan, sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol, karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Yamin Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Berhasil dicuri lagi, kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan ini serang dari Spanyol. Kali ini bagaimana Fabian Ruiz geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah dari pertandingan, bergeser ke kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 8 Tchouaméni, kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix, bola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini, atau berada di sektor kanan ini pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Lucas Digne ini mencoba untuk kerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia, geser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada nomor punggung 5 di sana, Jules Koundé. Terjatuh Jules Koundé tadi bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali ini bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi niatnya dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol. Berada di sektor kanan pertahanan Spanyol, kali ini bergeser ke belakang dia, bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano kali ini di sektor kanan kerjasama dia dengan Jules Konde. Di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis kerjasama kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise. Ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol. Di sektor kanan ini serang Spanyol. Kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor kanan tengah. Bagaimana Lacroix menguasai bola kali ini, sudah melewati garis tengah. Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil. Membentur kali ini satu pemain Spanyol. Umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Konde geser dia ke sebelah kanan. Bagaimana ada Olise di sana bekerja sama dengan Dembele, masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele cumpasan tembakan langsung, namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol. Di sana upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil, sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: seperti membaca textbook tadi statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola yeah. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul, dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini Prancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa yeah, kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan mempertebal lini belakang dari Spanyol, selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagaimana koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang jadi PR buat Prancis di babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui nih lawan-lawan dihadapi.
0: Oh iya iya iya. Karena ini semifinal rasa La Liga El Clasico gitu ya.
1: Betul. Bahkan Cucurella yang tadinya Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid.
0: Ya udah. Udah tahan kontrak dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning.
0: Oh.
1: Dan kalau cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrian Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Penggantinya kira-kira siapa nih? Kalau misalkan main aman, ganti Rabiot?
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya, yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting, ya?
1: Starting line up. Dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrian Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah mendapatkan kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya
1: juga,
0: berarti Dembele.
1: Dan ini membuat Cucurella juga harus bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele. Dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya. Ini akan jadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol ya.
0: Salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang, ya tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya.
1: Betul.
0: Kemarin itu dia menyumbangkan asis, dua asis dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat. Juga Alex Baena ya.
0: Baena,
1: dan kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar kala itu, digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Michael Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Michael Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Oke, kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu, mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua, nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih.

0: 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Eti Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami di bagai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas Bupati melalui surat telegram Kemendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur. Gerak kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Jadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Eti Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dana Sedera DPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Terima kasih Bung Fajar dan tengah dimanapun Anda berada. Babak kedua antara Prancis menghadapi Spanyol sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Spanyol masih menemui kegagalan tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Dan paling ke dalam saja bagi Prancis. Bola dikenal

Romo mundur ke belakang. Adalah Joaquin kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol Dani Olmo, kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Di sektor sebelah kiri ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Cano tadi, mundur ke belakang kepada Mike Nan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Perancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Di sektor sebelah kanan pertahanannya bola dihadapi oleh Jules Kounde, sodorkan saja langsung adalah Kroa, kirimkan kepada Manu Kano, pendek saja dia kepada Tchouaméni. Masih Kano, kembalikan ke sektor sebelah kiri, ada Lucas Digne, mendapat tekanan dari Lucas Digne, kirimkan tadi bola ke depan, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Perancis. Ada Mike Nan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Jules Kounde, mencoba menggiring Jules Kounde, mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring, mendapat ke Korea, mencoba membayangi, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang kembali kepada Laporte, dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon, sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Perancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol. Ada Kukurea, Mark Kukurea, sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano, mundur ke belakang kepada Mike Nan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, terjadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte. Masih pemain-pemain semasa Fabian Ruiz, perebutan di dekat pertahanan dari Perancis, terjatuh pemain dari Perancis, Upamecano, dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Perancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal sodorkan saja ke tengah dia tadi, balik lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Ada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Perancis, Solomon terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manu Kano, kirimkan lagi Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah, mencoba mengirimkan bola tadi bagaimana Kylian Mbappe, namun kembali berhentikan oleh pemain dari Spanyol, ada Fabian Ruiz kini. Fabian Ruiz sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena, melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari bagaimana Dani Olmo. Di sana terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi, berbenturan dengan pemain dari Perancis, Oyarzabal cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oyarzabal. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana benturan tadi, bagaimana Oyarzabal mendapat tekanan dari Rakoa, pemain dari Perancis. Kita nantikan babak yang kedua ini, tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya, sodorkan saja.

0: kepada Pedro Porro. Angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya. Dalam ini Yamal, di arah kotak mati. Yamal, Yamal! Namun sayang penguasaan bola tadi, bagaimana Lamine Yamal juga posisi offside. Hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamine Yamal. Namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi, Lamine Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini. Ya, coba lagi pemain Prancis, namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang, dia berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis. Mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disundul kembali lagi, jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga. Mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini main Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah. Kukurea bayangi oleh Jules Koundé, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibayangi Jules Koundé. Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan pada bagaimana Oriozabal. Oriozabal di sana, kirimkan tendangan. Oh, Oriozabal, tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang. Oriozabal, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oriozabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangannya begitu kencang tadi dari Mike Maignan, tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa yang berikan? Kukurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas. Sodorkan tadi berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur kepada Unai Simon, angkat Unai Simon dekat lingkaran tengah, mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi, mencari Bacorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamine Yamal, mencoba menggiring pertahanan dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis tadi. Bagaimana lini serang dari Spanyol tadi berbahaya tadi, umpan ke mundur ke belakang kepada Maignan. Hampir saja tendangannya begitu kencang, tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatkan Mike Maignan. Kembali kemudian Spanyol menguasai bola. Oh, keluar lagi bagaimana Tchouaméni tadi mencoba mencocor bola. Penguasaan dari Kukurea menghasilkan lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan Upamecano. Mundur ke belakang pada Mike Maignan. Ada juga Lacroix, masih Lacroix Perancis. Ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Prancis yang baru masuk, Manu Kano, sodorkan bola ke depan, coba mencari kawannya. Ada Michael Olise, berputar Olise di dekat lingkaran tengah kepada Lucas Digne. Lucas Digne kirim kepada Bacorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2, berbahaya. Di arah kotak penalti ada Kylian Mbappe, mundur lagi ke belakang ada Manu Kano. Ada bagaimana juga Tchouaméni, kirimkan lagi ke kanan ada Jules Koundé, mencoba mencari Dembele kini. Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Koundé tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola. Pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oriozabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Prancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah. Ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola. Pemain dari Prancis kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang pada Upamecano, melebar ke sisi kanan mencari Jules Koundé, mencoba merangsak di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Koundé bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano kirimkan lagi kepada Michael Olise, ada lagi mana ke Bacorla di kotak penalti, masih Bacorla. Bacorla, oh sayang sekali kawasan melihat Bacorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol. Kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol. di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Prancis yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manu Kanu kirimkan bola ke depan tadi umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol. Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, kirim kepada Dani Olmo. Masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal. Berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah dia mencari Rodri. Rodri kirimkan bola ke depan, berbahaya kini. Kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sektor sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir keluar lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bacorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Prancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Prancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi. Halo, bagaimana Kubarsi, masih terjadi berebutan di sana, mencoba kini di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri, tengah lagi pada Fabian Ruiz. Masih Fabian Ruiz dibayangi oleh pemain ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam meluas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri. Ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte. Masih pemain-pemain Spanyol lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis. Dani Olmo lebar ke sisi kanan ada Alex Baena. Alex Baena dibanding oleh Jos Konde, Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jos Konde. Ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Prancis, Lucas Digne. Kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirimkan kepada Dani Olmo, umpan 1-2, berbahaya, ada Pedro Porro. Pedro Porro kirim tendangan, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2, berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
1: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo. Dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
0: Ya, semakin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. Upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Magmaingan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Prancis. Ada Manu Kanu mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Prancis, mencoba dikuasai lagi oleh Lacroix. Masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar dia, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, berikan lagi kepada Mainan. Ya, mencoba menguasai bola, berbahaya, dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Mainan berhasil dikuasai Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola, namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol, berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi-lagi Yama, dari kotak penalti, Lamine Yama. Aduh, sayang sekali, nampaknya offside. Lamine Yama hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yama, namun posisinya sudah offside nih Bung Hendri.
1: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yama sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yama ada di posisi offside.
0: Ya, sayang sekali posisi Lamine Yama tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola, mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun setelah rudas tadi datangnya bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
2: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Koundé, di sana masih mencoba untuk melakukan Upamecano, maksud kami, coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana yang mencoba mengirimkan bola. Kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, bergeser ke belakang. Kali ini ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri, pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Perancis, namun tidak berhasil umpan tadi kepada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Perancis. Ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah. Kali ini bergeser kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan, ada Pedro Porro di sana, coba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, belakang lagi dia. Bagaimana Pau Kubarsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, bergeser ke kiri, adalah Laporte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon, ke tengah, bagaimana Dani Olmo sudah menerima bola, bekerjasama dengan satu pemain dari Spanyol, namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, akan dilakukan oleh Olise. Sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele, kali ini ke dalam kotak penalti. Ada pemain Prancis karena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, membentur pemain dari Spanyol. Kembali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti, namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, pemain yang baru saja Tchouaméni maksud kami, pemain bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan, Dani Olmo menggiring bola sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya, sementara yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melakukan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sayap gawang ke tengah dia. Gimana kali ini ada Upamecano ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi. Tadi ya, berhasil dicuri komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerja sama dia dengan Menor punggung 20 di sana. Masih pemain Prancis sektor kanan kali ini. Coba Benny tadi bekerja sama dengan Konde kali ini. Ada Olise, masih Olise mencoba umpan ke tengah kali ini. Menor punggung 22, umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis, akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan kali ini. Masih ada Ousmane Dembélé di sana, mencoba mendekati kalau Kylian Mbappé langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappé di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Kukurea. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi. Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol kerjasama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya kali ini. Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya kali ini. Lucas Digne coba untuk bawa serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil dia antisipasi dengan baik oleh pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana. Ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan di sana. Ada Kylian Mbappe di sana. Ah, sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe dan menerima umpan tadi, terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri, penyerangan dari Spanyol. Kerjasama dia dengan menor punggung 8 di sana, Fabian Ruiz. Balik pada Alex Baena, balik pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran. Masih Kukurea ke belakang dia. Ada Laporte bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk mengirimkan umpan, Laporte terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, menor punggung 15 Alex Baena tadi, ketika akan menerima umpan dari Laporte jatuh ketika akan menerima umpan. Jules Koundé tadi terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan di saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Prancis ini, Bung Henry.
1: Ya, tadi dengan masuknya Manu Kone menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sebenarnya membuat Prancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappé dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya, dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal, dan itu offside-nya setipis tisu itu kan?
0: Setipis kesabaran saya.
1: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne, tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saja tadi ya yang membuat Lamine Yamal terperangkap offside. Jadi menariknya Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mikel Merino masih ada bangku cadangan, ada Ferran Torres, ada Iñaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin, sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar, karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali, dan bahkan tadi berulang kali seorang leader Deschamps tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tetap tidak kebobolan sejauh ini.
2: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
1: Ya, tentunya ya, kalau Prancis bisa segera mencetak gol akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi, dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki yang sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel 1 lawan 1. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Tampaknya justru Olise ya.
2: Olise ya.
1: Dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
2: Oke, baik, dan terima kasih Bung Henry ulasan sesingkatnya kali ini. Kita kembali dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis, kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola, kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Main-main Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Pamecano tadi, masih main-main Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi geser dia. Bagaimana Pamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola belakang dia, balik kepada Upamecano di sana, masih mencoba untuk membangun serangan. Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis, kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana, ada Due, mencoba untuk mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana, kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol, pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, mencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba membangun serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis, bergeser dia kepada Jules Koundé, masih melakukan upaya membangun serangan. Main-main Prancis kali ini kembali ke belakang kepada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada main Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana, geser kepada Due, di sektor kiri lini serang dari Prancis berhadapan dengan 3 pemain Spanyol di sana mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini. Di pertahanan Spanyol masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Maignan di sana masih mencoba untuk melakukan pembangun serangan kali ini. Pemain-pemain Prancis ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan. Tengah dia, menor punggung 6 di sana ada Kone, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri. Lini serang Prancis terjatuh Kylian Mbappe. Pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak tergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini pemain-pemain Prancis. Ada sudah dilakukan oleh Dembele ke dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini 2 pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja ya kan. Dani Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk super sub seperti yang Bung Henry tadi katakan, 2 pemain ini termasuk super sub. Ini apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini hari kali ini?
0: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Unai Simon, jatuh dari pertahanan Prancis, masih terjadi perebutan di sana. Mencoba lagi dikuasai oleh Pedri yang baru masuk babak kedua ini bersama Merino, mundur ke belakang Lamine Yamal juga. Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah, bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada juga Alex Baena, kirimkan bola ke depan, mencoba di sudut Prancis. Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke kuda Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena. Bayang oleh Jules Konde ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon. Sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan, coba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Tendangan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Seki, mundur ke belakang, ke sisi kanan kini, Jules Konde. Lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan. Ada Theo Hernandez, kirimkan umpat, maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana, berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, termasuk terjadi perbuatan di lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja maksudnya tadi, bayangi oleh Jules Konde. Kembali lagi, mendapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi. menghalau bola dari pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis. Sodorkan bola ke depan tadi. Terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Serki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Serki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Mencoba dikuasai oleh Ousmane Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Kedudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol. Memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marco Correa kini menguasai bola. Masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh depan. Sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil oleh Ryan Serki kepada Kylian Mbappe. Namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi mana Doye kirim ke tendangan. Ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. De Doya kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh main dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan. Ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah. Ada Tchouaméni melebar ke sektor sebelah kanan. Kini ada Jules Koundé, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol. Berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez. Kirimkan lagi kepada Doye, umpan terobosan tadi masuknya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez ke mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez. Masih terguling-guling, bagaimana memegang mukanya Unai Simon, tergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang, bagaimana pergerakan Theo Hernandez mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Prancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali, dan paknya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini, dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Gantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, pencetak gol kedua bagi Spanyol bersama juga Alex Baena, juga nampak digantikan oleh Luis Del Puente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Jatuh dari pertahanan dari Perancis, duel udara. Mencoba dikalau tadi oleh Tchouaméni, lagi mundur ke belakang Doye tadi. Terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Prancis. Sedor kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Jules Koundé, kirimkan ke depan, ada nyari Dembélé di sana, kerja lagi Jules Koundé. Bayangi oleh Nico Williams di sana. Nah, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Prancis. Masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Serki, dihalau oleh bagaimana juga tadi Kukurea. Oh, mencoba mencari pemainnya, pemain Spanyol berhasil dikuasai. Ada Manu Cano tadi, mundur saja ke belakang Gabriel Lacroix, alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Prancis menatap ke depan, sodorkan lagi, mundur kembali kepada Lacroix.
3: Pemain-pemain Prancis melebar kini mencoba mencari di sisi kanan. Ada Ryan Cherki kali sana, coba menggiring bola ke tengah dia. Mencari Manukano, ada Tchouaméni, alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Dembele, Ousmane Dembele. Namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri Dembele. Pelanggaran kini bagi Perancis, masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini. Masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembele. Kita nantikan. Ousmane Dembele sudah dilakukan ke tengah, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Mike Nan keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola. Theo Hernandez kepada Ryan Cherki, mencoba melewati Pedri tadi. Ryan Cherki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Cherki kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Berhasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini, kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon, mendapatkan kartu kuning. Mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe, karena belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol. Kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh di daerah pertahanan dari Prancis. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Prancis Boyen. Dapat dorongan tadi dari Llorente nampaknya. Parang ke dalam saja bagi Prancis. Ya, di sektor sebelah kiri tadi masih terjadi perebutan di sana, mencoba lagi kejar oleh Nico Williams. Dihalau saja oleh pemain dari Prancis, adalah Ryan Cherki. Jules Koundé kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Bagaimana coba Ryan Cherki mencoba membantu, bayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke tengah lagi. Ada Doya di sana, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis atau Spanyol tadi. Lalu tackle tadi nampaknya Doya oleh Lamine Yamal. Terjatuh Doya, menghasilkan tendangan bebas saja. Ivan Barton tadi wasit meniupkan peluitnya, memang pelanggaran yang tadi mencoba menahan pergerakan dari Doya, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Prancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe. Kita nantikan tendangan seperti apa yang dilakukan oleh Kylian Mbappe. Apakah akan langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah akan membuahkan skor bagi Prancis. Ada juga Ryan Cherki di sana bersiap-siap. Kylian Mbappe mengambil ancang-ancang ke kanan, namun melambung saja di atas mistar gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol, belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan. Ya, berbahaya lagi Lamine Yamal dari Spanyol kiri di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Berbahaya Lamine Yamal, kotak kiri dibayangi oleh pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan. Terjatuh Lamine Yamal, berguling-guling, bukan pelanggaran nampaknya Lamine Yamal. Ya, bagaimana Ivan Barton juga anggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Prancis. Sudah dilakukan. Ya, ada Tchouaméni, salirkan lagi ke sektor sebelah kanan lagi. Jules Koundé menguasai bola. Ryan Serki Jus Konde mencoba membantu serangan atau Manu Kano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Spanyol. Manu Kano berputar-putar dia, kirimkan lagi pada Jus Konde, mundur ke belakang Upamecano, ada Tchouaméni juga di sana, dekat lingkaran tengah. Lacroix menatap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manu Kano, mencoba mencari Ryan Serki, dibayangi pemainnya umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Serki berbahaya dari kotak Spanyol. Namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, dibayangi oleh Luku Korea. Kemudian Doye kini menguasai bola sektor sebelah dan Dembele, kirimkan lagi bola ke umpan, namun berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola, ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri, ada juga Luku Korea, kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, coba dikejar oleh Manu Kano. Manu Kano, masih Kano berputar dia, mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, ke tengah lagi pada Ryan Serki, masih Ryan Serki, alirkan lagi ke Manu Kano, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpan yang diberikan tadi berhasil atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
2: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama ke belakang dia. Kali ini masih ada pemain-pemain Kubarsi di sana. Back kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, bekerja sama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah William sekali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis. Namun jatuh ke bola kali ini di kaki Williams, bekerja sama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Ke tengah kali ini bagaimana upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis, geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan membangun serangan lagi. Lacroix kerjasama dia, Lacroix dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, lebar dia. Bagaimana Jules Koundé di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe. Maksudnya di sana Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol coba untuk membawa bola. Pedri di sana kerjasama dia dengan menor punggung 19 tadi, masih main-main dari Spanyol untuk mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Terjatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu menor punggung 16 di sana, sepertinya Rodri jatuh, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman. Sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga, masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan. Ada Nico Williams di sana, geser dia pada menor punggung 20 Pedri ke tengah kali ini, coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Belakang kali ini ada menor punggung 6 sana, Merino coba untuk ke belakang penjaga gawang Unai Simon, masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Prancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Prancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol, tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Prancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis tepat ke dalam, sudah dilakukan pendek saja langsung pada Kylian Mbappe di sektor yang kanan tengah permainan. Kali ini ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada Menor, umpan langsung terobosan tadi maksudnya kepada Dembele, tendangan dalam kotak penalti namun masih lemah upaya yang dilakukan oleh Dembele, sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Kukureya belakang dia, Laporte di sana, masih ada Merino sepertinya bergeser ke sisi kanan kali ini, coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain dari Spanyol di sana kembali ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon, masih mencoba untuk menekan kali ini pemain-pemain Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Mana Kukureya tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Kukureya di sektor lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Masih mencoba untuk membangun serangan Bali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam, kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 6 dari Prancis, 5 Llorente dari Prancis, sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini. Upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal, masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Prancis, bergeser dia ke kanan, di sana menemui Usman Dembele, dibayang oleh Kukureya di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti, upaya yang langsung dilakukan oleh Dembele, namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah. Bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Sementara itu Manit masih makin berputar, saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan, dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan. Sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah mencoba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini. Sementara ya, wasit dari pemimpin pertandingan tadi, Van Barton, ini juga sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda pertandingan berakhir. Kemenangan mutlak untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Nugroho serta Bung Henry. Silakan.
4: Selamat untuk pendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya. Harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung.
1: Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya, antara Argentina dan juga Prancis ya.
4: Oh iya, benar.
1: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal. Dan bagaimana Spanyol, kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya. Dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini, meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi oleh dingin-dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya tadi babak kedua.

0: penyisihan sampai dengan titik ini semifinal sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih, Bung?
1: Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan

0: bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah. Lalu juga ada Fabian Ruiz, meskipun tadi ganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
1: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo.
0: Betul.
1: Asis juga, penguasaan bola, lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
0: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini.
1: Iya.
0: Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
1: Iya, offside ya ternyata.
0: Iya, offside, dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya 3 laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
1: Rekor pertemuan mereka head to head-nya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
0: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta.
1: Yeah.
0: 2 tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008.
1: Yeah.
0: Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Tadi bahkan
1: ada Puyol ya.
0: Iya, datang langsung tadi stadion. Ada Xavi, ada Puyol, ada Casillas, bahkan
1: ada Casillas ya.
0: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya, usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda. Yang artinya nih
1: untuk Piala Dunia berikutnya, dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
0: Apalagi,
1: gitu ya.
0: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Cubarsí, kita
1: Yamal juga. Nah, bisa soal bintang Spanyol, sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang meledak dari Lamine Yamal. Tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
0: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya.
1: Iya.
0: Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama, saat itu saat Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente, mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan lini tengah, dengan pemain-pemain lain,
1: bermain sebagai tim ya. Betul. Bukan individu.
0: Betul, dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya. Dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini, meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati bek lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya.
1: Yeah.
0: Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
1: Yeah, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju, tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bung.
0: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise, dan kemudian di sisi lain Pedro Porro, sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
1: Iya.
0: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan, setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana sih, bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
1: Nico Williams,
0: iya,
1: sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
0: Iya, betul. Dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
1: depan,
0: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.

0: peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia masukkan, kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk di tengah 2-0, dia seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
1: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
0: Iya betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah, yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
1: mengantisipasi
0: atau mempressing seorang Dani Olmo tadi yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi dia, mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia, dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Benar-benar kalau di La Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
1: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis, yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
0: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
1: benar,
0: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
1: Tadi total 38 kali pertandingan.
0: Iya, itu di total, secara total.
1: Secara total semua pertandingan, semua ya.
0: Pertandingan.
1: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 ya, lah ya.
0: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis De La Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya,
1: dengan
0: nama-nama yang masih pemain muda gitu.
1: Benar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kans ya, ketemu siapa?
0: Pasti berharapnya Inggris.
1: Tapi ya secara analisis kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini luar biasa kesuburan, bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
0: Iya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya pemain andalannya, tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam bersama Erling Haaland-nya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara

0: belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
1: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona tuh, sampai kartu merah David Beckham.
0: Ya, mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
1: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
0: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
1: Kane
0: gol ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia, dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras, dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya.

0: Malik Kalister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
1: Iya, betul.
0: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2006 memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
1: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol atau justru ada kejutan dari Inggris?
0: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Apalagi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
1: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
0: Betul
1: ya,
0: dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris,

0: membuat Argentina akan sangat kesulitan. Dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci. Dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
1: Aduh, aminin gak ya?
0: Amin dong.
1: Oke, Bung. Terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
0: Mantap.
1: Bung Henry, okay. Selamat pagi. Yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya. Semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol, dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
3: Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam?

0: yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar dan pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya, para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Irsan.
3: Mbak Risti.
2: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
3: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif. Terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu Mbak.
2: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
3: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di, apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu Mbak.
2: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang
3: mahasiswi.
2: Mahasiswi ya, 10 mahasiswi. Iya. Nah,
3: kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu Mbak.
2: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait.
3: Iya, modus yang dilakukan pelaku saya tidak menjabarkan secara detail karena dalam proses penanganan ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya
2: bisa dimengerti.
3: Secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarah-mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu Mbak.
2: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
3: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari satu bulan kira-kira. Ada yang bulan April kira-kira seperti itu.
2: Oke, sampai saat ini proses berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
3: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini Pak, biar kita luruskan. Kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
2: Okay.
3: Nah ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU. Seperti itu Mbak.
2: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
3: Nah, yang pertama kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui melalui Instagram resmi P2K USU gitu ya. Itu bisa dipantau dan juga per hari ini ketika ada jurnalis bahkan RRI ya menanyakan ke kita, kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita gitu, bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini, seperti itu Mbak.
2: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal begitu? Pak Irsan?
3: Bukan investigasi Mbak, kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah ini kita dilaporkan gitu, kalau investigasi ini ada yang melaporkan.
2: Okay.
3: Nah kita berdasarkan laporan itulah kita tindak lanjuti seperti itu Mbak.
2: Okay, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Irsan?
3: Iya, upaya kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan, Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati, nah itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, sanksi yang kita lakukan, sekali lagi Mbak, ketika dia nanti misalnya, si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali Mbak, misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO, sanksi sedang itu skorsing, sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah sampai saat ini si pelaku sudah kita surati tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu Mbak.
2: Baik, kan ini juga beredar ya di media sosial ramai waktu di awal dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari boleh saya bilang para korban. Seperti apa tanggapannya?
3: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja, dan sanksi itu sekali lagi, ketika pelaku memberikan keterangan hari ini, maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu, dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang. Udah kirim surat sih.
2: Ini kalau, surat yang keberapa, maaf Pak Irsan?
3: Udah surat yang kedua.
2: Kedua ya, berarti surat ditunggu sampai dengan ya. Surat yang ketiga, begitu?
3: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu, kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada kesimpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengakui kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
2: Oke, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
3: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia, identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi, dan kita ada ruangan, dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun, sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan, dan ke-10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologis. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
2: Baik, kalau begitu. Ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan Pak Isan.
3: Iya, himbauan kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sehat. Dan ini sudah kita mulai dari kita, Civitas Akademika, dan kita memohon kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling membesarkan, dan saling memajukan universitas, seperti itu, Mbak.
2: Baik, Pak Irsan, kami berharap kasus ini bisa segera tertangani dan juga ada hal yang baik terjadi. Terima kasih Amin. Banyak juga waktunya sudah bersama RRI. Bapak Irsan Mulyadi yang merupakan manajer humas dari Universitas Sumatera Utara.
1: Catatan peristiwa.
4: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan membentukkan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Memori kolektif bangsa.
5: Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
6: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama.

0: Sumatera Barat.
1: Dan kali ini kami sudah terhubung juga dengan salah seorang pengamat pendidikan, ada Pak Asep Sapaat.

0: Pak Asep.
1: Mbak Risti.
0: Iya, Pak Asep. Kejadian ini bukan yang pertama kali, bahkan di sampai dengan bulan Juni 2026 cukup sering terjadi kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga seksual abuse melalui konten-konten ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apa tanggapan Anda?
1: Baik, ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan undang-undang tindak pidana cegahan kekerasan seksual ya Mbak ya, Undang-Undang 12 tahun 2022.
0: Jadi,
1: ini adalah ujian, betul. Tadi sebenarnya secara umum memang ada beberapa penyebab, kalau hari ini kita bicara, kita pastikan bahwa ini akan ada kasus-kasus lain, berarti kan sebenarnya para pelaku ini masih punya banyak ruang untuk dia melakukan aksi perilaku yang saya pikir amoral ya. Jadi kalau saya identifikasi, kalau berkaca pada beberapa literatur, itu ada beberapa penyebab memang Mbak, kenapa bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual. Itu yang pertama, yang sering terjadi apalagi di dunia kampus ya, saya pikir ini bisa terjadi juga di masyarakat atau di keluarga. Pertama adalah relasi kuasa, orang tua anak, dosen, mahasiswa, senior, junior, orang yang punya jabatan, pimpinan dengan bawahan, itu sering terjadi. Karena ini bicara soal, ya karena yang punya kuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, budaya patriarki sebenarnya, victim blaming ya. Nah ini juga sering, ini perlu satu apanya, edukasi yang terus biar kita tuh sebenarnya jangan hanya undang-undang itu, PPKS kan ada beberapa jenis ya, verbal, kekerasan fisik gitu ya, itu kan kita harus sangat paham itu, sehingga kemudian juga ketika kita, karena kita paham ketika ada perilaku orang lain, yang itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal, atau bahkan sering kasusnya adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, kan makanya ada, bisa jadi orang tua kan kejadian yang tidak kita duga, itu sama. Jadi kita harus paham soal, ini yang sederhana lah, ngomongin bersiul, menatap dengan tajam, ngintip-ngintip, apapun itu Mbak, yang masuk kategori itu harus paham. Karena kemudian kalau kita sudah paham, kita bisa melakukan semacam tindakan untuk melapor. Kalau kita berani lawan, kemudian lapor ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk bisa melakukan proses penindakan ya Mbak ya. Itu yang kedua Mbak. Kemudian yang ketiga bicara soal korban takut melapor, ini penting sebenarnya. Hari ini kalau tadi kasus yang diusulkan juga sama ya, ada beberapa ini yang lapor, yang punya bukti, tapi sebagian tidak punya bukti. Nah ini memang ujian juga nih. Jadi kita harus memastikan bagaimana cara penanganan kita ini hari ini. Kalau bicara kampus hari ini memang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pencegahannya itu, ini kalau udah kejadian ya Mbak ya, kalau pencegahan sama mitigasi harusnya diperketat juga langkah-langkah ya. Di kampus hari ini ada Satgas TPKS, nah hari ini juga harus lebih intens betul untuk memastikan bahwa para pelaku atau calon pelaku ini tidak bisa bergerak bebas ya, karena aturan, kemudian pemahaman, petugas-petugas yang memang kita kapan saja bisa melakukan tindakan cepat untuk melakukan respon kalau ada kejadian. Nah, jadi hari ini sebenarnya tantangan terbesar di atas kejadian ini adalah bagaimana penanganan yang awalnya reaktif sama berbasis reputasi institusi ya. Biasanya kan ada yang akan menjaga reputasi disembunyikan, harus berubah menjadi preventif, berpusat pada korban, kemudian berbasis hak asasi manusia. Nah ini saya pikir poin yang penting. Yang terakhir juga ini sulitnya pembuktian Mbak. Tadi ada 4 saya pikir, kalau saya baca di beberapa literatur dan kasus yang terjadi penyebab, dan itu harus ada langkah-langkah juga yang juga tepat untuk 4 hal yang tadi. Demikian Mbak.
0: Oke, kita tahu bahwa persoalan tadi ya, sulitnya pembuktian, kemudian bagaimana korban mau speak up, ini adalah yang paling mendasar. Nah, bagaimana kemudian kita membangun ini menjadi literasi yang cukup untuk satu, melindungi korban, tadi apa peran utama kita?
1: Betul, karena di kasus ini kita harus sangat melindungi korban. Jadi kalau yang maksudnya yang fatal, kalau nggak paham nih, mempertemukan pelapor dengan pelapor itu udah fatal banget, itu udah salah. Saya pikir hari ini kita harus mencari cara bagaimana korban begitu sangat nyaman. Karena begini Mbak, kalau dengan kejadian aja, ini orang trauma ya Mbak, orang kejadian suruh cerita ulang aja udah hal yang luar biasa. Ini cara penanganan sangat berbeda. Jadi saya kenapa mengatakan ingin melakukan tindakan yang harus betul-betul, jadi kalau saya harus sangat melindungi korban, karena kan tidak mudah untuk mereka menceritakan apa yang terjadi Mbak ya, apalagi menunjukkan bukti-bukti. Jadi ini yang paling penting. Jadi hari ini harus ada investigasi profesional Mbak, dan hak-hak dasar para korban harus dilindungi, bahkan harus sangat silent Mbak, keep. Jadi benar-benar tidak terlacak, terutama oleh pelaku, karena pelaku pasti kan akan mencari cara, kan yang tadi saya bilang relasi kuasa. Ada korban yang nggak berani lapor karena udah punya kartu as nih, si ini entah nanti ada ancaman akan disebar atau nanti diancam apapun itu, yang kemudian jadi tidak ada korban, sehingga kemudian proses penindakan jadi tidak jalan kan, karena kurang bukti. Nah jadi kami sampai langkah yang dilakukan harus ada investigasi profesional, kemudian juga tadi Satgas pencegahan kekerasan seksual juga harus betul-betul berjalan sangat profesional, melindungi korban. Dan tadi mekanismenya harus betul-betul sangat cepat ya Mbak, dan tegas. Saya pikir untuk poin, kalau bicara mitigasi sebenarnya memang harus ada pemahaman ya Mbak ya. Mm-hmm. Terus disosialisasikan dengan berbagai cara, dengan cara yang sangat menarik, yang mudah dipaham oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi, kita sangat paham mana ketika ada gejala itu udah bisa membaca itu dan bisa melakukan proses mitigasi. Jadi nggak harus kejadian dulu, tapi sudah mulai ini kan sekarang. Karena saya juga pelaku, saya juga adalah sering di KRL Pak ya, saya pengguna transportasi umum. Nah itu disitu juga menarik kan, jadi kalau kita sama korban juga sesama, jadi disitu kan ada.
0: Dan mungkin juga bagi para penyintas ya, bisa membagikan edukasi begitu ya, supaya akhirnya kita semua masyarakat terutama bisa memahami ini sebagai persoalan bersama yang harus sama-sama kita perangi, begitu ya. Ada himbauan mungkin Pak Asep untuk seluruh masyarakat, terutama untuk kaum perempuan di dunia pendidikan begitu ya, mereka yang masih sekolah, mahasiswi terutama, karena sering sekali memang korbannya adalah perempuan.
1: Yang lemah Mbak, relasi kuasa betul. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana ada, kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya Mbak ya, bahwa kita punya hak yang dilindungi. Jadi jangan takut, lawan, laporkan kalau nggak berani, lawan, kalau berani lawan, kalau tidak laporkan ke orang-orang yang bisa membantu untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses tadi Mbak, reward punishment harus berlaku ya. Jadi reward untuk para yang tadi melaporkan, para pelapor dilindungi Mbak, betul-betul sangat terlindungi, data sangat rahasia. Dan yang paling penting kita bisa narik lesson learned, pelajaran-pelajaran tentang kasus. Jadi kita bisa membaca pola, nah sehingga kemudian kita punya mitigasi. Jadi sebelum kejadian-kejadian ada beberapa pola pelaku yang tadi penyebab-penyebab itu bisa langsung diantisipasi, ditangani. Jadi kita bukan lagi reaktif ya, tapi respons dan menyiapkan banyak langkah. Dan saya pikir tidak ada pilihan lain, kalau terbukti bersalah, nah maka kemudian perlu ada sanksi sosial. Menurut saya nggak apa-apa, diinformasikan saja para pelaku itu di player, kan dia aja melanggar hak asasi manusia orang kan. Jadi saya pikir saya punya keyakinan, silakan dengan mekanisme yang sesuai dengan regulasi, undang-undang, silakan aja Mbak dipang-pang. Para pelaku di tahun 2005-2006 nah, sebagai sebuah pelajaran, termasuk juga warning buat para calon pelaku bahwa Anda tidak bisa leluasa untuk melakukan tindakan yang amoral. Demikian Pak.
0: Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Asep, pengamat pendidikan Asep Sapaat.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah.
1: Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau menghendaki, pasti akan menjadi mudah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang

Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu ya, 15 Juli 2026, pendengar, saya akan temani Anda dalam Semarang pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gimana prediksi pagi hari ini? Pasti pendukung Inggris ini menyelesaikan hari ini dengan sangat bahagia ya, karena bisa merebut tiket final nih dari Prancis. Sebaliknya yang mendukung Prancis ya tidak apa-apa, gantian ya kan, kalau Prancis kan sudah sering di final. Oke, pagi hari ini kita masih terus hadirkan informasi seputar Piala Dunia juga pendengar. Tapi sebelum itu, Mutiara Pagi kali ini kami hadirkan bersama Ustadz Anies Tias Kuncoro SAG MA yang sudah kami rekam sebelumnya mengenai sakinah, mawadah, warohmah. Jadi kalau kita mendoakan teman kita yang menikah begitu ya, biasanya samawa ya gitu, apa sih artinya, bagaimana sih meraih samawa? Nah, pada kesempatan pagi hari ini sudah kami rekam sebelumnya dan kami hadirkan untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Semarang. Setelah tadi kami informasikan bahwa pagi ini kami akan bersama dengan Ustadz Anies Tias Kuncoro SAGMA, beliau Wakil Dekan 2 dari Fakultas Agama Islam Unisula, meraih mawadah dan rohmah dalam berkeluarga. Alhamdulillah untuk pagi ini kami sudah tersambung bersama dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rosi.
1: Apa kabar Ustadz? Sehat ya Ustadz, mudah-mudahan.
2: Alhamdulillah, pengespon ya Mbak.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, pagi hari ini topik kita adalah meraih mawadah dan rohmah dalam berkeluarga. Biasanya ada doa, semoga sakinah, mawadah, warohmah, begitu kalau mengawali sebuah rumah tangga. Tapi sebetulnya bagaimana Ustadz untuk bisa meraih ini? Silakan Ustadz sebagai pembuka.
2: Terima kasih Mbak Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayyadihillah falamudillalah, wa mayyadiru falahadiyalah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Pro RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa bersama untuk mengaji seputar persoalan keluarga dalam ajaran Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba bersama

0: memahami dengan baik, ya. Dua kata yang sering kali kita dengar, ya. Kata-kata ini cukup familiar, terutama buat mereka yang baru memasuki bahtera rumah tangga, pernikahan. Ya. Sebetulnya dua kata ini memang diambil ya dari salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, jadi ada tiga kalimat yang sering dengar, yaitu kata-kata sakinah, kemudian kata-kata mawaddah, kemudian kata-kata rahmah. Ya. Kata sakinah sendiri diambilnya dari kata litas kunu, ya. Jadi mendapatkan kedamaian, ketentraman itu. Sedangkan mawaddah dan rahmah, ya, dua hal yang kita akan bahas bersama, ini adalah buah, ya. Jadi ketika orang sudah mendapatkan kedamaian, ketentraman, ya, ketenangan karena pernikahan tadi, ya, maka direkatkan keduanya. Ya, direkatkan keduanya itu dengan mawaddah. Ya, mawaddah warohmah. Nah, memahami kata-kata mawaddah di sini memang diartikan cinta. Ya. Jadi kalau di apa kita buka secara betelek bahasa, maka mawaddah ini dari kata-kata wudun. Wudun itu artinya kalau kita ini melihat dengan baik, itu batang pohon yang kalau kita melihat uratnya, ya, yang sudah yang gitu kan alur yang melingkar, kadang-kadang makin dari kecil besar, itu namanya nah yang bagian tengah, itu yang namanya wudun. Nah, caranya orang Jawa nyebutnya galihnya. Jadi bagian dalam. Jadi yang namanya wudun ini memang satu perasaan yang memang mengikat suami istri, ya, pasangan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri secara intrinsik, ya. Tapi wujudnya adalah fisiknya itu. Jadi misalnya ya orang umumnya sebuah keluarga atau pasangan suami istri, ketika dengan pasangan yang paling gampang adalah digambarkan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah, itu lari pulang menemui istri. Zamilni, ya, selimuti aku, peluk aku, hangatkan aku, kayak gitu. Ada ketenangan yang ditemukan dalam diri seorang. Nah, ketenangan ini, ya, disimuti dengan perasaan cinta, mawaddah tadi yang wujudnya gali. Memang yang, ya, kita memahami dengan baiklah mungkin, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi pasangan suami istri ini tentu ketika menikah ya ada gairah itu, ya, ada rasa itu. Jadi yang bersifat emosional, kemudian juga karena pandangan kita melihat, ya. Jadi indera kita ketika misalnya memandang sesuatu, mencium aroma sesuatu atau apa itu, nah, menghadirkan rasa cinta, itulah bagian yang dimaknai dengan mawaddah. Jadi memang, tapi di situ mawaddah sini memang bagian yang paling dalam. Jadi sesuatu yang memang tulus asalnya dari dalam. Ya. Nah, sedangkan rahmat, kita tentu banyak sekali menjumpai kata-kata rahmat di dalam Al-Quran. Bahkan di awal setiap kali kita melakukan aktivitas, kata-kata itu sudah ada yang dimaknai sebagai salah satu sifat, ya, sempurna dari Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang asalnya adalah berarti rahmah. Jadi rahmah di sini adalah merupakan anugerah yang Allah berikan kepada pasangan suami istri atau keluarga ini. Kemarin kita sudah berusaha mengangkat satu ayat dalam surah At-Taubah 71 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasul. Ula'ika sayarhamuhumullah. Yarham itu adalah asalnya kata-katanya itu bentuk kata kerja dan kata bendanya adalah rahmat. Ya. Jadi Allah akan memberikan rahmatnya. Rahmat itu anugerah besar yang memang kalau merujuk pada pengertian rahim, maka memang ada keterpeliharaan, ada perlindungan, ada penjagaan yang Allah berikan kepada pasangan suami istri atau keluarga ini. Karena adanya ketentraman, ya, cinta kasih sayang di antara mereka, maka Allah memberikan anugerah yang paling besar, rahmat. Ya. Nah, rahmat ini bagaimana sih gambaran perlindungan yang diberikan? Memang ibaratnya seperti janin dalam rahim. Ya. Maka janin yang ditempatkan dalam rahim ibu itu betul-betul tempat yang paling nyaman, ya, buat cikal bakal manusia. Disitulah seorang ibu memberikan perlindungan kepada janinnya. Nah, gambarannya maka dikatakan rahim. Ya. Nah, hanya saja memang ya, untuk mendapatkan rahmah ini memang mawaddah, ya, juga sakinah. Memang pekerjaan tidak mudah, berat memang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seperti sering kali kami menekankan, menyampaikan, ya tidak terkecuali pada diri kami sendiri bahwa pernikahan, bahtera rumah tangga adalah merupakan ibadah yang paling panjang, sangat panjang, dan melelahkan. Nah, tapi ketika kita mampu mengarunginya dengan baik, maka ganjarannya adalah ini semua tadi. Ketika ketentraman, ketenangan, yang tidak kalah penting lagi kemudian muncul buahnya ada mawaddahnya, kasih sayang yang tidak terkira dari relasi hubungan pasangan suami istri, ya, keharmonisan dalam keluarga itu bisa terlihat saja dan Allah akan terus berikan itu, ya, dari rahmahnya. Nah, kalau sudah diberikan di sini ada ridho, ada restu. Ridho itu mana dikatakan diberikan wa'adallahu lil mu'minina wal mu'minati jannatin. Ya, diberikan rahmat yang paling penting tentu adalah surga seperti itu. Ya. Karena dia ada keterangan inna zalika fawzul 'azim. Ya. Kemenangan yang tidak ada terkira itu. Nah, cara-caranya tentu, ya. Ya, di dalam sebuah keluarga kemarin kita sudah sampaikan, ya. Paling tidak pengetahuan pemahaman agama yang baik. Kemudian saling menghormati, toleransi, ada kepekaan, ada empati, ada simpati di antara anggota keluarga suami terhadap istri, istri terhadap suami, anak dengan orang tuanya. Kemudian juga kalau sudah apa gambaran mawaddah rahmah tadi? Salah satunya Allah masukkan ke dalam hati mereka ini, keluarga ini, arifko, kelembutan, kehalusan budi, ya, dalam keseharian mereka. Bahkan dalam hal nafkah, semuanya itu bisa merasakan, ya, bahwa ternyata hal mendasar dalam berkeluarga itu tidak semata-mata persoalan materi. Lebih dari itu. Ya, nanti ini mendekati Idul Adha, bagaimana, ya, hubungan pasangan suami istri Ibrahim dengan Hajar dan putranya Ismail. Itu gambaran yang paling mudah itu. Ketaatan seorang istri, ya, kasih sayang seorang ibu kepada anak, dan keyakinan yang tidak pernah lepas dari sanubari. Nah, menghasilkan buahnya yang kita bisa merasakan sampai sekarang. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika ini semuanya bisa terbangun di dalam keluarga itu, ketika kewelasasihan itu bisa terjaga, kelembutan pekerti, kehalusan budi, maka hati masing-masing anggota keluarga itu peka. Jadi sensitivitas terhadap kebaikan itu mudah sekali. Ya. Jadi caranya gampang terenyuh, ya, gampang bukan baper ya. Jadi sensitivitasnya itu lebih peka. Seorang istri bisa memahami dengan baik bahwa suaminya misalnya mungkin sudah berlelah-lelah. Ya. Seorang suami juga begitu memahami istrinya yang sudah berbakti sedemikian rupa 24 jam penuh bahkan. Bahkan seorang anak bisa melihat bagaimana ayah ibunya sudah mengasuh diri dia sendiri. Bapak ibu juga melihat anak. Ya. Dengan pandangan betul-betul ada di situ kasih sayang, kecintaan yang tulus. Ya anak, ya, ya segera, paling enggak dia adalah merupakan penerusnya dari dirinya, maka menjaga, mengasuh, mendidik, ya, sampai anak itu mandiri, itu akan senantiasa terjaga dengan baik. Ini tidak lain dan tidak bukan memang ketika dalam keluarga itu betul bahwa berkeluarga tidak sekedar, maaf ya, melahirkan keturunan. Bahwa berkeluarga tidak sekedar memenuhi fitrah, tapi memang berkeluarga adalah merupakan cara kita bagaimana beribadah sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lahir maupun batin. Tidak hanya ibadah mahdohnya, tapi juga ibadah muamalahnya. Demikian Mbak Rosi sebagai pembuka, nanti kita lanjutkan dari tanya-jawab. Bilahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini kami akan sampaikan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kita. Selepas jeda, kami akan buka kesempatan untuk Anda pendengar. Jadi pastikan untuk tidak kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis Riwayat Muslim.

0: Kembali lagi dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, pendengar, dan kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, yang ingin mengulas juga ini meraih mawadah dan rohmah dalam berkeluarga. Masih bersama dengan Ustadz Anies Tias Kuncoro SAG MA. Ustadz masih bersama dengan kami?
1: Yeah.
0: Baik, Ustadz, ini kita akan angkat terlebih dahulu untuk telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Sukumejang, Pak Rosi, sehat ya?
0: Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Yarto.
2: Iya. Assalamualaikum. Sukumejang, Pak Ustadz Anies, sehat ya, Pak Ustadz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Yarto.
2: Amin. Begini, Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, meraih mawaddah dan rahmah dalam keluarga. Pak Ustadz, pada intinya, Pak Ustadz, yang bisa kita rangkum adalah salah satunya mengikat suami istri itu perlu. Dasar hukum untuk dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Islam, Pak Ustadz. Al-Quran merupakan landasan dalam mengatasi semua permasalahan dalam kehidupan, khususnya dalam landasan dari berbentuk keluarga sakinah. Namun, Pak Ustadz, memang suami dan istri perlu menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, harus menanamkan nilai-nilai Islam, keluarga akan terbentuk menjadi keluarga yang berharmonis, penuh berkah, dan selalu berada dalam jalan yang benar. Pertanyaan saya begini, Pak Ustadz. Apa yang harus dipersiapkan sebelum menikah agar pernikahan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik?
0: Baik.
2: Dan menjadi keluarga sakinah mawaddah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan lima pilar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menikah, apa Ustadz yang harus dipersiapkan? Ini utamanya untuk para pendengar muda ini yang mungkin sedang merencanakan untuk bisa melangkah ke jenjang pernikahan. Silakan Ustadz.
1: Iya, makasih Pak Yarto, Bangun, Mbak Rosi. Persiapan apa bagi lelaki, bagi perempuan yang memang sudah punya niat untuk menikah? Nah, persiapan yang paling penting menurut saya adalah mengenal calon pasangan, ya. Mengenal calon pasangan dengan baik. Dan ini adalah merupakan salah satu modal istitoah, ya, dari hadis yang dimaknai dengan hadis manistatoah itu, ya. Jadi, ya ma'asyarus sababi manistatoah minkumul ba'ah waliyata zawad. Ya. Jadi salah satu bentuk istitoah adalah tentu kita mengenal dengan baik calon pasangan hidup kita. Tidak hanya baiknya, ya, tapi juga mungkin sisi yang kurang baik. Ya. Namun demikian, hal yang paling tidak boleh diabaikan ketika memilih pasangan tadi adalah fadfar bidatidin. Karena dalam banyak redaksi itu, di beberapa literatur, dijelaskan bahwa pemahaman kita terhadap pasangan, bagaimana cara pandang hidup dia, bagaimana dia berkeyakinan, bagaimana ritual ibadah dia, ya, dalam hal ini pengetahuan agamanya, itu paling tidak sudah mendapat, dikatakan 99%. Dibandingkan ketika dia harus memilih kecantikannya, ketampanannya, ya, kemudian garis keturunannya, ya, atau kemapanannya, ya, kepemilikannya atas satu harta. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Jadi memang kita mengenal pasangan, ya, dari sisi batinnya itu lebih diutamakan, ya. Sehingga kalau misalnya kita sudah tahu baiknya, kemudian mengenal baik dengan buruknya, kita sudah tahu betul konsekuensinya. Jadi itu yang dimasukkan dengan paling tidak ketika mengenal pasangan. Bukan semata-mata mengenal itu berarti kita untuk apa misalnya menyamakan. Ya. Menyamakan diri kita apapun dengan pasangan kita. Itu sesuatu yang memang mungkin bisa tapi rumit jalannya. Jadi perbedaan tetap saja akan muncul. Jadi kalau misalnya yang laki-laki memang keras, maka yang perempuan harus menyiapkan diri untuk menjadi orang yang bisa bagaimana menerima sesuatu yang keras ini menjadi lembut begitu saja. Ya. Orang yang misalnya bertemperamen, maka dia lebih bisa sabar. Maka kalau misalnya kita sudah, memang nanti wah tet kalau kayak gitu milih, gak basa bakal nemu-nemu. Ya memang bukan untuk mencari semata-mata sisi tadi, mencari aman, ya apa istilahnya, tempat yang nyaman, bukan. Tapi kita sebetul-betul sudah punya modal yang baik. Tapi janji Allah dan Rasulnya, fadfar bidhati din, itu yang paling penting. Kalau agamanya sudah baik, ya, menurut pemahaman kita, pengetahuan kita, maka paling tidak di tangan kita itu sudah 99% mudah. Ya. Bagaimana dia marah, bagaimana dia kecewa, bagaimana dia sedih, atau dan seterusnya. Ya. Insya Allah kita lebih mudah ya, mengantisipasinya. Demikian pula halnya kalau seorang wanita mencari pasangan calon suami. Dia harus tahu betul. Kadang-kadang kita jadi imam. Imam itu bagaimana? Ya memang mengarahkan hidupnya. Jadi memang itu sudah pasti seperti ini. Kita pilih nakoda yang akan bawa kita ke arah tujuan mana. Kita nanti ya bagian domestiknya kayak gitu. Kalau seorang istri itu. Bagaimana seorang suami tetap bisa menjalankan perahunya. Asupan makannya. Ketentraman batinnya, itu ada saling jadi seorang suami meyakinkan istrinya kita sampai pada cita-cita. Bahkan anak-anak yang ada menjadi dijaga bersama. Gambarnya paling tidak seperti itu. Maka sebetulnya keduanya adalah saling isi. Maka kadang-kadang sedih Mbak Rosi, kalau memasuki batal rumah tangga, yang pertama dipikirkan, kamu bawa apa? Aku bawa apa? Kayak gitu. Jadi materinya. Apa nanti kalau sudah menikah, kamu sudah punya rumah belum? Kamu sudah bekerja belum? Kadang-kadang ini menjadi persoalan. Ya ada banyak, makanya kadang-kadang juga kita menemui mungkin. Ada pasangan ketika kamu bekerja apa? Serabutan misalnya. Tapi kalau misalnya kita yakin, dalam Al-Quran itu kan ditegaskan. Kamu gak perlu merasa takut ke depan, takut miskin. Yang mengayakan kamu, yang mencukupkan kamu adalah Allah. Sayu gini, asal tentu tidak hanya berpangku tangan. Ya. Ketika ada ikhtiar, ketika kita mau bekerja, ya, banyak sekarang saya lihat pasangan muda suami istri itu. Tidak semuanya. Ya kalau misalnya mereka kebetulan pegawai misalnya, kemudian ke depannya menikah. Sama-sama memikirkan asal ke depan. Boleh, tapi tidak menjadi pokok. Atau sama-sama ketika merintis sebuah usaha, suami istri dengan perannya apa, itu banyak terlihat sekarang. Tapi ya itu tadi, kita bisa lebih bisa mengendalikan bahwa persoalan materi itu jangan sampai terlalu dominan. Itu paling tidak bisa menjadi ukuran pilarnya juga apa yang paling pokok layak.
0: Baik. Terima kasih. Baik, kami buka kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini, silakan di line telepon atau WhatsApp kami atau bisa juga di kolom live chat untuk aplikasi RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, kali ini saya akan segera bacakan untuk yang sudah bergabung. Ini ada Pak Juni Abadi. Ustadz, saya akan langsung bacakan saja. Ini banyak terjadi juga di lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada suatu keluarga mempunyai anak masih belum balig atau masih kecil. Karena kedua orang tuanya bekerja, anak tersebut dititipkan atau diasuh oleh opa-omanya. Bagaimana menurut dalam pandangan Islam? Mohon pencerahannya. Dalam pengasuhan kakek neneknya, silakan ini Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Rosi. Pertanyaan yang menarik sekali dan itu sangat ini ya, bersesuaian dengan kondisi saat ini. Memang ada banyak pilihan ya, bagaimana sepasang suami istri membangun sebuah keluarga. Kadang-kadang memang tidak semudah mungkin kalau saya, seperti saya sampaikan tadi, berbicara secara teori, hanya secara verbal saja. Karena faktanya memang membangun bahtera rumah tangga itu adalah sesuatu yang tidak hanya buat satu hari, satu bulan, tapi memang selamanya, sepanjang hayat. Nah sekarang, banyakkan dari pasangan suami istri atau keluarga itu ya, bicara momongan, ya, maka anak itu dititipkan kepada kakek nenek, ya, atau tidak hanya itu, bisa juga yang dititipkan di tempat penitipan, ya, daycare atau apa namanya. Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun yang harus diingat oleh para orang tua, khususnya pasangan muda ya, keluarga kecil, bahwa kita sebagai orang tua tetap mempunyai kewajiban pengasuhan hadonah, tidak semata-mata materi tapi juga imateri, tidak hanya lahiriahnya tapi juga batinnya. Makanya memang tidak mudah ketika orang tua harus membagi peran atau terhadap dirinya sendiri ketika dia harus bekerja untuk memenuhi nafkah atau menunjang membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sisi lain, mereka juga harus memperhatikan perkembangan anak, ya. Kemudian hal-hal mendasar yang ada dalam rumah tangga, ya. Dan ini tidak hanya menjadi dominasi ibu semata, istri semata, tapi juga suami. Jadi memang kalau ya, sepasang suami istri sudah berkomitmen, mereka sama-sama bekerja, sama-sama untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga, maka dalam hal pemenuhan pengasuhan anak juga harus ada ketersalingan. Jadi jangan terus berpikir, ah ini rumah ini urusan istri saya misalnya seorang suami. Maka ya sudah, jadi pekerjaan si istri dari menyiapkan makan, dari memandikan si anak, ya, atau hal-hal lainnya. Atau menemani belajar. Atau mengajarkan sholat. Mengajarkan ngaji. Ya, kita kadang-kadang, ya, ambil jalan simpelnya, ya kadang-kadang panggilkan guru privat. Boleh. Bahkan sekarang ada banyak, tapi kadang-kadang ya, saya juga agak, ini juga tidak terlalu menganjurkan ya. Misalnya, usia masih dini sudah dipondokkan, SD misalnya. Sehingga kadang-kadang mungkin kedekatan batin antara orang tua dengan anak itu agak renggang lah, bukan berarti tidak ada. Meskipun orang tua rutin mengunjungi saja tidak bagus kalau misalnya pondok-pondok para pengasuh itu ya. Kalau tiap bulan dikunjungi, bawa makan enak, itu juga beda. Makanya atensi, perhatian, komunikasi tetap harus bisa dibangun. Jadi memang karena itu adalah pilihan dan sudah paham, saya yakin tiap suami istri yang memilih jalan seperti itu paham apa mesti akan ada kendala seperti apa. Dan itu mestinya sudah diantisipasi dengan baik. Sehingga anak tetap tidak kehilangan figur seorang ayah dan tidak kehilangan figur seorang ibu. Maka itu Mbak Rosi.
0: Baik Ustadz, kami lanjutkan. Kali ini ada dari Bu Didi yang ada di Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz, Mbak Rosi. Saya mau tanyakan, di dalam hubungan suami istri, kata-kata yang namanya mawadah, sakinah, dan warohmah itu selalu melekat diucap para sahabat. Di sisi lain, ternyata setelah jadi satu, itu terbongkar semua kelakuan dari A sampai dengan Z. Bagaimana menindaklanjuti pasangan yang seperti ini, Ustadz? Apakah itu yang dinamakan sakinah, mawadah, dan juga warohmah? Jadi, asal sebelum menikah itu baik, setelah menikah itu jadi kelihatan semuanya. Terima kasih penjelasannya. Silakan Ustadz Bu Didi ini.
1: Oke, terima kasih Mbak Rosi. Ibu Dini di Kendal ya?
0: Iya.
1: Iya, betul sekali itu. Betul. Ya. Jadi, mungkin ketika sebelum menikah, saat berkenalan, ya. Kemudian saat penjajakan, apa bahasanya, pokoknya untuk mengenal lebih dekat sehingga muncul komitmen untuk mengarungi bahtera rumah tangga, ya, yang nampak hanya sesuatu yang baik-baik. Terlepas apakah karena memang kondisi masing-masing sedang berbunga-bunga atau anak sekarang ibu sedang bucin atau apa itu ya. Tapi yang pasti adalah begini ya, bahwa memang ini seringkali menjadi sandungan. Ya, tidak hanya kaum Adam, kaum lelaki, biasanya yang dominan yang utama perempuan ya, kaum Hawa, kaum perempuan, tapi juga kaum laki-laki. Yang maaf, menikah ya tadi tidak sekedar menuruti fitrah naluri saja, ya, tapi memang memahami bahwa memasuki bahtera rumah tangga itu membangun bahtera rumah tangga adalah dalam rangka ibadah, ya, mengabdi kepada Allah. Nah sekarang kalau misalnya kita memahami kata mengabdi, mengabdi pada negara saja kita bisa lihat bagaimana memahami mengabdi pada negara. Nah sekarang ketika mungkin bertemu, dikenalkan, ya hanya 3 hari kah, seminggu kah, sebulan, 6 bulan, bahkan lama, selama apapun. Ya. Itu sebetulnya tidak banyak memberikan pengaruh. Karena tadi, betul, ketika sudah menikah, maka semuanya menjadi terbuka. Ya. Dan yang paling kadang-kadang kita tidak sadari adalah bahwa keintiman suami istri itu kadang-kadang menjadi barir atau penghalang bagaimana untuk memberikan penilaian objektif kayak gitu. Ya, saya sudah sering sampaikan. Jadi kadang-kadang seorang istri tahu betul watak suaminya, keseharian suaminya, sehebat apapun dia di panggung dunia. Demikian pula sebaliknya, seorang suami tahu betul ya, bagaimana keseharian istri, bagaimana perilaku, bagaimana dia tertawa, bagaimana dia berkata-kata, yang mungkin ketika di atas panggung, di tengah masyarakat, tidak sama. Ya kalau kadang-kadang kita pakai topeng sendiri. Nah kalau kita tahu sehingga mungkin ya, itu salah satu indikator kadang-kadang beratnya kita ya Mbak Rosi. Istri itu untuk tulus misalnya, manut ya. Sama suami itu kadang kita merasa sudah tahu. Kalau orang lain iya, dengan ngendikan A, dengan ngendikan B mungkin orang lain bisa. Tapi saya tahu kadang-kadang sering itu. Seorang suami juga kadang-kadang maaf kepada orang lain dia bisa lembut, halus. Tapi ketika kepada anggota keluarga sendiri dia bisa lebih leluasa, kadang-kadang over, berlebihan kalau marah, ya, bahkan maaf sampai melakukan tindakan. Karena itu, ya, dia melihat semuanya. Makanya ada salah satu kata-kata bijak dari Imam Syafi'i. Wa ainu ridho angkuli aibin kalilatun. Wa ainu suhti tubdil masawi. hal yang penting harus melekat di dalam pasangan suami istri adalah ainur ridho. Nah, jadi Bu Dini, bagaimana supaya bisa kita harus ridho betul ketika sudah memilih pasangan hidup kita, kita tanggalkan egoisme, kita tanggalkan prasangka buruk, kita tanggalkan hal-hal yang memang membuat diri kita susah. Kadang-kadang ada orang yang beranggapan, banyak sekali ya itu ya, Pak, motivator itu, kita harus ini diri kita, oh enggak, mengutamakan ini diri kita, kita juga butuh banyak istilah-istilah. Tapi kalau orang sudah berumah tangga, maka keduanya harus ada upaya maksimal untuk bisa menjadikan komitmen mereka itu, ya, janji mereka untuk berumah tangga itu, sampai tutup betul. Ya, ibaratnya ya tadi saya nyebut orang naik kapal di lautan. Ya, bahkan ketika kapal itu pecah, kalau bisa keduanya ya untuk berenang sama nyari pulau sampai seperti itu. Kan ada. Ya, rumah tangga tiba-tiba harus hancur karena persoalan ekonomi. Tapi mereka tetap berusaha ada. Ya itu contoh yang paling mudah adalah Nabi Ayub. Banyak sebetulnya bagi kita semua untuk bisa belajar. Karena bagaimanapun ketika orang di awal sudah berkomitmen untuk menikah, maka mesti Allah akan masukkan ke dalam hati itu, ya, bagaimana mawaddah itu dibangun, bagaimana rahmah itu digulirkan kepada masing-masing pasangan. Jangan sampai yang muncul ainu sukti, kedengkian. Ya. Jadi ainu sukti sudah pokoknya di dalam hati itu wewe. Kalau sudah seperti itu yang namanya ainu ridho, jeleknya itu ketutup. Mesti. Wa ainu ridho angkuli aibin. Jelas yang namanya aibnya itu melo-melo ketok menjadi tertutup karena ridho kita. Tapi sebaliknya, kalau kita itu melihatnya dengan ainu suhet, ya, kedengkian, api yang kewes, apa ya calonnya, weli, pokoknya, ireng, pokoknya, kalau kita udah patah kayak gitulah, maka sebaik apapun pasangan kita melakukan, jelek bijinya. Maka itu paling penting, Mbak Rosi, buat pasangan. Kalau memang sudah masuk, sudah tanggalkan semuanya. Kita yakin, ya. Kalau misalnya menjumpai tidak sesuai, udah ada kebesaran diri. Berat, berat. Seperti itu aja, Mbak Rosi.
0: Baik, Ustadz, sayangnya memang waktu kita terbatas. Ustadz, saya hanya punya waktu 1 menit untuk Ustadz bisa menyampaikan closing, meskipun masih banyak sebetulnya tadi yang belum terbaca dari pendengar. Silakan ini, Ustadz.
1: Terima kasih Mbak Rosi. Para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah, memang membangun bahtera rumah tangga tidak semudah kita membalikkan tangan. Kalau kita mau, ya tinggal bolak-balik, tinggal memutar segala sesuatu ini seperti mutar jarum jam, tidak mudah. Makanya jauh-jauh hari Rasulullah mengingatkan istitoah. Kata-kata istitoah naik haji, istitoah. Ya, berat karena memang naik haji. Godaannya juga tidak ringan. Apalagi bahtera rumah tangga. Ada emosi yang dimainkan. Kemudian ada rasa, ada fisik. Kemudian kita kadang-kadang sering beranggapan mengenal baik pasangan kita, padahal faktanya belum. Makanya Bapak Ibu sekalian, berumah tangga adalah bagian proses bagaimana cara kita berkhidmah, ya, terhadap sesama. Kemudian yang paling penting adalah beribadah kepada Allah. Maka andai kata dalam membangun bahtera rumah tangga itu betul-betul niatkan karena Allah semata, maka bangunan kesusahan yang seringkali menghinggali pasangan suami istri atau keluarga itu akan luruh, ya, akan hilang dengan sendirinya karena ketulusan kita yang tadi yang paling penting, ainur ridho, ya. Apalagi kalau ridho itu sudah Allah berikan. Litas kuno itu tidak hanya jadi jargon. Litas kuno itu tidak hanya menjadi diksi yang menenteramkan, tidak. Tapi memang harus ada upaya kuat. Mari Bapak Ibu sekalian, para pasangan suami istri, yang muda maupun yang sudah lama, yang sudah punya anak ataupun yang belum, jangan pernah menyerah bahwa apa yang sedang kita rintis itu baru permulaan. Ya, nanti ada fase-fase yang akan kita temui seiring perjalanan hidup kita. Bagaimana?
0: Baik.
1: Jangan pernah berpikir bahwa hidup itu tanpa diuji. Ya, jangan pernah berpikir bahwa orang yang tahu itu sama dengan yang tidak tahu.
0: Baik, Ustaz.
1: Wallahu a'lam bishawab. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Anis. Pendengar kami akhiri untuk Mutiara pagi ini. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Jadi penyemprotan di lokasi-lokasi yang terindikasi rawan kebakaran, jadi didinginkan secara berkala oleh damkar, karena sampah ini kan juga mengandung gas ya, metana yang mudah terbakar. Setiap OPD nanti ada kepala OPD menjadi anggota Satgas dan masing-masing personil dari OPD.
3: Yang kekinian itu kan sudah semakin marak ya, masuk dangdut-dangdut yang menggunakan bahasa-bahasa lokal.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, pemerintah kota Semarang memperkuat pencegahan peristiwa kebakaran di TPA Jati Barang. Musik dangdut tetap menunjukkan daya hidup yang kuat meski di tengah derasnya musik modern. Saya Sylvi Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama. Musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperkuat pencegahan peristiwa kebakaran di TPA Jati Barang. Berikut laporan selengkapnya.
2: Tetapi secara rutin,
4: insiden kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Jati Barang pada September 2023 menjadi pembelajaran bagi pemerintah kota Semarang. Memasuki musim kemarau, Pemkot membentuk satuan tugas atau Satgas untuk memperkuat upaya pencegahan peristiwa kebakaran agar tidak terulang kembali. Keseriusan Pemkot Semarang tersebut ditandai dengan apel kesiapsiagaan yang digelar di TPA Jati Barang belum lama ini. Satgas yang dibentuk untuk mengawasi TPA Jati Barang agar tidak terjadi kebakaran melibatkan DLH, Dinas Pemadam Kebakaran Damkar, Satpol PP hingga pemangku wilayah setempat. Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan TPA Jati Barang menjadi salah satu titik yang rawan mengalami kebakaran saat musim kemarau dan fenomena El Nino. Upaya pencegahan kebakaran tidak dapat hanya dibebankan kepada DLH. Seluruh pihak termasuk masyarakat setempat harus terlibat. Menurut Handi, pembentukan Satgas difokuskan untuk melakukan pengawasan dan langkah antisipasi di TPA Jati Barang. Selain itu, Damkar juga telah diberi tugas tambahan untuk secara berkala melakukan pendinginan pada titik-titik yang dinilai rawan.
2: Tetapi secara rutin akan ada pendinginan. Jadi penyemprotan di lokasi-lokasi yang terindikasi rawan kebakaran, jadi didinginkan secara berkala oleh damkar, karena sampah ini kan juga mengandung gas ya, metana yang mudah terbakar. Setiap OPD nanti ada kepala OPD menjadi anggota Satgas dan masing-masing personil dari OPD itu ada yang memang standby di sini, ada yang on call, kalau jumlah sesuai kebutuhannya.
4: Kepala Damkar Kota Semarang Sihrianung mengatakan pihaknya siap melakukan patroli rutin dan respon cepat apabila ditemukan titik yang berpotensi memicu kebakaran di TPA Jati Barang. Menurutnya, Damkar tidak menempatkan personel maupun armada secara permanen di TPA Jati Barang karena tetap harus melayani kebutuhan penanganan kebakaran di wilayah lain.
5: Kami ini ditugaskan untuk memadamkan api, terutama sekarang ada di lokasi TPA untuk menjaga. Kami standby, setiap saat bisa dihubungi, dan kami akan melakukan patroli, kemudian melakukan pendinginan titik-titik di mana titik itu lebih panas, biar tidak terjadi percikan api ataupun situasi yang memicu terjadi kebakaran. Dan kami sudah perintahkan ke teman-teman ini, selalu kontak, selalu bersama, respon harus cepat.
4: Rianung lebih lanjut mengungkapkan selama musim kemarau, TPA Jati Barang menjadi salah satu tempat prioritas untuk pengawasan dan juga pemadaman. Rahma Purwanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Musik dangdut tetap menunjukkan daya hidup yang kuat meski di tengah derasnya arus perkembangan berbagai genre musik modern. Selengkapnya dilaporkan Bahtia Rifai.
3: Yang kekinian itu kan sudah semakin marak ya, masuk dangdut-dangdut yang menggunakan bahasa-bahasa lokal. Ya.
6: Musik dangdut tetap menunjukkan daya hidup yang kuat di tengah derasnya arus perkembangan berbagai genre musik modern seperti pop, hip-hop, indie, EDM, hingga K-pop. Bahkan dangdut terus berevolusi, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan identitasnya sebagai musik asli Indonesia. Pengurus DPD Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia PAM di Jawa Tengah Bidang Informasi dan Hubungan Kelembagaan Chandra AN mengatakan, dangdut lahir dari proses panjang perkembangan musik Melayu yang kemudian beradaptasi dengan budaya lokal Indonesia hingga memiliki karakter yang khas. Menjawab anggapan bahwa generasi muda kini lebih menyukai K-pop dibanding dangdut, Chandra justru melihat tren yang berbeda. Ia menilai minat anak muda terhadap musik dangdut masih cukup tinggi, terutama mulai kemunculan lagu-lagu dangdut modern yang dikemas lebih segar.
3: Yang kekinian itu kan sudah semakin marak ya, masuk dangdut-dangdut yang menggunakan bahasa-bahasa lokal. Itu kan banyak ya, ada orang yang mengkonotasikan itu campur sari, tapi sebetulnya itu dangdut gitu. Karena dangdut berbahasa Jawa, ada muatan lokalnya, maka orang konotasinya ini lagu campur sari.
6: Chandra kepada RRI kemarin menjelaskan, perkembangan dangdut tidak lepas dari peran Raja Dangdut Roma Irama yang memperkenalkan sekaligus memopulerkan istilah dangdut. Ia berharap musik dangdut suatu saat dapat memperoleh pengakuan dunia sebagai warisan budaya Indonesia melalui UNESCO. Selain itu, Chandra menilai tren lagu dangdut Melayu dengan lirik berpantun juga kembali mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sementara itu, pengamat musik Hari Joko mengatakan, menyanyikan lagu dangdut membutuhkan kemampuan tersendiri agar memiliki kekhasan musik dangdut. Hal itu menurutnya menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk mau belajar menyanyikan lagu dangdut.
7: Menyanyi lagu dangdut itu kan memang perlu waktu, cengkoknya beda, pengayatannya beda, terus gayanya apresiasi apa namanya yang dia nyanyikan itu berbeda.
6: Lebih lanjut Joko menjelaskan, pemerintah perlu mendorong perkembangan musik dangdut, salah satunya dengan memberikan ruang berekspresi hingga menggelar kompetisi musik dangdut. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar yang membahas tantangan musik dangdut di era digital bersama Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Musik dangdut bukan sekedar hiburan. Dangdut adalah bagian dari identitas budaya Indonesia yang lahir dari perpaduan berbagai unsur musik, kemudian berkembang menjadi milik masyarakat dari berbagai kalangan. Dari panggung desa hingga konser besar, dangdut telah menjadi bahasa yang menyatukan banyak orang. Namun di era digital, tantangan yang dihadapi dangdut semakin kompleks. Platform media sosial dan layanan musik digital membuat masyarakat memiliki pilihan hiburan yang nyaris tanpa batas. Persaingan tidak lagi terjadi di panggung, melainkan di layar gawai. Meski demikian,

0: terkandung dalam musik dangdut. Karenanya, dangdut butuh wadah, sehingga pelantikan Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, PAMDI, diharapkan dapat menjadi wadah yang mempererat kolaborasi antara musisi, pencipta lagu, penyanyi, hingga pelaku industri musik. Selain menjaga kelestarian dangdut sebagai warisan budaya bangsa, PAMDI juga diharapkan mampu mendorong lahirnya karya-karya baru yang inovatif, memperluas panggung bagi talenta muda, serta meningkatkan daya saing musik dangdut di tingkat nasional maupun internasional. Sekian komentar.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan warga Dukuh Pasir Sari, Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kota Pekalongan yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Bremi terancam kehilangan tempat tinggal akibat rencana pembangunan jalan. Selengkapnya laporan Miftahuddin Teddy.
2: Pasir Sari itu kan memang dari dulu ya Mbak ya, selalu banjir, banjir dan banjir.
3: Menurutnya pemerintah telah menggelar sosialisasi tahap awal kepada warga beberapa hari lalu. Dalam sosialisasi itu disampaikan gambaran umum mengenai proyek dan titik-titik lokasi yang akan terdampak. Menurutnya hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme pembebasan lahan, besaran nilai ganti untung, maupun tahapan pelaksanaan relokasi bagi warga yang terdampak.
2: Kalau rumah yang sisanya itu tinggal 3 meter lebarnya, akan dibeli semua oleh pihak pemerintah. Harapan dari warga sini ya, kita sebagai warga negara yang baik, kita mendukung adanya pembangunan. Namun kalau bisa diberikan ganti untung, bukan ganti untung yang layak.
3: Berdasarkan hasil sosialisasi proyek tersebut, diperkirakan mulai dikerjakan pada awal 2027. Rencana akan dibangun jalan selebar 6 meter di sisi kanan dan kiri Sungai Bremi. Pembangunan itu berdampak pada rumah-rumah warga yang berada di sepanjang bantaran sungai. Sementara itu, upaya penanganan banjir danau di Kota Pekalongan terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawasir memastikan akan mengawal percepatan penanganan Sungai Bremi Meduri yang menjadi salah satu proyek strategis pengendalian banjir di wilayah pesisir Kota Pekalongan.
4: Ada keluhan-keluhan yang sering dihadapi. Yang paling sering dihadapi itu ya tentunya masalah banjir, rob ya. Itu sudah fokus utamanya. Tadi juga ada masalah perumahan. Nah, dari pihak kami sebagai anggota DPR RI tentunya siap memberi dukungan. Apa yang kita bisa kasih dukungan? Ke kementerian mana yang kita bisa support? Walaupun tidak di Komisi 6, kementerian apa kita bisa masuk? Saya siap
3: untuk bantu. Komitmen tersebut disampaikan Rizal saat kunjungan kerja daerah pilihan di ruang Buketan Setda Kota Pekalongan. Menurutnya percepatan proyek pengendalian banjir diperlukan agar masyarakat Kota Pekalongan segera terbebas dari ancaman banjir dan rob yang selama ini kerap melanda kawasan tersebut. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kendal siap siaga mengirim bantuan air bersih ke masyarakat. Pada musim kemarau ini, pasalnya di wilayah Kendal masih banyak desa di beberapa kecamatan yang tiap tahun mengalami kesulitan air bersih pada musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
5: Untuk antisipasi kekeringan, kita sudah mempersiapkan 3 truk tangki dengan kapasitas 4.000 liter.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kendal siap siaga mengirim bantuan air bersih ke masyarakat pada musim kemarau ini. Kesulitan air bersih kebanyakan di wilayah pegunungan, diantaranya wilayah Kecamatan Pegeroyung, Pelantungan, Sukorejo, Patean, Boja, Singorojo, Limbangan, dan Kaliwungu Selatan. Kesulitan air bersih diakibatkan kondisi sungai dan sumur-sumur warga yang mengalami kekeringan. Kasih Kedaruratan BPBD Kendal Iwan Sulistio mengatakan setiap musim kemarau BPBD Kendal rutin menyalurkan bantuan air bersih ke desa-desa yang membutuhkan air bersih. Saat ini ada 3 mobil tangki air yang siap siaga menyalurkan bantuan air bersih. Dari tahun ke tahun, desa-desa yang mengalami kesulitan air bersih semakin berkurang. Hal ini lantaran adanya pembangunan pamsimas maupun sumur bor bantuan dari pemerintah atau pihak lain.

0: Untuk langganan kekeringan, ada beberapa kecamatan, diantaranya Ringinarum, Patean, Limbangan, Singorojo, dan Pelantungan. Untuk saat ini, kita belum menerima informasi adanya kekeringan di desa-desa yang sering terdampak ataupun desa-desa lainnya.
1: Pada musim kemarau di wilayah Kendal cukup rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Satpol PP dan Damkar Satpol Kendal, Bambang Joko Pitono, mengatakan pihaknya telah melakukan imbauan kepada masyarakat agar tidak sembarangan membakar sampah. Imbauan disampaikan melalui surat edaran ke masing-masing kecamatan maupun melalui media sosial.
2: Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kendal agar selalu berhati-hati untuk tidak membakar sampah sembarangan ataupun membakar rumput ilalang, karena ini sangat berbahaya di kala saat musim kemarau yang sangat panas.
1: Pada tahun-tahun lalu, bantuan air bersih juga disalurkan oleh PMI dan pihak-pihak lain. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Satpol Airut Polres Tapati terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran kapal melalui inovasi Sipola Cekal, Polisi Polairut Cegah Kebakaran Kapal. Program ini dijalankan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan keselamatan kerja di kawasan pelabuhan, galangan kapal, dan kapal-kapal nelayan, sehingga potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini. Komitmen tersebut menjadi kembali diwujudkan melalui patroli dan edukasi keselamatan yang dipimpin Aibtu MA Sakti bersama personel Satpol Lairut Polres Tapati. Dengan menyasar aktivis pekerjaan panas seperti pengelasan dan penggerindaan di atas KM Jaya Sentosa GT54 yang tengah menjalani perawatan. Dalam patroli tersebut, personil tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap proses pekerjaan, tetapi juga memberikan edukasi kepada anak buah kapal atau ABK ya, dan para pekerja mengenai pentingnya menerapkan standar keselamatan kerja. Petugas memastikan setiap aktivis yang berpotensi menimbulkan percikan api dilakukan sesuai prosedur guna meminimalkan resiko kebakaran.
4: Harus tahu SOP yang disiapkan apa yang dalam pengelasan. Jadi contohnya apar, masih ada apar, air dan tapi apa? Kalau kita tidak ada sepi, suatu saat kalau ada apa-apa, kita tidak berdepan.
3: Kapolres Tapati melalui Kasat Polres Tapati, Kompol Hendrik Irawan mengatakan, inovasi Sipola Cekal merupakan bentuk komitmen Polri untuk membangun budaya keselamatan kerja di lingkungan pelabuhan dan kapal nelayan. Menurut Hendrik, sebagian besar kasus kebakaran kapal berawal dari kelalaian saat melakukan pekerjaan yang menghasilkan percikan api. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Pati bersama Kejaksaan Negeri Pati menggaungkan gerakan pencegahan korupsi di kalangan aparatur sipil negara. Gerakan tersebut turut melibatkan tokoh muda inspiratif guna memperluas kesadaran anti korupsi hingga generasi muda Kabupaten Pati.
5: Sebagai pemimpin, tidak hanya sebagai pelaksana.
6: Pemerintah Kabupaten Pati menggelar sosialisasi pencegahan korupsi yang menyasar Dinas Pendidikan beserta jajaran SMP dan MTs Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Pati sebagai narasumber utama pembahasan strategi pencegahan tindak pidana korupsi. PLT Bupati Pati Risma Arni Chandra menegaskan pencegahan korupsi harus selalu diutamakan dibandingkan langkah penindakan terhadap aparatur sipil negara.
7: Di mana pencegahan ini lebih utama daripada penindakan. Ini yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman ASN di Kabupaten Pati, tetap harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mencegah adanya korupsi. Ini yang selalu kita selalu gaungkan ke teman-teman ASN di Kabupaten Pati.
6: Kepala Kejaksaan Negeri Pati R. Hari Wibowo menjelaskan pemerintah daerah selalu meminta kejaksaan mengedepankan pembinaan sebelum mengambil langkah penindakan hukum. Hari Wibowo turut mengungkap penanganan sejumlah kasus dugaan penyimpangan yang tengah berjalan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pati. Kejaksaan memastikan proses hukum tetap mengedepankan bukti kuat sebelum menetapkan status tersangka kepada pihak terkait.
8: Bahwa semua harus melalui APIP, tidak langsung ke kejaksaan. Itu salah satu bentuk pencegahan, bukan penindakan.
9: Betul, memang ada temuan.
8: Ya, itu terserah Pak Inspektorat, dari Inspektorat. Inspektorat berkehendak untuk ini sudah kalau istilahnya, kalau memang bisa, masih bisa dibina, dibina. Tapi kalau tidak bisa dibina, ya monggo.
6: Putri Indonesia Pariwisata 2026 asal Pati Karina Maudy Widodo menyampaikan gerakan anti korupsi tersebut merupakan arahan kebijakan menyeluruh yang merangkul semua kalangan masyarakat.
9: Ini merupakan suatu arah kebijakan, suatu gerakan dari Pati bahwa bukan hanya merangkul orang tua saja, pejabat publik saja, tapi juga anak muda diajak untuk menerapkan budaya anti korupsi.
6: Sinergi antara pemerintah daerah, kejaksaan, dan tokoh inspiratif muda diharapkan mampu memperkuat budaya integritas di Kabupaten Pati. Agus Pambudi melaporkan.
10: Berita olahraga.
11: Berita olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Tim futsal Kota Semarang optimis dapat pertahankan gelar juara di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Optimis itu datang karena Kota Semarang bertindak sebagai tuan rumah Porprov Jateng. Berikut laporan selengkapnya.
12: Meraih prestasi dan mempertahankan prestasi.
13: Asosiasi Futsal Kota atau AFK Semarang percaya diri menatap event olahraga terbesar di Jawa Tengah, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026. Kota Semarang yang bertindak sebagai juara di Porprov 2023 di Pati Raya bertekad mempertahankan gelar juara yang diraih 4 tahun lalu. Ketua Asosiasi Futsal Kota atau AFK Semarang, Suyatno, mengaku tim yang berlaga di kejuaraan provinsi atau kejurprov akan menjadi andalan Kota Semarang di Porprov nantinya. Akan tetapi, pihaknya juga masih memantau perkembangan pemain yang disiapkan untuk Porprov Jawa Tengah 2026.
12: Meraih prestasi dan mempertahankan prestasi, karena mempertahankan kan lebih berat daripada kita.
14: Juara Porprov?
12: Iya, juara Porprov. Beban Kota Semarang ini berat, apalagi kalau kita sebagai juara itu nggak ikut kualifikasi, itu lebih berat karena kita nggak tahu lawan-lawan kita seperti apa. Dan biasanya lawan-lawan kita kalau mau diajak sparring pada nggak mau, kita akan ada beberapa tryout lah.
13: Pada kesempatan yang berbeda, salah satu pemain futsal Kota Semarang, Faisal, mengaku optimis Kota Semarang dapat mempertahankan gelar juara yang diraih di Porprov 2023 di Pati Raya. Ia masih rutin berlatih mandiri sebelum bergabung dengan tim dalam pemusatan latihan.
15: Untuk warga Kota Semarang, kita minta doa dan dukungannya buat kami. Semoga kami bisa memberikan penampilan yang terbaik dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Kota Semarang.
13: Sementara itu, pada ajang Kejurprov 2025 yang digelar di Kabupaten Purbalingga, Kota Semarang meraih juara umum dengan menjuarai kategori kelompok usia U15 putra dan kelompok usia 19 putra dan putri. Sedangkan di kelompok usia 17 tahun putra, Kota Semarang keluar sebagai runner-up. Bowi Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi edisi hari ini. Saya Silvi Ansori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
16: Pro 1 RRI Semarang.

0: flow right here.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Halo, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya pendengar ya. Di hari Rabu ini 15 Juli 2026, saya ingatkan hari Rabu ya pendengar, jadi jangan salah menggunakan seragam atau atribut lainnya untuk putra putri atau untuk diri Anda sendiri. Pantauan Ahmad Yani 1441146 Semarang, cuaca cukup indah untuk menikmati pagi hari ini, tapi apakah siang hari nanti akan semerawang kembali seperti kemarin? Pendengar, kita akan pantau ya bersama perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Nurjana. Selamat pagi, Mbak Nurjana.
1: Selamat pagi.
0: Menur, boleh diupdate tuh informasi cuaca hari ini untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya? Silahkan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar. Selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku hari ini 15 Juli 2026 mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah, kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan tidak merata untuk wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini.
0: Terima kasih informasinya Mbak Nurjana, nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi. Nah, mendengar tentu Anda bisa juga update ya informasi cuaca, informasi arus lalu lintas, atau kejadian menarik lainnya di sekitar Anda. Sampaikan di 024-8316-686 atau di 081-666-886. Anda tentu bisa juga update informasinya melalui kolom RRI Digital ya pagi hari ini. Nanti akan saya pantau mendengar untuk Anda semua apakah memang beberapa daerah ya di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya atau di daerah Anda ini ada yang mungkin sudah hujan pagi ini atau mendung begitu ya. Semuanya lengkap, boleh WA, telepon ya kan, chat RRI Digital, semuanya lengkap untuk Anda, boleh Anda simak, boleh Anda nikmati hal-hal tersebut.
2: 全国各地の視聴者の皆さん、こんばんは。 私、 菊谷菊美がお送りするゴシップ番組くだらないニュース。今夜も本当にくだらない活動ばかりのナイフについてくだらないニュースをお伝えいたします。それではどうぞ。

Selama ini, angka 13 dianggap sebagai angka sial bagi kebanyakan masyarakat. Namun ternyata hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat Italia. Masyarakat Italia justru menganggap angka 17 sebagai angka sial. Ini karena penulisan angka 17 dalam angka Romawi bisa disusun ulang menjadi kata fiksi, sebuah kata Latin yang berarti hidupku telah berakhir atau aku sudah mati. Karena hal inilah, pesawat Alitalia sering melewatkan baris 17 dan beberapa bangunan di Italia tidak memiliki lantai 17.

Di belakangku dari Noah ya, kalau di belakang Anda pendengar tetap berhati-hati kalau mengendarai kendaraan begitu ya, yang akan menuju ke kantor, mengantarkan putra-putrinya sekolah. Ini saya update juga di RRI Digital, ada yang update informasi arus lalu lintas dan cuaca begitu ya. Oh, cuaca ini. Di Gunung Pati, cuaca hari ini terasa sangat sejuk, jadi enak buat jalan santai, kata Lai ya. Terima kasih yang sudah bergabung, boleh juga komen bagaimana informasi arus lalu lintasnya begitu pada kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bergabung terlebih dahulu pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI yang mau menyimak informasi kebencanaan ekonomi, politik, hukum, ya kan ramainya OTT KPK beberapa waktu ini, atau mungkin informasi lainnya. Pukul 7 nanti kami hadirkan karena reporter seluruh Indonesia sudah menyiapkan informasi-informasinya untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan